0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kilogram. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
1: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah.

0: Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayu Ringin melalui RT masing-masing.
1: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama Jamaah Haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
4: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia dan Jamaah Haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026 dan dapat kami pantau sini Jamaah Haji Indonesia ada cukup banyak sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil small jamarah, lalu setelah small jamarah mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat dan lain sebagainya, lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ini hari ini
2: demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut, dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan
1: kajian. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui program bantuan kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
3: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban Presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban Presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
4: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mongkat itu penuh.
3: Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembeli 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah. Ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Kupang. Semoga hari ini kita semua tetap sehat dan semakin bijak dalam memilih makanan untuk keluarga tercinta. Ya, pendengar, di tengah aktivitas yang semakin sibuk, makanan kaleng sering jadi pilihan praktis gitu ya bagi banyak orang. Mudah disimpan, kemudian dia tahan lama, cepat disajikan. Ini bisa membuat produk makanan kemasan semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari. Namun sering muncul anggapan bahwa makanan kaleng selalu berbahaya bagi kesehatan, padahal sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita memilih dan mengkonsumsinya secara bijak. Pendiri Yayasan Sains Terapan Ahli Teknologi Pangan, Desi Irawan, mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat membaca label makanan kaleng sebelum dikonsumsi secara rutin. Di antaranya kandungan gula, garam, lemak, dan natrium dalam makanan ini perlu diperhatikan agar jika dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak pada kesehatan seperti hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Ya, proses pengalengan sebenarnya juga dibuat untuk menjaga makanan tetap awet yang sekaligus juga mencegah cemaran mikroba penyakit penyebab penyakit. Bahkan jika diproses sesuai dengan standar keamanan pangan, makanan kaleng tetap aman dikonsumsi tanpa perlu tambahan pengawet berlebihan. Artinya bahwa makanan kaleng tidak otomatis berbahaya selama dikonsumsi secara wajar dan memperhatikan kandungan gizinya. Menariknya lagi pendengar, produk seperti sarden kalengan yang memiliki manfaat gizi setelah melalui proses pengolahan, duri ikan menjadi lunak dan mengandung kalsium yang baik untuk tubuh, terutama untuk lansia yang jarang mengkonsumsi susu. Namun demikian, masyarakat juga diingatkan agar tidak terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi natrium, apalagi jika dikombinasikan dengan berbagai makanan instan lainnya setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Piala Dunia 2026 makin dekat. RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai pada bulan Juli 2026.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: dari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di pagi ini kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai tanggal 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena saat ini tidak ada rencana maupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Robert Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini, pendengar, belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo semua pendengar Pro 1, gimana aktivitas Anda sampai di detik ini? Semoga menyenangkan gitu ya. Yang B aja kudu harus jalan kaki ya. Kudu, apa itu kudu? Harus jalan kaki. Maklum gitu, keluarga saya ada orang Bandung. Ya, jadi pendengar, desa memiliki peran yang sangat penting ya dalam pembangunan Indonesia. Yang setuju angkat tangan. Oke. Jadi pendengar, dari desa lahir hasil pertanian, kemudian perikanan, hingga berbagai potensi ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini justru ya banyak diarahkan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pemerintah Indonesia ingin belajar dari Cina dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Yang ingin dipelajari, jadi bukan hanya soal programnya saja, tetapi bagaimana cara kerja, sistem, teknik penyelesaian masalah hingga manajemennya dalam menjalankan program pembangunan masyarakat. Dan juga Cina yang selama ini dikenal berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam jumlah besar melalui pembangunan desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan juga penguatan infrastruktur. Indonesia sendiri saat ini juga tengah menjalankan berbagai program yang fokusnya ke masyarakat desa, diantaranya program makan bergizi gratis, kampung nelayan Merah Putih, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, hingga penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui kenaikan harga gabah dan juga jagung, serta menurunkan harga pupuk agar petani lebih terbantu.

0: attention, please. You gotta move.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Di mana Ketua Umum DPP LD2 Dodi Taufik Wijaya menegaskan bahwa kurban menjadi simbol ketakwaan sekaligus solidaritas sosial. Distribusi tanpa kupon cadangan dan pendekatan ramah lingkungan juga menjadi strategi pemerataan manfaat kurban bagi masyarakat. Disampaikan bahwa penerapan sistem distribusi terencana dengan melibatkan

0: struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Pendekatan berbasis komunitas dukungan ini juga agar pembagian kurban menjangkau masyarakat luas secara merata dan juga tepat sasaran.
1: Can I have your attention, please? You gotta move.

0: J-Flow right here.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, harga emas di laman Sahabat Pegadaian dari Jakarta Kamis pagi menunjukkan harga untuk UBS Antam dan Galeri 24 kompak turun ya. Masing-masing di angka Rp2.825.000, Rp2.897.000 dan Rp2.774.000 per gram. Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah. Info tadi kami kutip dari kantor Antara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama.
1: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hai, kita di acara kita di hari ini musik, hiburan, dan informasi. Well, di hari Kamis edisi 28 Mei 2026 ya. Dan seperti biasa, Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini hingga di pukul 11 nanti. Dan di hari ini juga ya, Dina bakal memberikan informasinya sesaat lagi untuk Anda yang sedang menunggu informasi-informasi. Kira-kira informasi terbaru itu apa sih, Dina, hari ini dari Dinanya langsung, ya kan? Jadi untuk Anda yang penasaran, Dina bakal bagikan untuk Anda di hari ini mengenai Indonesia yang menjadi salah satu wakil ketua dan aliansi kemitraan global untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan global atau Global Partnership for the Poverty Alleviation and Development atau GPPAD yang digagas China. Dan Riza Patria menyampaikan bahwa hal tersebut tentunya bersama dengan Partai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sedangkan Ketua Forum adalah China yang diwakili Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, yaitu Zhang Lu. Dan tentunya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Riza menyebut bahwa Indonesia terus memperkuat pembangunan desa dan ekonomi masyarakat dengan membentuk 83.000 koperasi desa, melakukan pembangunan 5.000 kampung nelayan merah putih, dan program pemeriksaan gratis hingga makan bergizi gratis bagi 60 juta siswa untuk meningkatkan kualitas gizi. Jadi kepada antara ya, Riza menyebut bahwa Indonesia punya pengalaman dalam melakukan upaya pemberantasan kemiskinan. Namun ingin belajar lagi nih dari negara-negara lain termasuk China dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam sesi pleno, Wakil Perdana Menteri China Liu Guozhong ini meminta bagi semua pihak untuk mengumpulkan konsensus dan mempercepat pengentasan kemiskinan global. Dan tentunya dia disebutkan bahwa 2025 masih ada sekitar 800 juta orang di dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional dengan tingkat kemiskinan sekitar 9,9%. Sehingga yang diprakarsai oleh China bersama 53 negara lainnya adalah 9 organisasi internasional GPPAD, menandai bahwa tonggak sejarah dalam upaya pengentasan kemiskinan global. Dan ini juga akan mempromosikan pertukaran pengalaman dan pengentasan kemiskinan dan juga tata kelola serta bersama-sama mengeksplorasi jalan untuk membasmi yang namanya kemiskinan secara akar. Dan menurut pengumuman tersebut, kemitraan menyambut dengan partisipasi pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, dan lembaga media untuk bersama-sama membina lingkungan pembangunan yang adil, inklusif, tidak diskriminatif, dan upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana Dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Sir, berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Karena wanita ingin dimengerti, spesial untuk pendengar semua dimanapun Anda berada di hari ini ya. Dan Nina bakal kasih lagi satu informasi. Kemarin ada kan yang udah dapat daging kurban ya. Nah, kita emang nggak apa-apa kalau mau makan gitu ya. Makan, tapi kita harus perhatikan batas wajarnya. Jadi dokter spesialis gizi klinik, lulusan Universitas Indonesia, Dr. Pandey Putu Agus Mahendra, M.Gizi, SPGK, mengatakan, mengkonsumsi olahan daging kurban seperti sapi atau kambing tetap aman kok bagi penderita hipertensi, asalkan memperhatikan batasan wajar yang dianjurkan. Pandey mengatakan saat mengkonsumsi olahan daging baik sapi maupun kambing itu perlu diperhatikan batasannya pada tiap individu. Jadi ia mengatakan saat mengkonsumsi makanan dengan sumber protein hewani seperti daging itu dapat dikombinasikan juga dengan sumber antioksidan sebagai pendamping makanan bagi penderita penyakit metabolik. Di antaranya bisa dapat dari sayuran seperti tomat, lobak, wortel, dan juga bawang-bawangan. Ia juga mengingatkan juga untuk tetap mengkonsumsi air putih yang cukup serta membatasi asupan yang masuk dalam batas wajar untuk mencegah peningkatan kolesterol tubuh. Jadi dalam pengolahan daging, Pandey menyarankan untuk tidak mengkonsumsi lemak serta organ dalam dan juga hindari memasak daging dengan cara dibakar. Selain itu juga Pandey mengatakan hindari saat hari raya Idul Adha juga identik banget nih dengan makanan bersantan ya kan. Meskipun santan merupakan produk turunan kelapa yang memiliki kandungan minyak nabati, namun saat ini banyak olahan masakan menggunakan santan instan dan bukan asli sehingga terdapat kandungan natrium yang tinggi juga. Dan ia mengatakan bahwa dia mengingatkan juga nih, sebaiknya makanan yang bersantan tidak dikonsumsi sehari-hari karena akan memicu peningkatan asupan lemak dan berimbas pada keseimbangan kadar kolesterol tubuh. Ini juga sebenarnya berlaku ya pada kebiasaan menghangatkan makanan bersantan yang kurang baik karena proses pemanasan berulang dan semakin merusak komponen lemak nabati di dalam santan itu sendiri. Begitu ya. Jadi ternyata seperti itu, boleh sih sebenarnya ya, tapi harus dalam batas yang wajar, karena ini benar-benar penting sekali.

Pendengar ya, jam-jam segini, kok ya, jam-jam segini biasanya itu kalau dengerin lagu-lagu seperti ini bakal bikin kita jadi kangen ya kan, sama lagu-lagu lawas seperti lagu-lagu yang satu ini ya kan. Bernostalgia lagi gak sih dengan lagu-lagu seperti ini tentunya. Baiklah pendengar semua, dimanapun Anda berada, untuk hari ini terima kasih selalu mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Anda bisa juga untuk mendengarkan RRI Pro 1 Rote melalui, tentunya melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Dan selain itu juga Anda bisa mendapatkan berbagai informasi terbaru di acara kami, dimulai dari pagi hari, terus juga di siang hari dan sore hari gitu ya. Malam hari kami bakal menemani Anda juga hingga di pukul, kami bakal temani pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti dengan berbagai informasi-informasi terbaru, baik itu Indonesia dan juga di hingga ke luar negeri pastinya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan untuk acara berikutnya juga, kita bakal ada di Kita Indonesia untuk pendengar semua di hari ini ya. Dan Dina bakal putarin lagi lagu yang satu ini, spesial banget nih untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Tagu Lingguling, lagu Timur pastinya ya untuk pendengar semua.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Musik, hiburan, dan informasi, kita bakal ke acara kita berikutnya di Kita Indonesia bareng sama Dina tentunya. Well, di hari ini juga tentunya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, kita bukan hanya Dina aja, ada operator juga, ada Dermas Fate, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tetap semangat and bye-bye.

Pendengar, kita akan masuk, mohon maaf bukan Pro 3 Jakarta, tapi kita akan bersama-sama di acara kita berikutnya, yaitu di mana lagi kalau bukan di kita, Indonesia. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Selamat datang di Kita Indonesia bareng sama Dina, dan kita bakal ada di depart kita kali ini ya, di depart siang. Dina bakal temenin pria semua hingga di pukul 12 siang nanti ya. Jadi mohon maaf untuk Anda semua yang hari ini lagi panas-panasan tapi dengerin lagu-lagu yang tentunya bikin panas lagi, kayaknya Dina bakal puterin yang bikin adem. Waduh, kira-kira lagunya siapa ini yang bakal bikin adem ya. Dina bakal puterin lagu yang baru dari Yovie and Nuno untuk pendengar semua di hari ini sebagai tentunya lagu pembuka kita di edisi 20 di hari ini ya, di edisi 28 Mei 2026.

dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan ini bakal spill dulu ya beberapa informasi bahwa hati-hati konsumsi suplemen demi kesehatan ginjal, dan juga salad itu dapat jadi cemilan segar di musim panas untuk detoksifikasi. Kayaknya patut banget kita coba ini ya. Oke lah, jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya, di area di Prosotorote bareng sama Dina. Dan Dina bakal mengajak pendengar semua untuk mendengarkan sesuatu yang selalu bikin semangat, yaitu lagu dari Troye Sivan dengan Angel Baby untuk Anda.

kayaknya memang the perfect time untuk kita bisa menikmati yang segar-segar ya, kayak gini ya di siang hari. Kita pasti pengen gitu ya nyari yang segar-segar. Jadi kalau kita mengkonsumsi salad sebagai cemilan saat musim panas, itu dapat menyegarkan dan juga lezat sekaligus mengenyangkan dan membantu menjaga kesehatan pencernaan. Dan ditulis dari laman Hindustan Times pada minggu kemarin, seorang ahli gizi Kiran Kulkreja ini mengatakan bahwa salad salah satu makanan terbaik yang dapat ditambahkan ke dalam diet. Salad membantu pengelolaan berat badan, meningkatkan pencernaan dan melawan peradangan kronis. Salad kaya akan vitamin, mineral dan antioksidan di dalam sayur mentah dan sayuran berdaun hijau. Selain itu juga, salad mengisi kekurangan nutrisi sekaligus menjaga tubuh kita tetap terhidrasi dan kenyang. Nah, keunggulan salad adalah rendah kalori dan tinggi serat yang membantu membuat perut kita kenyang lebih lama secara alami dan mengurangi asupan kalori. Selain itu, kandungan serat tidak larut yang tinggi pada sayuran hijau seperti wortel dan mentimun membantu mencegah sembelit dan meningkatkan bakteri baik di dalam usus. Mengkonsumsi salad sebagai hidangan pembuka memungkinkan tubuh menyerap antioksidan dan vitamin penting, sementara sayuran hijau itu kaya akan nitrat alami yang mengubah menjadi oksidan nitrat yang membantu merelaksasi pembuluh darah, meningkatkan aliran darah dan mendukung tekanan darah yang sehat. Dan kira-kira salad ini juga di dalamnya ada vitamin apa aja sih, Din? Bagi dong informasinya, iya kan? Ya udah, tenang-tenang aja karena Dina bakal bagikan informasinya saat lagi untuk Anda.

pendengar, kalau berbicara soal salad gitu ya, ini juga benar-benar kaya akan vitamin A, vitamin C, dan K. Vitamin ini membantu melawan stres oksidatif, mendukung sistem kekebalan tubuh yang kuat, dan meningkatkan kesehatan kulit dan juga rambut. Ia menyarankan resep salad mangga mentimun renyah yang menyegarkan, dan itu akan sangat lezat ya di cuaca panas, rasanya asem, renyah gurih, dan juga menyenyangkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya 1/4 buah mangga mentah yang diiris, lalu buah mentimun yang dipotong-potong, setengah buah delima, setengah wortel yang dipotong-potong, 1 cangkir selada cincang, dan 1 sendok makan kacang tanah yang dihancurkan, dan 50 hingga 60 gram panir panggang. Jadi untuk sausnya bisa dibuat dengan 1 sendok makan cuka sari apel, 1 sendok teh bubuk, 1 sendok teh bubuk lada hitam, 1 sendok teh bubuk jintan, sejumput oregano, garam secukupnya. Salad mentimun dicampur ya, dapat dinikmati untuk sarapan, makan siang, atau bahkan makan malam. Wah, jadi ini luar biasa sekali ya buat kita, dan semoga di hari ini Anda yang mau coba hidup sehat kayaknya boleh banget itu ya, dan bisa membuat kita makin lebih bersemangat lagi nih untuk bisa untuk menikmati salad-saladnya kita tentunya. Well, pendengar dimanapun Anda berada, Jena bakal puterin lagu yang satu ini untuk Anda, tetap di sini.

89,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ginjal itu bekerja sepanjang waktu untuk menjalankan fungsi-fungsi penting seperti menyaring darah, membuang limbah, menyeimbangkan mineral, dan membantu mengontrol tekanan darah kita. Karena konsumsi suplemen itu bisa meningkatkan beban kerja ginjal kita ya. So, ahli gizi menyampaikan pentingnya memperhatikan rutinitas konsumsi suplemen agar tidak sampai membahayakan ginjal. Sebagaimana dikutip dari siaran Eating Well pada Selasa kemarin, ahli gizi Vanessa Riseto, MS, RDCDN mengatakan bahwa vitamin C itu dapat membantu menjaga imunitas tubuh, tetapi mengkonsumsi suplemen vitamin C dalam dosis yang tinggi bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan ginjal. Jadi banyak orang berpikir bahwa vitamin C dengan dosis 1000 hingga 2000 mg per hari dapat memberikan tekanan yang tidak perlu pada ginjal, pada individu yang rentan. Kelebihan vitamin C juga dapat diubah nih menjadi oksalat di dalam tubuh, dan peningkatan kadar oksalat dapat menyebabkan munculnya batu ginjal dalam kalsium oksalat ini ya. Jadi asupan vitamin D penting untuk kesehatan tulang, kekebalan tubuh, serta fungsi otot dan saraf. Tetapi mengkonsumsi suplemen vitamin D terlalu banyak dapat memberi tekanan pada ginjal kita. Jadi menurut Riseto, suplementasi vitamin D dengan dosis sangat tinggi dapat menyebabkan peningkatan kadar kalsium dalam darah yang dapat berkontribusi pada batu ginjal dan dalam kasus yang parah kerusakan ginjal gitu ya. Batas asupan maksimum yang dapat ditoleransi untuk vitamin D adalah 400 IU per hari untuk orang dewasa, kecuali jika direkomendasikan lain oleh penyedia layanan kesehatan. Jadi suplemen berbahan herbal juga tidak semua aman gitu ya seperti kelihatannya. Jadi obat herbal tradisional yang terbuat dari tanaman dari genus Aristolosia secara alami mengandung senyawa berbahaya yang disebut dengan aristolosik, racun ginjal dan karsinogen yang dikaitkan dengan kasus ginjal, gagal ginjal, dan menurut ahli Melanie Birds. Dan Risotto mengingatkan juga bahwa penderita penyakit ginjal harus sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi campuran obat herbal dan suplemen yang pengaturannya tidak seketat obat.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So, berikutnya kita bakal ada bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk acara kita, yaitu mendengarkan dinamika olahraga di hari ini. So, saya Dina Yulianti dan Mas Falteo, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, have a

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my.
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.

Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa lapangan, terus juga Singapura memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya tadi di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan apa yang terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood. Langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Abdul Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

0: basketball Indonesia.
1: Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime. Bring it, bring it.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: di Republik Indonesia menghadirkan
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tu. Turun kau taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kau ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak. Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Wow, selamat datang di acara kita di ragam hiburan dan informasi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan Dina Yulianti menemani Anda dengan menghadirkan beberapa informasi hiburan untuk pendengar semua di hari ini. Kita bakal ada dalam informasi tiket konser Westlife di Jakarta terjual habis lebih dari kurang dari 12 jam. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di sini di edisi musik hiburan dan informasi edisi kali ini 28 Mei 2026.

Pendengar, konser boyband asal Irlandia Westlife yang dijadwalkan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiba-tiba Gelora ya. Jadi di tentunya Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 23 Januari 2027 telah terjual habis dalam waktu kurang lebih dari 12 jam aja gitu ya. Promotor konser Vola Gorpo dan Sound Rhythm mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya. Penjualan tiket utama itu umumnya resmi dibuka pada Sabtu 23 Mei 2026 di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi dengan kategori mulai dari chart 6 seharga Rp850.000 hingga VIP package seharga Rp2.750.000. Konser Westlife itu digadang-gadang akan menjadi konser stadion boyband itu terbesar di Asia Tenggara. Westlife menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka akan diwarnai dengan deretan lagu hits ikonik dan juga tampilan yang megah. Dan dalam konser akbar ini, penggemar Westlife akan menikmati malam yang penuh lagu-lagu hits sepanjang masa seperti Flying Without Wings, ada Swear It Again, ada My Love, If I Let You Go, World of Our Own, serta berbagai lagu hits lainnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup jutaan orang selama 25 tahun terakhir. Merangkum dari perjalanan 25 tahun Westlife menghadirkan album baru mereka, 25 The Ultimate Collections. Jadi 25 The Ultimate Collections dalam berbagai format termasuk kepingan cakram dan juga kaset. Ya, untukmu. Album kompilasi ini merangkum 21 lagu paling populer milik Westlife termasuk You Raise Me Up, Uptown Girl, Flying Without Wings, sekaligus memperkenalkan materi baru yang direkam oleh Sean Villan, Nicky Dekian, dan juga Mark ya. Wow. Westlife akan mengawali dengan residensi 13 hari di Dublin, Irlandia sebelum melanjutkan perjalanan ke Inggris dan Eropa sekaligus menjadi tour utama mereka di kawasan tersebut dalam 20 tahun terakhir. So welcome back to Indonesia di bulan Januari nanti ya, Westlife ya. Ini wah, it's a good moment ya untuk Anda yang sudah mendapatkan tiketnya ya. Ternyata less than 12 hours dan ini sangat sesuatu yang luar biasa gitu kan. Tapi kata Dinama, I don't want to let you go, ya. Kalau kata Westlife ya, if I let you go, tapi aku bilangnya sih nggak mau sih ya, nggak mau akan biarkan kamu pergi. Jadi ya, semoga nih buat Anda yang belum kebagian tiketnya di 25 tahunnya mereka ini, aduh, jadi pengen banget ngeliatin mereka gimana coba ya, suara mereka masih luar biasa. Jadi bakal putarin lagunya If I Let You Go untuk Anda.

Peringatan lagu dari Sean Fillon ini, Beautiful in White, ini menjadi lagu terakhir kita di acara kita yang satu ini. Well, di mana lagi kalau bukan di musik, hiburan, dan informasi. Kita akan ketemu nanti di Aneka Berita Daerah Siang bersama saya juga ya, Dina Yulianti. Dan pendengar semua, kita bakal putari satu lagu menjadi lagu terakhir kita, Sane featuring sama Zofia Ward, A Whole New World untuk pendengar semua.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang. Untuk siang hari ini, edisi kali ini 28 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Ustadz Nur Salim ajak umat berbagi rezeki saat Idul Adha. Pemda dan PHBI Sumba Timur serahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya Dina Yulianti. Ustadz Nur Salim Al-Hafiz kepada RRI usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Koderal 7 Osmok, Kota Kupang menyampaikan bahwa Idul Adha adalah saatnya berbagi rezeki yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan. Bahkan menurut Ustadz Nur Salim, pada Idul Adha sepertiga dari berkah yang diperoleh dibagikan kepada fakir miskin dan sepertiganya untuk hadiah kepada keluarga atau sahabat dan kenalan.
2: Ya, intinya hari raya Idul Adha saatnya berbagi sebagian rezeki yang kita punya untuk berbagi dengan sesama. Dan bahkan Idul Adha hari kurban ini kita bisa nikmati juga sebagian sepertiganya. Sepertiganya untuk fakir miskin, sepertiganya bisa untuk hadiah, keluarga, teman-teman kita. Semua tanpa membedakan agama, kita semua bisa berbagi. Dan Alhamdulillah kita di Kupang banyak hewan kurban tahun ini dan memang terlalu banyak. Alhamdulillah kita di daerah kita ini memang hewan kurban juga agak murah ya, mungkin daerah yang lain dibanding yang lain, sehingga semangat umat untuk berkurban di sini sangat tinggi juga.
1: Ustadz Nur Salim juga mengajak jemaah muslim di Kota Kupang terus meningkatkan semangat berkurban sebagian kecil dari harta yang dimiliki. Hari ini apabila kita belum mampu untuk berkurban, maka hal tersebut merupakan ujian untuk memberi dari kekurangan yang kita miliki. Hal tersebut menurut Ustadz sebagai kesempatan Allah menguji ketaatan kita. Umat manusia akan kasih Allah kepada umatnya. Oleh karena itu, Ustadz Nur Salim terus mengajak umat muslim terus berkurban dan berbagi rezeki dengan sesama yang membutuhkan. Toleransi antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur terus terjaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Semangat persaudaraan itu tampak pada setiap momentum hari besar keagamaan, khususnya saat Idul Fitri dan Idul Adha di Kota Kupang. Kebersamaan yang terjalin selama bertahun-tahun menjadi bukti bahwa keberagaman di NTT itu mampu dirawat melalui sikap saling menghormati dan membantu tanpa memandang perbedaan keyakinan. Di Masjid Nurul Imam Oibobo, suasana toleransi terlihat saat pelaksanaan sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan Idul Adha. Warga non-muslim turut membantu menjaga keamanan dan mengatur parkir kendaraan jemaah. Semangat berbagi juga terlihat saat pembagian daging kurban yang diberikan tidak hanya kepada umat muslim, tetapi juga kepada warga non-Islam di sekitar lingkungan masjid. Hal serupa terlihat di Masjid Raya Nur Saadah. Masyarakat sekitar turut membantu kelancaran kegiatan masjid dan pengurus masjid rutin membagikan daging kurban kepada warga tanpa memandang perbedaan agama. Keharmonisan ini menunjukkan bahwa sikap saling peduli tentunya juga ini tidak memandang perbedaan gitu ya, bahwa saling membantu, menjaga, dan berbagi itu telah menjadi bagian dari budaya toleransi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemda dan PHBI Sumba Timur serahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Yunia Poling.
3: Panitia Hari Raya Besar Islam PHBI Kabupaten Sumba Timur bersama pemerintah daerah menyerahkan persatuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur NTT, Bupati dan DPRD Sumba Timur kepada umat muslim di Sumba Timur dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua PHBI Sumba Timur Mansur Muslim menyatakan Idul Adha menjadi momentum meneladani keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kepedulian terhadap umat muslim melalui bantuan hewan kurban tahun ini.
4: Menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia dan penyerahan bantuan hewan kurban Gubernur pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Contoh ketaatan dan keikhlasan yang itu untuk menyembelih Ismail alaihissalam sebagai anak tercinta yang diidam-idamkannya selama ini adalah bukti kepasrahan dan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti ketundukannya dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum yang baik ini, izinkanlah saya atas nama umat Islam Kabupaten Sumba Timur menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta Bapak Bupati Sumba Timur dan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur yang berkenan memberikan bantuan hewan kurban bagi umat Islam Sumba Timur pada tahun ini. Tentunya hal ini bukan sekedar bantuan yang rutinitas melainkan sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap umat Islam di Kabupaten Sumba Timur.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbung Ngadundamu, membacakan sambutan Gubernur NTT yang menekankan pentingnya semangat gotong royong, solidaritas sosial, toleransi antar umat beragama, serta penguatan ketahanan pangan dan peternakan di NTT melalui momentum Idul Adha.
5: Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Mari kita kaitkan semangat kurban dengan upaya membangun kemandirian pangan ekonomi masyarakat NTT. Dengan begitu, kurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
3: PHBI Sumba Timur melaporkan jumlah hewan kurban yang disalurkan melalui panitia tahun ini mencapai 24 ekor sapi dan 211 ekor kambing. Selain itu, terdapat pula penyaluran langsung oleh masyarakat ke masjid-masjid sebanyak 34 ekor sapi dan 115 ekor kambing. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar masih dari Sumba, Perum Bulog Cabang Waikabubak melalui Bulog menggelar operasi pasar murah di kota Waikabubak dan sekitarnya. Berikut selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
6: Perum Bulog Cabang Waikabubak Kabupaten Sumba Barat menggelar operasi pasar murah di kota Waikabubak dan sekitarnya pada edisi 26 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha sekaligus menjaga stabilitas harga sembako di pasaran. Pasar murah digelar pada hari Selasa sore 26 Mei 2026. Asisten manajer bisnis Bulog Cabang Waikabubak Muhammad Balkan Jansen mengatakan dalam operasi pasar murah tersebut Bulog menyediakan beras premium sebanyak 1 ton, minyak kita sebanyak 240 liter, serta gula pasir sebanyak 500 kg.
7: Dalam rangka memperingati Hari Idul Adha, kami Bulog berinisiatif melakukan pasar murah dengan produk yang kami jual, minyak kita 1 liter sebesar 15.700, gula kemasan 1 kg 17.000, beras premium 1 kilo 15.400. Hal melakukan kegiatan pasar murah ini, kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pemerintah daerah untuk mengetahui kegiatan yang kami lakukan.
6: Seluruh komoditas dijual dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Dalam kegiatan pasar murah itu, Bulog menjual minyak kita kemasan 1 liter seharga 15.700, gula pasir kemasan 1 kg seharga 17.000 rupiah, dan beras premium seharga 15.400 rupiah per kilogram. Harga tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang mulai meningkatkan kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Muhammad Balkan Yansen menjelaskan bahwa kegiatan pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian Bulog terhadap masyarakat. Menurutnya, Bulog ingin selalu hadir di tengah masyarakat, baik pada momentum keagamaan maupun ketika warga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
7: Ini memang kami gandeng mitra rumah pangan kita yaitu RPK Rafael, karena minyak kita ini memang sistem penjualannya harus melalui mitra yang memiliki

0: remaja putri dengan gejala anemia dan kekurangan asupan zat besi berpotensi lahirkan anak-anak dengan prematur. Prevalensi anemia pada remaja di Nusa Tenggara Timur sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini didominasi oleh remaja putri akibat siklus menstruasi dan kurangnya asupan zat besi. Dosen Poltekkes Kemenkes Kupang Ina Deborah Ratuluji kepada RRI di Kupang menegaskan, berdasarkan data menunjukkan remaja yang anemia sekitar 1 dan dari 4 remaja putri mengalami anemia sehingga berisiko pada saat dewasa dan hamil berpotensi lahirkan anak-anak dengan berat badan bayi rendah atau prematur.
1: Remaja-remaja yang dengan anemia ini tentu akan membuat dia tidak berkonsentrasi, sehingga dalam proses pembelajaran juga ilmu yang disampaikan mungkin tidak bisa dikelola atau diserap dengan baik, sehingga akan menyebabkan ya dia mungkin tidak bisa berkompetisi atau menghasilkan nilai yang baik. Nah, ini akan berdampak terhadap kedepannya bagaimana dia berkompetisi dengan orang lain, sehingga remaja-remaja yang anemia ini, nah itu harus diperhatikan lebih serius ya.
0: Berdasarkan rekapan nasional, khususnya kesehatan reproduksi di Provinsi NTT ditandai dengan titik kuning, di mana ada perbaikan tetapi perbaikannya sangat lambat, sehingga dibutuhkan kerja kolaborasi dan kondisi ini didominasi oleh remaja putri akibat siklus menstruasi dan kurangnya asupan zat besi hewani seperti ikan, daging, telur, hati ayam. Maksud kami ikan, daging, telur, hati ayam, dan nabati kacang-kacangan. Universitas Nusa Cendana Kupang meluncurkan program rekognisi pembelajaran lampu atau RPI tipe. Selengkapnya, Delianti Babo melaporkan.
2: Universitas Nusa Cendana Undana Kupang meluncurkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL tipe A. Program ini menjadi angin segar bagi para ASN dan tenaga profesional lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana maupun magister. Ketua Lembaga Pembinaan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Undana, Dr. Insinyur Jacob M. Rato Magister Kesehatan, kepada RRI Kupang menegaskan, hal paling menarik dan inovatif dari program ini adalah adanya penyetaraan pengalaman kerja menjadi sistem kredit semester atau SKS. Artinya, rekam jejak kerja di lapangan, sertifikat pelatihan dan kompetensi praktis yang dimiliki oleh pendaftar akan dikonversi menjadi bobot akademik. Sehingga mahasiswa jalur khusus ini tidak perlu lagi memulai perkuliahan dari nol.
3: Undana membuka jalur ini dengan satu keyakinan bahwa pengalaman kerja adalah pembelajaran yang sesungguhnya dan sudah saatnya itu diakui secara formal. Jadi RPL ini bukan semacam jalan pintas, bukan hadiah, ini adalah bentuk keadilan akademik bagi mereka yang telah belajar keras di luar kelas selama bertahun-tahun. Jadi RPL ini memungkinkan calon mahasiswa itu untuk kuliah tanpa harus mengulang dari nol. Materinya, kurikulumnya, standar-standar pembelajarannya tetap sama. Dan mereka juga nanti peroleh ijazah yang sama seperti mahasiswa reguler. Jadi ketika mereka masuk sudah tidak ada lagi perbedaan antara mahasiswa jalur reguler dan RPL. Mereka adalah mahasiswa undana.
2: Menanggapi hal tersebut, salah seorang pekerja di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kupang, Esra Simanungkalit, menyambut baik skema RPL ini. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi jawaban bagi para ASN yang selama ini memiliki kendala dalam membagi waktu antara tugas kedinasan dan kuliah rekognisi secara reguler.
4: Menurut saya sih, kehadiran RPL di Undana ini merupakan langkah yang sangat baik ya, karena RPL ini sangat membuka kesempatan bagi masyarakat, bagi ASN yang memiliki kendala baik di waktu, usia, maupun pekerjaan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi menurut saya program ini cukup sangat adil, asalkan proses penilaian pengalaman kerjanya dilakukan secara objektif dan transparan. Harapan saya semoga pelaksanaan RPL ke depannya bisa semakin disosialisasikan secara luas, prosedurnya dibuat sederhana, dan penilaiannya tetap menjaga kualitas. Ya, dengan begitu akan lebih banyak masyarakat, ASN, yang lebih memanfaatkan program RPL ini untuk pengembangan karir dan juga tentunya bisa meningkatkan sumber daya manusia.
2: Saat ini Undana tengah menyiapkan 13 program studi pilihan yang siap menerima mahasiswa jalur RPL. Sebagai tindak lanjut program tersebut, Universitas Nusa Cendana terus melakukan

0: Melakukan sosialisasi kepada berbagai mitra strategis, baik instansi pemerintah maupun lembaga swasta, guna memperluas akses informasi terkait jalur rekognisi pembelajaran lampau RPL. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delianti Babo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ustadz Nur Zalim ajak umat berbagi rezeki saat Idul Adha. Pemda dan PHBI Sumba Timur serahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Sekian ada berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah ya di acara kita yang satu ini, dan kita akan sama-sama mendengarkan lagu-lagu tradisional dan juga budaya dari wilayah di NTT. Boleh nih Anda jawab sendiri di edisi 28 Mei 2026.

Pendengar, kalau berbicara soal Flores ya, kita pasti Anda sudah menebak dong ini lagu dari daerah Flores. Flores ini adalah sebuah pulau yang berada di wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagian dari gugusan Kepulauan Sunda Kecil. Kata Flores berasal dari bahasa Portugis yaitu Cabo de Flores yang berarti Tanjung Bunga. Nama tersebut semula diberikan oleh SM Cabot yang untuk menyebut wilayah timur dari pulau ini. Namun akhirnya dipakai secara resmi sejak tahun 1636 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hendrik Brouwer. Dan sebuah studi oleh Orin Bau 1969 mengungkapkan bahwa nama asli Pulau Flores adalah Nusa Nipa yang berarti pulau ular dari sudut antropologi. Istilah ini lebih bermanfaat karena mengandung berbagai makna filosofis, kultural, dan tradisi masyarakat Flores. Dan Flores juga termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil bersama Bali, Nusa Tenggara Barat, dan dengan luas sekitar 14.300 km persegi. Penduduk Flores pada tahun 2007 aja mencapai 1,6 juta jiwa. So, puncaknya adalah Pojo Mandasawu, itu di 2370 mdpl, yang merupakan gunung tertinggi kedua di Nusa Tenggara Timur sesudah Gunung Mutis 2427 mdpl di Timur Barat tentunya. Kita bakal kembali lagi untuk Anda, so tetap di sini.

Pria, selamat datang di Cek Fakta. Untuk hari ini di media sosial beredar informasi mengenai lelang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, informasi lelang tersebut adalah hoax dan merupakan modus penipuan. Kalau Anda dapat juga ya, ini penelusuran dari Kompas.com ya, setelah dicermati informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian dan tidak ada tanda-tanda centang biru atau tanda terverifikasi ya. Kemudian tim Cek Fakta Kompas.com memverifikasi informasi lelang tersebut dengan mengecek langsung media sosial PT Pegadaian dan tentunya melalui laman Instagram resmi PT Pegadaian mengimbau masyarakat, menghimbau untuk waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Jadi Pegadaian tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun juga pesan pribadi. Dan masyarakat diminta tidak mudah tergiur harga murah atau penawaran yang mengatasnamakan PT Pegadaian di internet.

dari dulu untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan kita masih di acara kita, yaitu di musik tradisional dan juga budaya. So we'll talk about Flores, ya kan. Kalau berbicara soal Flores juga, ini Flores ini di sebelah barat Pulau Flores. Setelah ini ada gugusan-gugusan pulau kecil lagi, terdapat Pulau Sumbawa juga. Sedangkan di sebelah timur, setelah gugusan pulau-pulau kecil tersebut, terdapat juga Kepulauan Alor. Nah, di sebelah tenggara terdapat Timor, dan di sebelah barat, Barat Daya, terdapat Pulau Sumba. Di sebelah selatan terdapat Laut Sawu, dan sebelah utara di seberang Laut Flores terdapat Sulawesi. Dan untuk sukunya, ada 16 suku gitu ya, masyarakat asli dan juga pendatang turun-temurun. Yang pertama suku Baar, suku Ende, suku Keo, suku Komodo, suku Lamaholot, suku Lio, suku Manggarai, suku Nage, suku Ngada, suku Palue, suku Rajong, suku Rembong, suku Riung, suku Ronga, suku Sika, dan suku Tanaai. Sedangkan untuk pendatang turun-temurun ada suku Bajo Wuring, itu bagian dari masyarakat sama Bajau ya yang lebih besar. Dan juga ada suku Bima, pendatang dari Sumbawa bagian timur. Dan suku Bugis juga pendatang dari Sulawesi bagian selatan tentunya.

Pada akhirnya kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, dan berikutnya kita bakal ada di Prodangdut. Jadi untuk Anda bersiap-siaplah untuk kita berjoget ria di Prodangdut nanti bareng sama Dina. So, saya Dina Yulianti, ada Heri Bailo operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, have a great day, God bless you and bye-bye.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang pendengar semua di acara kita di Prodangdut. Kali ini Dina bakal temenin pendengar semua di acara kita, yaitu di mana lagi kalau bukan di Prodangdut kali ini. Dan Dina bakal temenin hingga di pukul 16 nanti bareng sama Dina ya. Dan kita bakal ada di Prodangdut edisi kali ini, well, di 28 Mei 2026. Lagu pembuka kita, Dina bakal putarin lagu dari Slang featuring ya Nirina Zubir dengan Pandangan Pertama.

0: Memang penting banget pendengar ya, kadang-kadang kita mess ignore everything, kayak bodo amat itu penting banget gitu ya. Jadi supaya kita juga enggak kena yang namanya stress ya, apalagi itu bukan kesalahannya kita dan lain sebagainya. So welcome to Pradangdut in our program Pradangdut. Oh, bersama Dina Yulianti di sini yang masih setia menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini. Dan untuk Anda yang mau ikut request lagu, boleh banget Dina berikan kesempatan untuk Anda. Baru juga bilang udah ada yang nelpon nih, kita angkat dulu ya. Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, ini dengan siapa?
1: Ini Kak
0: Emi.
1: Ya.
0: Oke, okay. Kak Emi siang hari ini mau request lagu apa, Kakak?
1: Salah satu dari Maggie Z.
0: Salah satu dari Maggie Z, lebih baik sakit gigi mau daripada sakit.
1: Iya,
0: hati.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu Sako?
1: Iya, salam kompak, Kakak.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih kembali. Wah, itu dia ya. Ada kakak kita, ada Kak Emi yang selalu menjadi request pertama kita nih di hari ini ya. Jadi untuk pendengar semua yang mau ikut request lagu, boleh banget di 0851 9591 9250. So kita langsung kembali lagi untuk mendengarkan lagu yang udah di request ya di hari ini untuk pendengar semua. Sakit gigi dari Maggie Z.

Anita Kaif, dipikir-pikir emang sih ya kalau ngapa-ngapain baiknya dipikir dulu, jangan sampai kita udah impulsif and then kita nyesel gitu ya. Dan Dina mengajak lagi pendengar semua untuk ikutan request lagu di sini 0851-9591-9250. Kasih tahu aja Dina, lagu mana nih yang pengen banget Anda dengerin? So Dina bakal puterin untuk pendengar semua di sore hari ini tentunya. OTW sore ya, OTW jam 3 soalnya ya. Oleh karena itu sambil menemani Anda untuk ya yang sudah bangun siang di hari libur ini, terus mau kerja sore, nyapu rumah, dikencengin aja radionya, bakal Dina puterin lagu-lagu yang menarik untuk Anda tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di area Pro 1 Rote.

Pak Ijo dari Saskia Gotik ya, kita kangen ya sama suara-suaranya Saskia Gotik ini yang selalu menghibur dan mengeluarkan lagu-lagu dangdut untuk membuat kita berjoget tentunya. Dina bakal mengajak pendengar semua, Dina bakal bacain juga yang udah ikut tarik was melalui WA. Ini ada Risma, katanya Kak Dina boleh gak sih request lagu yang rungkat dong. Salamnya buat Kak Dina dan semua yang sudah menelpon dan juga yang sudah chat aja. Terima kasih Kakak Dina, terima kasih kembali juga ya. Oleh karena itu, untuk pendengar semua dimanapun ada berada yang mau ikut request lagu boleh melalui WA juga boleh. 0851 959192 50.

0: Weh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Le Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau mau helm ada di kak? Nah, kau mau helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?

0: Terima kasih saya bisa, tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92.

Pendengar, di 22 menit lepas dari pukul 15 di hari ini, Dina bakal bagikan informasi untuk Anda. Para peneliti berusaha memahami faktor-faktor yang membuat perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami demensia dibandingkan dengan pria dalam riset yang hasilnya dipublikasikan dalam jurnal Biology of Sex Differences. Menurut siaran Eating Well pada Rabu kemarin, dalam penelitian itu para periset menganalisis data Health and Retirement Study in di Amerika gitu ya, di Amerika Serikat, dengan fokus pada informasi yang dikumpulkan tahun 2008 dari 17.182 peserta berusia 40 tahun atau lebih, hampir 60% di antaranya perempuan. Tim penelitian menelaah 13 faktor kesehatan dan gaya hidup yang dapat diubah atau dikelola, seperti depresi, kurang aktivitas fisik, diabetes, hipertensi, obesitas, gangguan tidur, kehilangan pendengaran, dan isolasi sosial. Penelitian kemudian membandingkan faktor-faktor tersebut dengan hasil tes kognitif peserta yang mengukur kemampuan mengingat dan menghitung secara sederhana. Hasil penelitian juga menunjukkan perempuan memiliki lebih banyak faktor risiko dibandingkan laki-laki, dan termasuk di tingkat depresi ya, kurang aktivitas fisik, dan masalah tidur yang lebih tinggi. Meskipun pria itu mungkin mengalami gangguan pendengaran dan diabetes, keberadaan kondisi ini mengakibatkan penurunan fungsi otak yang jauh lebih kuat pada perempuan yang mengalaminya. Masalah terkait kesehatan jantung dan metabolisme seperti tekanan darah tinggi serta indeks massa tubuh yang tinggi ini juga menunjukkan dampak negatif yang lebih tajam terhadap perempuan yang tentunya terhadap kemampuan berpikir perempuan. Jadi para peneliti menyampaikan hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko demensia tidak dapat ditangani dengan pendekatan yang sama pada semua orang. Hasil penelitian itu dinilai memiliki keterbatasan, dan para peneliti menekankan bahwa studi hanya menunjukkan hubungan keterkaitan, bukan sebab akibat langsung. Kendati demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya pendekatan kesehatan yang lebih personal berdasarkan jenis kelamin dan kondisi individu untuk menjaga kesehatan otak saat menua. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, ada 3 langkah yang dinilai penting dilakukan oleh perempuan untuk menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif. Pertama, menangani masalah gangguan pendengaran sejak dini dengan menjalani pemeriksaan dan menggunakan alat bantu dengar ya, bila direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Kedua, mengelola risiko diabetes dengan menjaga kesadaran gula darah. Kadar gula darah kita dijaga, dan ini bisa dilakukan dengan menerapkan pola makan tinggi serat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Ketiga, mengontrol tekanan darah dan bantuan tenaga medis yang rutin melakukan aktivitas fisik serta menerapkan pola makan yang dapat membantu menjaga tekanan darah kita agar tetap stabil tentunya.

Mendingan selamat sore buat Lita. Katanya Lita, Kak Dina mau request lagu yang Ayo Sayang Culik Aku Dong. Salamnya buat semua aja yang sedang mendengarkan di sore hari ini. Semangat! Liburan tetap kerja semangat. Ya dong, kita selalu hadir nih untuk pada wani pendengar semua, baik itu dalam suasana libur, suasana kerja, kita hadir untuk menemani Anda semua biar jangan sendiri-sendiri aja, apalagi untuk Anda yang lagi kerja sama seperti kami, ya kan? Jangan sendiri-sendiri, ada kami bareng sama Anda untuk sama-sama nih bekerja di hari ini, yang lagi nyapu rumah misalnya, yang lagi ngepel, yang lagi cuci piring, biar sebentar mau mandi terus sore-sorenya bisa jalan-jalan sama teman-teman di jam 4.30, mau olahraga bareng dan lain sebagainya gitu ya. Oke, okay. Jadi Dina bakal langsung aja deh puterin untuk Anda, Ayo Sayang Culik Aku Dong, lagu yang satu ini spesial untuk Anda. Okay.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita bakal bersama-sama mendengarkan Mosaik Berjaringan Se-Indonesia dari Pro 1 Jakarta. Saya Dina Yulianti, ada juga Heri Bello, operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you and bye-bye.

0: Ya, Prof. Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, pendengar. Apa kabar? Selanjutnya kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk mengikuti Beranda Astasita edisi hari ini.
1: Udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya. Sate-satean juga. Hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan Beranda Astasita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Di beranda Astacita Nasional, saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Astacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama, akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin

0: Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.

0: Perlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
1: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
1: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. Ya, itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau pelopor digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan

Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Muntolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek. Merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya Decako, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Sukacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: a stăcita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Pungkur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang sudah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita

0: pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
1: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
0: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Peringat demikian Beranda Astacita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikom. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: asta cita.
1: Arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

0: Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asa Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
1: Ya, selamat sore.
2: Iya.
1: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
2: Ya, astungkare okay. Ada aja.
1: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
2: Iya, kebetulan saya 90% di online.
1: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
2: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih terkuranglah biayanya.
1: Oh gitu.
2: Mm-hmm.
1: Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
2: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
1: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
2: Kita manfaatkan Facebook.
1: Terus siapa lagi? Apalagi?
2: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
1: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
2: Lebih cepat di online.
1: Online, iya. Salah satunya TikTok.
2: Iya.
1: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
2: Iya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
1: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
2: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
1: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
2: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
1: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
2: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
1: Iya.
2: Prinsip saya.
1: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
2: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
1: Oke.
2: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
1: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
2: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
1: Berarti ada target-target tertentu ya Mbak Desi setiap harinya itu.
2: Harus target diri kita.
1: Okay. Nah itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
2: Iya. Kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
1: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya,
2: iya.
1: Mbak Desi?
2: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
1: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
2: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
1: Oh gitu.
2: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. Dua minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
1: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
2: Sekarang sudah.
1: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
2: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
1: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
2: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Perjalanan nih kadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Kupang sore ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Kamis 28 Mei 2026. Dengan berita utama, pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan Salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Berita selengkapnya disampaikan Angel Abud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat dan aman. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende, Rabu 27 Mei 2026, berlangsung hikmat, lancar, dan aman. Ribuan jamaah dari berbagai wilayah di dalam kota Ende memadati lokasi pelaksanaan ibadah sejak pagi hari. Bertindak sebagai khatib, Haji Pua Ibrahim, yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Ende, menyampaikan bahwa ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna, melainkan sarana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam khotbahnya, ia menegaskan esensi ibadah kurban adalah bentuk itibar atau pengambilan hikmah yang mengajarkan nilai totalitas pengabdian kepada Tuhan, teladanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat agar semangat kebersamaan dan solidaritas tetap terjaga.
1: Oh,

0: Allah.
1: Pada kesempatan tersebut, Bupati Ende bersama Wakil Bupati Ende turut menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan juga dilakukan terhadap hewan kurban mantan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu, Farid Numba mewakili Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Ende serta Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan khususnya kepada Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka.
2: Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mendapat rahmat yang sangat luar biasa. Kampung yang kecil di bawah Tanjung ini mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi yang begitu besar itu untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Kami dari Masjid Baitul Salam, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi untuk dibagi kepada masyarakat.
1: Pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Ende mendapat pengamanan dari aparat keamanan, berlangsung tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Pelaksanaan salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Laporan Febi Leolede.
4: Ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha dengan khusyuk di pelataran Plaza Perizinan Atambua Rabu pagi. Sejak pagi hari, ribuan umat telah memadati pelataran Plaza Perizinan Atambua untuk menunaikan ibadah Hari Raya Kurban tersebut. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung tertib, aman dan penuh hikmat. Umat memenuhi areal pelataran plaza sambil mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil yang bergema sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha, bertindak sebagai imam Ustadz Rizalul Gima, Khotib Idul Adha Ustadz Adam Hairul serta Bilal Ustadz Ahmad Mukorim. Dalam khotbahnya, Ustadz Adam Hairul mengajak seluruh umat muslim untuk kembali merefleksikan makna Idul Adha sebagai momentum pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan tetapi menjadi pengingat atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah tanpa keraguan. Ustadz Adam Hairul juga menyampaikan umat muslim saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Karenanya momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan umat agar tetap istiqomah menjalankan ajaran agama di tengah berbagai perubahan zaman.
5: Marilah kita renungkan, sudahkah kita mampu berkorban demi Allah? Sudahkah kita mendahulukan perintahnya di atas kepentingan pribadi atau hawa nafsu? Apakah harta yang kita miliki, waktu yang kita punya, atau posisi yang kita genggam, siap kita korbankan di jalannya? Sesungguhnya kehidupan ini adalah ladang ujian. Setiap episode hidup ini adalah kesempatan untuk berkorban, untuk membuktikan cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengorbankan yang terbaik dari kita demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Menurut Ustadz Adam Hairul, umat muslim harus tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan keberkahan bagi hamba-hambanya yang taat dan berserah diri. Ia mengajak umat untuk menjadikan semangat pengorbanan sebagai dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling peduli dan penuh persaudaraan. Ustadz Adam Hairul juga mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama mendoakan umat muslim yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji.
5: Kita doakan kaum muslimin dan muslimah yang saat ini beribadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita doakan mereka yang belum beribadah haji karena belum mampu dalam hal biaya, tetapi mempunyai niat kuat, diberi rezeki yang cukup sehingga dapat mewujudkan niatnya itu. Kita doakan pula mereka yang telah mempunyai harta melimpah tetapi belum tergugah, diberi hidayah sehingga termotivasi untuk segera beribadah haji. Kita juga doakan yang tahun ini belum diberi kesempatan untuk kurban, semoga pada tahun depan bisa melaksanakan kurban.
4: Pelaksanaan sholat Idul Adha selain berlangsung di pelataran Mall Perizinan Atambua, juga berlangsung di Masjid Al-Huda Atapupu dan Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Seluruh rangkaian perayaan sholat berlangsung penuh hikmat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Khotib Ustadz Nur Salim Al-Hafiz mengajak ribuan jemaah yang mengikuti salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Koda Eral 7 Osmo Kota Kupang untuk berkurban memberi dari sepertiga harta yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan sebagai persembahan kurban kepada Allah Sang Pencipta. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani.
0: Demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
6: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupa untuk berkurban di setiap hari kurban.
0: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka, maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
6: Wakil Komandan Kodairal 7, Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7, Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
7: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

0: tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten ND menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan untuk masyarakat Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND Selatan. Laporan Rovinus Wula.
2: Sapi kurban bantuan Presiden memiliki bobot lebih dari 600 kg dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang pertama diterima masyarakat setempat. Hewan kurban tersebut disembeli oleh panitia kurban Masjid Baitussalam Punaka pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Takmir Masjid Baitussalam Punaka Farid Nyumba mewakili jemaat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga karena baru pertama kali diterima langsung dari Presiden Republik Indonesia. Farid menjelaskan jumlah hewan kurban yang disembelih di Masjid Baitussalam Punakat sebanyak 5 ekor. Rinciannya terdiri atas 1 ekor sapi bantuan Presiden, 3 ekor sapi dari swadaya masyarakat, serta 1 ekor kambing hasil partisipasi warga. Menurut Farid, seluruh proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban dilakukan sepenuhnya oleh panitia kurban masjid. Daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia menambahkan pembagian daging kurban diprioritaskan kepada warga yang telah terdata oleh panitia. Berdasarkan rekapan sementara panitia kurban, sebanyak 500 kepala keluarga akan menerima pembagian daging kurban tahun ini. Kupon pembagian daging juga telah disebarkan kepada masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Tanjung dan sekitarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Numba, Ketua Takmir Masjid Baitussalam Punaka, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Masjid Baitussalam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi 1 ekor dengan bobot hampir 1 ton. Bantuan sapi yang begitu besar pertama kali untuk Kelurahan Tanjung, untuk Masjid Baitussalam Punaka belum ada yang bantu kami, baik pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kecamatan. Ini langsung lompat, ini Bapak Presiden langsung bantu kami. Satu hal yang sangat luar biasa, kampung kecil ini diberi bantu oleh Bapak Presiden. Kami terima kasih Bapak Presiden, terima kasih luar biasa.
2: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda dan Wakil Bupati Ende yang telah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Negara. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penetapan Masjid Baitussalam sebagai penerima bantuan hewan kurban Presiden RI. Farid menambahkan bantuan sapi kurban dengan bobot mendekati 1 ton tersebut merupakan yang pertama kali diterima masyarakat Kelurahan Tanjung. Menurut dia, belum ada bantuan hewan kurban dengan ukuran besar yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat melalui Masjid Baitussalam Punaka. Turut hadir dalam acara penyembelian hewan kurban Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, dokter hewan, tokoh agama, panitia kurban, dan masyarakat penerima. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
1: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming yang telah turun untuk melihat dan merasakan langsung kondisi warga Amfoang. Laporan Vince Sakarias.
4: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan Bupati Kupang Yosef Lede yang telah turun langsung ke Amfoang untuk melihat, mendengar, dan merasa secara langsung kondisi warga Amfoang. Hal itu disampaikan Asten Bait kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 di Kupang. Menurut Asten Bait, dalam pertemuan bersama dengan Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming, warga Amfoang meminta perhatian pemerintah dalam beberapa hal, seperti pengadaan SPBU di wilayah Amfoang. Pasalnya, saat ini warga sangat sulit untuk mendapatkan BBM, harus turun sampai ke Kupang. Selain itu, masyarakat juga meminta agar status jalan antara Fatuleu Barat dan Amfoang dinaikkan

0: statusnya dari status jalan provinsi menjadi jalan negara.
1: Ada intensi khusus terkait dengan pengadaan satu SPBU di wilayah Amboa untuk menjawab persoalan ini di BBM. Kemudian hal kedua itu kami minta untuk kalau bisa Pak Wakil Presiden ada intensi khusus untuk jalan dan juga jembatan yang rusak. Dan yang berikut itu kami minta untuk status jalan yang kan antara Fatuli Barat, Amfuang Barat Daya, Amfuang Barat Laut, Amfuang Utara, dan juga Amfuang Timur. Itu statusnya dinaikkan dari status provinsi menjadi jalan negara.
0: Menurut Asen Bait, persoalan pembangunan dan infrastruktur di Amfuang perlu menjadi perhatian. Rumah sakit Pratama yang telah dibangun selama ini belum dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membantu masyarakat berobat. Tidak perlu lagi harus ke Kota Kupang. Ibu Jauh tegas Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asen Bait berharap agar berbagai masukan tersebut yang telah diterima dengan baik oleh Wapres Republik Indonesia dengan atensi khusus agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang mencari solusi terbaik kepada masyarakat sembari menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait berbagai persoalan tersebut.
2: Ruas jalan Belu Malaka di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu memprihatinkan dan menghambat akses transportasi masyarakat. Dilaporkan Egi Araujo.
3: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, tepatnya di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu, mengalami kerusakan berat akibat longsor di musim penghujan. Pantauan RRI sejumlah kendaraan baik roda 2, roda 4, dan roda 6 yang akan menuju ke Kabupaten Malaka maupun sebaliknya dari Malaka ke Kabupaten Belu harus berhati-hati atau mengurangi kecepatan kendaraan ketika melewati ruas jalan tersebut karena kondisi ruas jalan dimaksud dalam keadaan rusak berat. Chris, salah satu pengguna jalan, ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa kondisi ruas jalan rusak tersebut sangat menghambat masyarakat yang melintas ke Kabupaten Belu dan sebaliknya.
4: Kalau untuk kami pengendara saat ini mungkin sangat kesulitan kata, karena akses ini kan akses untuk antar kabupaten. Setidaknya dari pemerintah juga ada perhatian khusus karena ini juga salah satu urat nadi juga tuh untuk jalur Atambua Malaka.
3: Nah, jadi harapannya
4: mungkin harus ada perhatian khusus dari pemerintah, entah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, agar jalan ini segera diperbaiki biar transportasi antara Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu juga Kabupaten TTU bisa terhubung dengan baik.
3: Oh ya. Chris di akhir penyampaian menyampaikan harapan agar kerusakan ruas jalan tersebut bisa mendapat respon baik dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebab ruas jalan dimaksud merupakan urat nadi masyarakat dua kabupaten.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan Salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung kusyuk diikuti ribuan umat muslim. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita di edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Saya mohon pamit. Selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1 kanal informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak

0: Namun juga ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang saya Sony bisa bersama Anda untuk kesempatan sore hari ini lagi di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Untuk sore hari ini pendengar, saya hadir kembali untuk temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya sesaat lagi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar. Senang sekali hari ini saya Mitra Sinlae dan Krisensia Kukun bisa bersama menemani pendengar semua di edisi Rote malam ini tanggal 28 Mei 2026. Dan seperti biasa Mitra dan Krisensia akan menemani pendengar semua dari pukul 17.46 hingga 24 nanti, pukul 12 nanti, dengan berbagai rangkaian program acara, informasi dan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh

Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

bergabung sama vokalis yang lagi muda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat sore pendengar, masih bersama saya Mitra Senelai dan rekan saya Kristen Sia Gugun. Di sore hari ini, ya pendengar, kita akan masuk dalam program acara Sore Ceria edisi Kamis 28 Mei 2026. Dan nanti kami akan membagikan berbagai informasi untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, konsumsi daging dalam jumlah besar kerap meningkatkan saat perayaan Idul Adha. Meski menjadi bagian dari tradisi, makan daging secara berlebihan dapat memicu rasa tidak aman. Contohnya perut begah, kolesterol meningkat hingga gangguan pencernaan. Untuk menetralisir dampak tersebut, disarankan untuk menyeimbangkan asupan dengan makan tinggi serat. Sayur dan buah segera membantu memperlancar pencernaan serta mengikat lemak berlebihan dalam tubuh. Selain itu, memperbanyak minum air putih juga penting. Mendengar gunanya yakni untuk membantu metabolisme dan mengurangi efek berat setelah mengonsumsi daging dalam jumlah besar. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki untuk dianjurkan setelah makan. Cara ini efektif membantu tubuh membakar kalori dan menjaga keseimbangan energi. Di sisi lain, metode pengelolaan daging juga perlu diperhatikan. Menghindari penggunaan santan berlebihan serta mengurangi gorengan dapat menekan asupan lemak jenuh. Tak kalah penting, sebaiknya perhatikan juga porsi makanan. Mengonsumsi daging secara bertahap dan tidak berlebihan dinilai lebih aman dibandingkan langsung dalam jumlah besar. Dengan pola makan yang seimbang, tradisi menikmati hidangan daging tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan kesehatan. Ya, pendengar, itu dia informasi terkait kebanyakan makan daging saat Idul Adha. Berikut tips menetralisir dampaknya. Jadi yang makan daging banyak pada saat kemarin ya, Idul Adha, ada berbagi kurban ya, yang hati-hati ya, yang umurnya sudah lebih dari 40 ke atas itu makan harus jaga-jaga, soalnya nanti penyakit.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk pendengar semua. Setelah menyantap hidangan daging yang melimpah saat perayaan Idul Adha, banyak orang yang merasakan perut begah dan berat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, sejumlah jenis teh disebut dapat membantu menetralisir efek konsumsi daging berlebihan. Konsumsi teh yang dapat juga mendukung proses pencernaan. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah teh puertea. Teh fermentasi khas Tiongkok ini dikenal efektif membantu memecah lemak sehingga kerap menjadi pilihan setelah mengonsumsi makanan berlemak tinggi. Pendengar, selain itu, teh oolong juga dinilai cocok karena mampu menyeimbangkan rasa makanan berat. Teh ini juga dapat membantu tubuh mencerna protein tanpa terlalu membebani lambung. Sementara itu, bagi yang merasa tubuh panas, setelah makan daging, teh herbal bisa menjadi alternatif. Dalam konsep pengobatan tradisional Tiongkok, daging tergolong makanan yang bersifat menghangatkan. Teh krisan yang bersifat mendinginkan dipercaya dapat membantu menyeimbangkan kondisi tubuh dan mengurangi rasa tidak nyaman. Meski demikian, cara konsumsi teh juga perlu diperhatikan. Sebaiknya tidak langsung minum teh setelah makan daging. Hal ini karena dapat mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Idealnya teh dikonsumsi sekitar 45 hingga 60 menit setelah makan. Setelah itu, teh sebaiknya diminum dalam kondisi hangat agar membantu kerja sistem pencernaan dalam memecah lemak. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Krisen Siakukun di sore hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita di sore hari ini, ada Rotes Ceria. Dan nanti kita akan ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Dan kita akan masuk dalam program acara drama radio untuk sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlae dan Resensi Akukun di RRI Pro 1 Rote.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan mendengarkan drama radio untuk malam ini dengan judul Deleo dan Kiase. Baik pendengar, untuk Anda semua, selamat mendengarkan.
1: Sumba, negeri padang savana yang mempesona, konon menyimpan cerita dalam kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Terpatri satu cerita yang mengisahkan cinta terlarang sepasang anak manusia, Ndelo dan Kiase, yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sama. Mereka terpisah karena titisan penguasa.

0: Wah,
1: Delo, Delo, anak muda, dari mana engkau? Kau kelihatan lelah sekali.
2: Siapa? Siapa kau? Kenapa menghalangi saya? Ayo, buka jalan. Jangan halangi saya mau lewat.
1: Wah, tidak bisa, tidak bisa. Wajahmu kelihatan lesu, dan kau tidak membawa satupun hewan buruan. Apakah ini hari sialmu?
0: Wah,
1: Delo, walaupun ini bukan hari keberuntunganmu, tapi saya punya satu kabar gembira untukmu.
2: Hah? Kabar gembira? Kabar gembira apa yang akan kau sampaikan kepadaku, Maraputana?
1: Hari ini, apabila kamu pulang ke rumahmu, maka engkau akan mendapatkan ibumu telah melahirkan seorang bayi perempuan dan telah menamai dia Kiasi.
2: Apa? Mama telah melahirkan anak perempuan Kiasi? Sebentar. Maksud Maraputana, adikku seorang bayi perempuan yang diberi nama Kiasi? Wah, hore! Saya dapat adik perempuan, hore!
1: Wah, kau boleh berbangga hati karena mendapat adik perempuan. Tapi ada satu hal yang mesti kau ingat. Adikmu yang baru lahir itu adalah milikku.
0: Wah,
1: aku akan mengambilnya kelak setelah Kiasi dewasa, ketika Kiasi hendak kawin.
3: Delo berlari-lari pulang ke rumah untuk membuktikan kebenaran cerita Maraputana. Sesampainya di rumah, Delo menyampaikan apa yang dikatakan Maraputana tentang Kiasi, bayi perempuan yang baru saja dilahirkan. Delo dan ibunya berunding untuk menyingkirkan Kiasi dengan cara membuangnya ke sungai.
2: Mama, lebih baik kita buang saja Kiasi ke hutan atau ke sungai. Jangan sampai dia membuat kita celaka. Bagaimana kalau kita buat seperti batu kubur, lalu masukkan Kiasi ke dalam batu itu?
4: Apa katamu? Batu kubur? Tidak. Tidak, Mama sangat tidak setuju.
2: Iya, Mama. Nanti batu kubur itu kita lubangi supaya udara bisa masuk ke dalam agar Kiasi tidak mati lemas.
4: Oh, anakku Kiasi, kenapa nasibmu seperti ini, Nak? Maraputana, teganya kau bicara seperti itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari anakku Kiasi?
2: Mama, apa yang sedang Mama pikirkan? Bagaimana dengan usulan saya? Jangan buang-buang waktu, Mama.
4: Iya, Nak. Kalau memang itu usulanmu, Mama terima. Kita memang orang kecil tidak berdaya. Semoga Maraputana melindungi adikmu Kiasi.

perempuan yang baru dilahirkan dimasukkan ke dalam batu kubur dan dihanyutkan ke sungai. Sementara batu kubur yang dihanyutkan ke sungai itu perlahan-lahan terbawa arus sampai ke tepi pantai. Orang-orang yang melihat batu kubur itu berupaya untuk mendekat dan meraihnya. Tapi setiap kali ada orang yang berenang ke arah batu itu, ia akan semakin menjauh. Beberapa orang penduduk mencoba tapi tidak berhasil. Kemudian datanglah satu orang tua bernama Ratondima. Ia berusaha mendekati batu kubur tersebut.

0: aneh sekali. Apa yang terjadi?
1: Bapak Ratu, ada sebuah batu besar terayun-ayun di tepi pantai. Tapi kami mendekat, malah batu itu menjauh.
0: Mana? Di mana batu kubur yang terayun-ayun itu? Saya tidak melihatnya.
1: Itu dia batu kuburnya. Malah dia bergerak semakin jauh.
0: Tenang. Mari kita coba memanggilnya lagi. Siapa tahu ada yang menjawab. Hai batu kubur, jikalau engkau berisi nyawa, merapatlah kemari. Dan kami akan meletakkan engkau di tempat yang layak.
2: Batu!
3: Batu kubur itu makin mendekat ke pantai. Rupanya dia mendengar suara Raton Dima. Dia makin merapat ke pantai.
0: Ayo semuanya. Rame-rame kita bawa batu kubur ini ke rumahku.
2: Ayo semuanya.
3: Batu kubur itu digotong beramai-ramai oleh warga ke rumah Raton Dima. Raton Dima bersama istri dan anak-anaknya menganggap batu kubur itu keramat, sehingga mereka menggosoknya sampai bersih dan mengkilat. Hari sudah malam ketika mereka menyelesaikan pekerjaan itu. Di tengah malam, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari batu kubur. Perlahan-lahan, Rato Dima beranjak, mengambil kapak, dan membuka tutup batu kubur tersebut. Ternyata, di dalam batu kubur terbaring seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Bayi itu diangkat menjadi anak Raton Dima. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Kecantikannya terdengar sampai ke pulau seberang di mana Delo tinggal. Pada waktu itu, Delo sudah menjadi seorang pengrajin perak dan emas yang cukup terkenal. Ketika ia mendengar tentang kecantikan gadis di pulau seberang itu, timbul keinginannya untuk mempersuntingnya.

0: Secara diam-diam Delo membuat perahu dan membawa segala peralatannya, lalu berlayar ke seberang ke tempat gadis cantik itu tinggal. Setiba di sana, Delo bekerja membuat perhiasan dari emas dan perak. Dalam tempo singkat, Delo sudah terkenal di daerah itu. Banyak orang datang memesan atau membeli perhiasan dari Delo. Di antara para langganan itu, ada juga seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Kiase, adiknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, cinta mulai bersemi di antara Delo dan Kiase. Tanpa menunggu waktu lama, Delo meminang Kiase pada ayahnya, yaitu Raton Dima. Pinangan pun diterima dan pernikahan pun dilangsungkan.
1: Kiase, akhirnya engkau menjadi istriku. Tahukah kamu, laut pun ku seberangi demi mendengar cerita tentang kecantikanmu.
2: Delo, tidak kusangka pengorbananmu yang luar biasa untuk mendapatkan cintaku. Bahagia rasanya bisa hidup bersamamu. Kiranya cinta kita sampai ke abadian. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut bersamamu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita.
0: Delo dan Kiase hidup bersama, bahagia dan rukun. Bahkan mereka telah dikaruniai dua orang anak, seorang putra dan seorang putri. Suatu malam Delo bermimpi bahwa istrinya yang sekarang adalah adik kandungnya sendiri, Kiase, yang dulu dibuang ke sungai. Delo terbangun dari tidurnya dan ingin membuktikan kebenaran mimpinya. Ia teringat waktu adiknya akan dibuang, ibunya membuat tato berupa gambar pisau kecil pada paha sebelah kirinya. Delo lalu menyuruh Kiase naik ke loteng rumah untuk mengambil jagung. Pada waktu Kiase menaiki tangga, tato gambar pisau kecil di paha kirinya terlihat oleh Delo. Maka yakinlah ia bahwa istrinya tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Dengan sedih hati hal ini diberitahukan pada Kiase.
1: Kiase, bolehkah aku berbicara denganmu?
2: Mestinya engkau tidak perlu meminta izin. Bukankah aku ini istrimu? Apa yang mau disampaikan? Apakah tentang anak-anak kita?
1: Bukan.

0: ko. Sampai engkau meminangku. Bagaimana bisa terjadi seperti yang engkau katakan?
1: Apa yang dikatakan Delo sungguh membuat Kiase terguncang. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Kiase pun bertanya pada Raton Dima.
0: Ayah, benarkah saya ini anak angkat? Katakan, Ayah.
2: Siapa yang mengatakan itu padamu, Kiase? Engkau anakku yang kujaga, kurawat sejak kecil.
0: Kalau benar demikian, kenapa Ndelo menyebut aku sebagai adiknya?
2: Ah, Ndelo rupanya yang menyampaikan ini semua. Bagaimana aku harus menyampaikan kepada Kiase?
0: Ayah, katakan, apa benar aku ini bukan anak kandung? Lalu, siapa orang tuaku yang sebenarnya?
2: Kiase, benar. Engkau kutemukan mengapung dalam peti di tepi pantai. Waktu itu engkau masih bayi. Sejak saat itu, engkau kupelihara hingga dewasa. Aku telah menganggap kau anak kandungku.
0: Kenapa, Ayah? Kenapa Ayah tidak jujur padaku? Kenapa Ayah sembunyikan semua ini? Kenapa, Ayah? Kenapa?
1: Kiase merasa tidak puas dengan jawaban ayah angkatnya. Apa yang akan terjadi dengan perkawinan mereka?
0: Sunku, bisakah kau buktikan bahwa aku ini adikmu?
3: Adikku, waktu itu aku dan ibu membuat tato berupa gambar pisau kecil di paha kirimu. Itulah sebagai tandanya.
0: Kakakku, kita telah kilaf. Kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Lalu bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Lalu bagaimana dengan anak-anak kita?
3: Tidak ada jalan lain. Kita harus minta ampun atas semua salah dan dosa yang telah kita lakukan. Dan janganlah dosa ini ditanggungkan kepada anak-anak kita.
1: Delo dan Kiase menyesali apa yang telah terjadi, namun sudah terlambat. Cinta telah membutakan mereka, sehingga tidak mencari tahu siapa sesungguhnya mereka. Akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka di ujung pisau belati. Delo dan Kiase lebih suka berputih tulang daripada berputih mata.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
1: Sudah nih kakak, sudah puas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
1: Helm? Kau beli mana di kak? Nah, kau beli.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, benar, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
4: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
5: Sudah pelayannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
3: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar.

0: Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
0: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan.

0: Data INDEF, potensi ekonomi kurban tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
2: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
3: So, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada. Melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelian hewan kurban, kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau kemarin normal, boleh dikatakan sehat. Untuk susu itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
2: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
4: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
2: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
6: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
5: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di pusat pemberitaan, kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
6: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
7: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
6: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
8: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
9: Gak nyata sih.
10: Sudah mengira ya?
9: Ya, mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah bisa sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
8: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
11: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk ya. Ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
12: Ini sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
8: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
10: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan.

0: tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
1: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
2: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manado.

0: Kwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan cerita di balik pembentukan tim ini untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain Timnas Indonesia menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I.J., kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain Timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain Timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari Timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pada Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi di 28 Mei 2026. Malam hari ini pendengar Anda bisa simak renungan malam yang akan disampaikan penyuluh agama Katolik dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Salve sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Damianus Obenu, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Kembali lagi bersama dalam program Mimbar Katolik. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka seluruh aktivitas kita, seluruh rangkaian kegiatan kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih seturut kehendak dan rencanamu. Berkatilah kami agar kami mampu memahami pesan Injilmu sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga, untuk rekan kerja di tempat kerja maupun komunitas umat beriman di gereja dan dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita sama-sama renungkannya. Dan renungan kesempatan ini saya beri judul Melihat dengan Mata Hati. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Ketika didengarnya orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata mereka kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini membawa kita pada kisah seorang buta di pinggir jalan, seorang yang tampaknya tak berarti di mata dunia, namun berhati besar di hadapan Allah. Ia tidak melihat Yesus dengan matanya, tetapi dengan mata imannya. Ia mendengar bahwa Yesus lewat. Ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan yang penuh harapan, penuh keyakinan. Ia tidak takut ditolak, meski orang-orang di sekitarnya menyuruhnya diam. Tapi ia justru berseru semakin keras, dan Yesus berhenti. Tuhan sedang menuju Yerusalem, yang tahu penderitaan dan salib sudah menantinya, berhenti untuk satu orang yang miskin di pinggir jalan. Satu jeritan iman cukup untuk menghentikan langkah Yesus. Kadang kita berpikir iman itu hal yang tenang dan lembut. Tapi hari ini kita belajar bahwa iman sejati justru bisa berani berseru. Orang buta itu tidak hanya meminta penyembuhan, tapi juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud.
Ia percaya sebelum melihat, dan itulah yang disebut iman sejati. Ketika banyak orang mengabaikan kita, Yesus tidak pernah berjalan terlalu cepat untuk mendengarkan. Ia berhenti bagi mereka yang memanggil dengan hati yang tulus. Begitu pula dalam hidup kita, kadang kita merasa doa kita tidak didengar. Tapi Tuhan selalu berhenti ketika kita berseru dengan iman. Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mukjizat terjadi bukan karena formula atau ritual tertentu, tetapi karena iman yang hidup, bukan iman yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi iman yang menyembuhkan hati, menyentuh hati Tuhan. Setelah disembuhkan, orang itu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dunia modern yang serba visual, kita sering menilai segala sesuatu dengan mata lahirnya, status, penampilan, pencapaian. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa yang terpenting adalah melihat dengan mata iman, mata yang percaya meskipun belum melihat. Iman seperti inilah yang membuka jalan bagi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berani berseru, berani berharap, dan berani mengikutinya meskipun jalan belum jelas. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita setiap saat. Amin. Marilah setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami melihat Engkau dengan mata hati, seperti orang buta di pinggir jalan itu. Berilah kami keberanian untuk berseru kepadamu di tengah kesibukan dan kebisingan dunia ini. Bukalah mata hati kami, agar kami tidak hanya melihat terang dunia, tetapi juga tentang terang kasih-Mu yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando'o, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

Gars Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita masih di Roti malam ini, dan saat ini kita di acara obrolan komunitas. Ya, saya punya informasi untuk Anda. Ya, Kemenhub dorong penguatan transportasi massal, tekan subsidi BBM. Pendengar, Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan beban subsidi bahan bakar minyak yang mencapai 300 triliun rupiah per tahun, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi di kawasan perkotaan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan tingginya biaya transportasi saat ini turut membebani masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, saya dan rekan mitra masih menemani Anda di Rote malam ini di acara kita obrolan komunitas. Dan satu lagi informasi untuk Anda ya, ini buat Anda yang mungkin masih ada stok daging kurban ya di rumah. Ya, daging sapi bukan sekedar protein, dan Anda bisa simak manfaat dan bagaimana cara memilihnya. Pendengar, daging sapi menjadi salah satu sumber protein hewani populer yang banyak dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Daging ini umumnya berasal dari otot sapi dan dinilai aman dikonsumsi dalam berbagai olahan makanan. Dan pendengar, dilansir dari laman Halodoc, daging sapi memiliki beragam bagian dengan karakteristik, tekstur, dan cita rasa berbeda. Perbedaan tersebut membuat setiap potongan daging cocok digunakan untuk teknik pengolahan serta jenis masakan tertentu ya. Dan bagaimana, maksud saya, bagian utama daging sapi terdiri dari tenderloin, sirloin, rib A, chuck, serta brisket yang sering dikonsumsi masyarakat. Setiap bagian mempunyai kandungan lemak, tekstur, dan serat berbeda sesuai kebutuhan proses memasak berbagai hidangan. Ya, pendengar, sirloin atau khas luar mempunyai tekstur lebih padat dibandingkan tenderloin, namun tetap terasa lezat ketika diolah. Bagian ini biasanya dimanfaatkan untuk steak, tumisan, hingga roast beef dengan cita rasa gurih khas daging sapi. Rib A berasal dari bagian iga sapi dengan kandungan lemak cukup tinggi sehingga menghasilkan rasa gurih kaya. Sementara chuck atau punuk memiliki banyak jaringan ikat sehingga cocok dimasak lama seperti rendang maupun semur. Ya, brisket atau sandung lamur berasal dari bagian dada sapi yang kaya kolagen dan menjadi empuk setelah dimasak lama. Potongan tersebut sering digunakan untuk barbecue, cornet beef, soup, maupun hidangan berkuah dengan rasa khas gurih ya. Dan mendengar, daging sapi juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, zat besi, vitamin B12, zinc, keratin, serta karnosin. Kandungan nutrisi tersebut mendukung pembentukan sel darah merah, fungsi saraf, hingga membantu meningkatkan performa fisik tubuh. Konsumsi daging sapi berlebihan disebut berpotensi meningkatkan resiko penyakit jantung, kanker kolorektal, serta diabetes tipe 2, namun konsumsi daging sapi tanpa lemak dalam jumlah wajar tetap dianggap aman sebagai bagian pola makan seimbang ya. Ya, baik pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus informasi terakhir untuk acara kita obrolan komunitas di malam ini. Jadi nantikan acara selanjutnya yaitu Ruang Rindu nanti di pukul 22.00.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di acara Ruang Rindu, dan untuk Anda yang mau bergabung saat ini, silakan di line telepon kami 085-1959-119-250. Ya, jadi kita di acara Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Buruan bergabung sekarang juga, saya tunggu ya.

Taman Nasional Komodo berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi

0: spesies burung dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.
1: Ya, baik pendengar, langsung saja saya menyapa penelpon yang bergabung saat ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam Kak Ica.
1: Malam Kak Emi, apa kabar?
2: Baik.
1: Baik ya, syukurlah kalau begitu. Kak Emi mau request lagu apa, silakan.
2: Nasibku dan nasibmu begini, biarlah.
1: Oke, nasibku dan nasibmu.
2: Dari Iis Sugianto.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salam khusus buat Kak Ica, sah.
1: Oke,
2: makasih.
1: Terima kasih, Kak Emi. Baik pendengar, kita disapa oleh Kak Emi di Baadale. Dan ya, untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085-195-919-250. Dan langsung saja ya, saya kasih lagu spesial requestnya Kak Emi. Ada Iis Sugianto, Nasibmu, Nasibku.

0: Iya, baik pendengar, satu lagi ya penelpon yang bergabung dan langsung saja saya sapa dulu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Halo.
0: Halo. Halo, dengan orang sebelah kali kah?
1: Bukan.
0: Bukan, dengan siapa dong?
1: Orang sebelah pintu.
0: Dengan orang-orangan.
1: Iya.
0: Oke deh. Apa kabar Bang Manto?
1: Baik-baiklah.
0: Lagi apa nih?
1: Lagi menanti kejujuran.
0: Aduh, lagu lagi. Bagaimana Bang Manto malam ini mau request lagu apa nih? Atau lagi di laut?
1: Lagi nongkrong di pinggir pantai.
0: Aduh, mentang-mentang rumahnya di pinggir pantai, nongkrongnya di pantai terus.
1: Itulah, daripada kayak orang di...
0: Iya.
1: Radio nongkrongnya dalam hutan gitu kan?
0: Iya, daripada kita di radio nongkrongnya di hutan ya, di bukit lagi.
1: Hanya lihat pohon kom.
0: Iya, hanya lihat pohon kusambi, semak-semak belukar.
1: Begitu keluar di pagut ular.
0: Iya nih Bang Manto. Jadi bagaimana mau request lagu apa biar nongkrongnya semakin asik?
1: Kalau yang penyiarnya wanita ya beta minta lagu pria penuh simpati.
0: Iya, yeah, pria penuh simpati.
1: Dari?
0: Dari siapa itu? Dari Bang Manto. Dari Bang Manto.
1: Dari Diana Nasution.
0: Pria banyak simpati atau punya simpati?
1: Penuh.
0: Jadi pria baterainya full begitu.
1: Oke deh.
0: Oke deh, pria punya simpati.
1: Pria penuh simpati, penuh.
0: Iya, penuh. Pria yang simpati. Baterainya full.
1: Oke.
0: Jadi salam-salamnya bagaimana? Mau salam siapa saja? Silakan Bang Manto.
1: Salam di orang Waisapa tuh. Mm-hmm. Orang Waisapa.
0: Iya. Yeah.
1: Tahu kan?
0: Iya dong, tahu dong.
1: Cerewet tuh.
0: Iya, yeah, terus siapa lagi?
1: Itu saja semua dan teman-teman semua lah. Salam kompak semua.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih. Baik, sehat-sehat.
0: Iya, sehat-sehat Bang Manto.
1: Salam buat orang Alak tuh.
0: Orang mana?
1: Ada yang penyiar orang Alak itu.
0: Oh, orang Alak. Oke.
1: Yang cewek yang cerewet itu.
0: Oke, baik. Nanti saya sampaikan salamnya Bang Manto.
1: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, selamat nongkrong Bang Manto.
1: Nonton bulan, kalau bulan kita ngomong ya kita bawa ngomong sama bulan lah.
0: Iya, jadi ajak sudah bulannya ngobrol.
1: Iya, bulan gak bisa ngomong lah.
0: Iya. Baiklah Bang Manto,
1: okay,
0: terima kasih,
1: selamat malam. Iya.
0: Oke, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Bang Manto ya, yang lagi nongkrong di pinggir pantai, yang mau ngajak bulan ngobrol lagi. Oke, dan siapa lagi yang mau bergabung sebelum saya ke lagu nih, buruan di 085-1959-19250. Oke, kalau begitu langsung saja ya saya ke lagu dulu. Ada siapa ya? Diana Nasution, pria penuh simpati. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sandiwara Let's move.

0: Iya, baik pendengar, langsung saja saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam, Kak Novi. Apa kabar malam ini?
1: Kabar baik,
0: Kak. Oke, syukurlah. Saya juga baik, Kak Novi. Halo, Kak Novi. Iya.
1: Masih bisa dapat lagu?
0: Bisa, bisa. Mau request lagu apa, Kak Novi? Silakan. Jerry BTN. Judulnya?
1: Rindu Karena Cinta.
0: Iya.
1: Rindu Karena Cinta.
0: Selingkuh Karena Cinta.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Tak bisa, kayak yang mana?
0: Iya.
1: Mungkin. Dengan kayak
0: mana? Iya.
1: Dari terakhir itu orang yang diterkini kabir.
0: Iya, ini tumben-tumbennya ya Bang Manto, salamnya cuma sebut satu orang saja. Ini ada apa ya? Saya jadi penasaran nih. Iya, Kak Novi. Terima kasih. Salam, selamat malam. Iya. Oke, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Novi di Oesapa. Dan langsung saja ya, saya kasih lagunya, spesial requestnya Kak Novi. Ya ini saya bingung nih, lagunya Selingkuh Karena Cinta atau Rindu Karena Cinta? Rindu ya mungkin ya. Oke deh, saya kasih langsung lagunya, ada Rindu Karena Cinta dari Jerry BTN featuring Ines Dona. Selamat untuk Anda, maksud saya selamat untuk mendengarkan ya untuk Anda semua.

0: sapa lagi penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan siapa?
1: Ini dengan pendatang baru dari Soe.
0: Pendatang baru dari Soe. Ini dengarnya pakai apa nih, kalau boleh tahu?
1: Ini pendatang baru dari Soe.
0: Halo?
1: Ya, kakak.
0: Iya, maksud saya dengarnya pakai apa nih, radio monitor, lewat streaming, atau mungkin dari aplikasi? Halo? Halo? Halo, selamat malam. Halo, bisa dengar suara saya? Halo, suaranya putus-putus, suaranya hilang muncul ya. Mungkin terlalu, ya? Bagaimana?
1: Dengar.
0: Dengarnya pakai apa? Pakai aplikasi? Pakai streaming? Atau
1: pakai radio?
0: Pakai radio monitor.
1: Lewat monitor, kakak.
0: Oke, jadi bisa didengar pakai monitor dari sana.
1: Cuman jaringan sini.
0: Oh, kakak. Kurang bagus ya, dengarnya tidak terlalu jelas begitu. Halo? Halo? Iya, kasihan ya jaringan ini. Oke, kita coba lagi. Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, yang jauh di sana. Sudah lama tidak berjumpa.
2: Yang jauh juga di mata ini, dekat di situ juga.
0: Aduh, ini. Apa kabar malam ini, Bapak Nasir?
2: Iya, iya, betul. Alhamdulillah, kabar baik. Masih biasa sama kita, baik lalu.
0: Syukurlah, Bapak Nasrun, bagaimana daging kurbannya, masih ada atau tidak? Kalau masih ada, bagi saya ya.
2: Oh iya, oke, masih.
0: Bisa dikirim ke Rote?
2: Kasih aku bawa.
0: Halo, Bapak Nasrun, mau request lagu apa? Silakan, Bapak Nasrun.
2: Lagu apa ini?
0: Lagunya lagu pop, boleh lagu lawas, boleh lagu terbaru. Intinya lagu pop ya, Bapak Nasrun.
2: Hah?
0: Yang penting lagu pop.
2: Boleh.
0: Oke deh, lagu apa nih?
2: Lagunya anu saja ya.
0: Siapa itu?
2: Lagunya siapa? Lagunya Peter Pan.
0: Lagunya Peter Pan, judulnya apa, Bapak Nasrun? Halo?
2: Iya, dia punya judul.
0: Judulnya apa? Halo, Bapak Nasrun. Apakah sudah menghilang? Oke, saya pilihkan saja ya, salah satu dari Peter Pan. Oke, dan siapa lagi penelpon yang mau bergabung selanjutnya? Mungkin yang tadi dari Soe sudah terputus, mungkin bisa bergabung. Saya masih menunggu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo? Halo? Halo? Iya, mungkin bisa dicoba lagi, sekali lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Rindu.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan siapa?
1: Rindu.
0: Iya, bagaimana? Suaranya putus-putus. Halo? Halo, suaranya putus-putus. Bisa dicoba lagi, mungkin bicara lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak. Ya, Nasrun kembali ya.
0: Iya, Bapak. Waduh. Nasrun, tidak apa-apa.
2: Iya, lagunya Peter Pan tadi ya.
0: Iya, Peter Pan. Iya. Judulnya iya. Apa nih?
2: Iya, Sang Kita.
0: Iya?
2: So, Kita.
0: Bagaimana, Bapak Nasrun, suaranya putus-putus tentang kita? Iya. Semua tentang kita?
2: Iya, sobuk. Kita.
0: Oke, semua tentang kita. Baik.
2: Iya, ya, pertama-tama lagi nyala petugas. Saya selalu bersama kolaborator Nara Edin, Prajin, mohon lahir batin. Bukan sobat semua. Tanpa kecuali salam Jawa Tengah. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak Nasrun. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oke, dan siapa lagi selanjutnya yang mau bergabung sebelum saya ke lagu? Mungkin tadi yang dari Soe yang sudah bergabung, tapi ya kendala jaringan, mungkin bisa dicoba lagi. Saya masih menunggu.

0: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan siapa?
1: Dengan Jeffrey.
0: Dengan Jeffrey di Termanu.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar hari ini orang Termanu?
1: Kabarnya baik dan tentunya malam ini dingin.
0: Mungkin bisa kecilkan monitornya karena feedback. Halo?
1: Ya, sudah.
0: Oke, sudah. Baiklah. Bagaimana malam ini di Termanu? Apakah aman?
1: Aman.
0: Aman, ya, terkendali. Oke, mau request lagu apa nih? Silakan.
1: Mau request lagunya Leto.
0: Leto.
1: Dengan Ruang Rindu.
0: Leto, judulnya Ruang Rindu.
1: Iya,
0: betul. Oke, sesuai acaranya ya. Salam-salamnya, silakan Kakak Jeffrey.
1: Salamnya buat Mbak penyiar saja dalam Ruang Rindu.
0: Oke, baiklah.
1: Salam kompak semuanya.
0: Baiklah, terima kasih sudah bergabung malam ini. Oke, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh orang Termanu, ada Jeffrey. Dan mungkin siapa lagi yang mau bergabung, silakan. Oke, kalau begitu saya kasih ya lagunya, ada Peter Pan, Semua Tentang Kita, spesial requestnya Bapak Nasrun yang di jauh sana. Dan juga ada Leto, Ruang Rindu dari Jeffrey di Termanu. Untuk Anda semua di malam ini, selamat mendengarkan.

Iya, lagu dari Leto, Ruang Rindu. Ya, lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di malam ini di acara Ruang Rindu edisi hari Kamis tanggal 28 Mei ya 2026. Ya, dan pendengar, sebelum saya menutup acara kita, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di malam ini. Ada Kak Emi di Badale, ada Bang Manto di sebelah kali, ada Kak Novi di Oesapa, ada juga Bapak Nasrun, ada Jeffrey di Termanu, ada Kak Novi ya di Oesapa. Sudah ya, saya sudah sebutkan tadi. Ada siapa lagi yang dari Soe yang sempat bergabung, belum sebutkan nama dan request lagu, tapi kendala jaringan, jadi ya kita tidak bisa berbincang lama. Terima kasih untuk semuanya yang sudah meluangkan waktu di malam ini. Baik, saya dan rekan Mitra Sinlae mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

musik tradisional dan budaya yang akan menemani Anda hingga pukul 23 lepas 50 menit. Ya, untuk Anda semua saya ucapkan selamat mendengarkan.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica. Sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Jumat 29 Mei pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
1: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk ya. Ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
2: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis.

0: kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
1: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Berita Pro 3 sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, Kopi Pro 3 nanti akan hadir dalam Indonesia Menyapa Dini Hari bersama dengan Wisnu Wardana dan Hadani Sabil. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

RINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RINER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal Jakarta mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu juga.
2: Rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut yaitu Irza mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya, milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak-masak semur maupun juga direndang.
2: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menegaskan sistem penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima. Panitia menyalurkan daging kurban secara kolektif melalui lembaga dan organisasi, mulai dari masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam. Pola distribusi tersebut diterapkan agar penyaluran daging kurban lebih teratur dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
3: Saya ingatkan, jangan ada sama sekali bentuk manipulasi sekecil apapun. Misalnya sudah dapat lagi. Ya, lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya, kalau perlu, imam besar nggak usah dikasih. Kami bisa beli daging sendiri, banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukannya.
2: Dalam pelaksanaannya, panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, pendengar, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Afianto mengatakan, prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Laporannya disampaikan Bobio Sapulete.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur, Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogapwilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.

Meski jauh dari keluarga dan sanak family serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cenderawasih tetap merasakan hangatnya Lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Siap, 3. Di buat prajurit. Siap, 3.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan Suki Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kita hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini. Namun setiap Jumat pagi kami tidak sendiri, kami hadir bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro ya. Dengan topik yang diangkat kali ini terkait ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan sambil kami berbincang nanti Anda juga bisa turut serta berpartisipasi, memberikan komentar, pertanyaan, tanggapan atau apapun hal yang bisa Anda obrolkan bersama kami, Anda bisa sharing ya terkait dengan Pancasila, apalagi kalau betul-betul terkait dengan topik kita malam ini, ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Nah, seperti apa ekonomi Pancasila dalam perspektif Pusaka Indonesia? Dan juga di tengah tekanan ekonomi dunia, tekanan seperti apa yang sedang dialami oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa pada umumnya? Karena ini masalahnya ekonomi dunia nih. Nah, nanti kita akan coba perdalam. Kita dengarkan paparan Setio Hadjar Dewantoro ya, sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia. Akan kita ajak berbincang sesaat lagi. Dan pastinya juga Anda langsung kami berikan kesempatan untuk bertanya nanti dengan beliau. Gitu ya, seperti apa sih tekanan ekonomi yang sedang kita alami dan juga solusinya dari perspektif ekonomi Pancasila dan juga berdasarkan penjelasan dari Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Nanti Anda jangan lewatkan perbincangannya bersama kami, dan juga Anda catat ini line telepon yang bisa Anda hubungi nanti di 021

Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang PBUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani

0: Ramadhani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3. Dan kali ini setiap Jumat dini hari ya, seperti biasa kami bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Tentu saja hadir dengan topik-topik yang terkait dengan Pancasila dan juga peranannya dalam menghadapi berbagai persoalan kekinian ya. Dan kali ini topik yang kami angkat bersama Pusaka Indonesia ya, ini ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan kami telah terhubung bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setyo Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setyo.
3: Pak.
2: Ya, apa kabar Pak Setyo, baik ya Pak?
3: Ya, sangat baik.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Ini kita sedang membahas terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia ini. Di mana ini saya baru melihat kurs rupiah per hari ini ada di kisaran sekitar 17.846 per dolar. Ini salah satu indikator yang menjadi acuan bahasan kita ya. Artinya tekanan ekonomi dunia, salah satunya juga yang dialami bangsa kita, tolak ukurnya bisa dilihat dari melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun sebelum kita ke masalah ekonomi dunianya, kita ingin tahu terlebih dahulu nih Pak Setyo, ekonomi Pancasila itu apa sih Pak?
3: Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, senang bisa ketemu, berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu semuanya. Yeah. Jadi secara historis, tokoh yang bisa dianggap sebagai perintis membicarakan tentang ekonomi Pancasila itu antara lain adalah Pak Emil Salim, kemudian juga Pak Mubiarto ya. Jadi Pak Emil Salim memang dulu menyatakan apa sebetulnya disebut sebagai ekonomi Pancasila. Dia bicara sebuah sistem ekonomi yang menjadi semacam penyeimbang lah dari apa yang dulu sangat dominan di masa itu. Satu adalah apa yang disebut sebagai sistem ekonomi sosialis, satu lagi sistem ekonomi yang kita sebut sebagai kapitalis ya. Nah, Pak Mubiarto menegaskan dengan lebih jelas bahwa sistem ekonomi Pancasila ini ya sistem ekonomi yang dibangun dengan value, dengan nilai-nilai, nilai-nilai yang ada dan terkandung dalam Pancasila. Yang disaksikan lebih jauh bisa nilai budaya, nilai agama, nilai adat, nilai tradisi. Tapi intinya adalah bicara tentang bagaimana rakyat dinomorsatukan di dalam sistem ekonomi ini. Hmm. Itu pengarah sederhana dari apa yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila.
2: Oke. Okay. Intinya kembali tadi menomorsatukan rakyat dan juga sebagai penyeimbang ya. Yeah. Dari versinya Emil Salim. Nah kalau Mubiarto nih.
3: Iya, kalau Pak Mubiarto seperti tadi saya sampaikan, itu bicara tentang value, tentang nilai ya, bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berketuhanan, berkemanusiaan, mendukung kepada persatuan, dan seterusnya. Jadi, ekonomi yang tidak bebas nilai, ekonomi yang tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan individu dan bagaimana modal adalah sebagai determinan utama. Ini tentang bagaimana ada keadilan, ada pemerataan, ada hal-hal yang betul-betul harus dipersatukan, misalnya membangun tetap dengan menjaga kelestarian lingkungan. Hmm. Jadi kalau concernnya Pak Mubiarto ini soal value, Pak, soal nilai, nilai luhur yang itu membingkai praktik ekonomi secara nasional, secara kolektif.
2: Oke, okay. Jadi kalau yang menjadi perbedaan mencolok nih, kalau dahulu dikenal sistem sosialis dan kapitalis dengan Pancasila yang disebut sebagai sistem ekonomi penyeimbang tadi, sebetulnya apa di antara ketiga paham ini?
3: Ya, sebetulnya memang tidak terlalu gampang ya untuk membedakan dengan detail ya, karena seringkali antara konsep di atas kertas dengan realisasi bisa menjadi lebih ya. Tapi ini saya mau kasih gambaran singkat ya. Dulu yang namanya Cina ya, sekitar tahun 1976-an lah, itu kan masa-masa di mana Cina baru saja menuntaskan proses revolusi kebudayaan. Kekuatan komunis itu baru saja betul-betul mapan berkuasa di Republik Rakyat Cina. Nah, yang diterapkan itu adalah sistem ekonomi yang sangat terpusat. Sistem ekonomi yang kita sebut sebagai sosialis yang sangat ketat gitu ya. Jadi di tangan Mao Zedong itu pokoknya yang ada sistem ekonomi yang komunal. Jadi misalnya ada sawah gitu ya, itu pokoknya milik bersama, dikerjakan bersama, hasilnya dinikmati bersama. Tetapi pola ini ternyata tidak membuat orang punya insentif untuk berusaha. Tidak punya tanggung jawab yang besar yang membuat dia bisa berproduksi dengan optimal. Walhasil Cina itu dalam kondisi yang sangat miskin ya. Tapi kemudian Mao Zedong ini kan meninggal, muncullah namanya Deng Xiaoping yang melihat bahwa akar masalah bangsanya adalah di sistemnya. Oke, secara politik bisa lah, sosialis atau komunis, tapi secara ekonomi gak bisa kalau semuanya didasarkan kepada sistem komunal kayak begitu. Maka introduksi diperkenalkan bagaimana sawah itu mulai dikerjakan secara individu. Ternyata itu memicu semangat pekerja yang jauh lebih baik. Nah, sebetulnya Cina itu lebih lucu karena di satu sisi dia sistem ekonominya adalah kapitalis sebetulnya, tapi sistem politiknya sangat komunis gitu ya. Nah, di Indonesia secara formal kita ini mengedepankan negara yang kemudian harus melindungi rakyatnya. Tapi secara praktis kita ini sebetulnya sudah banyak sekali value dari nilai kapitalisme yang paling radikal ya. Bagaimana kepentingan pemodal itu menjadi yang utama, rakyat belakangan. Nah, kalau idealnya sebetulnya kan misalnya ini ya, misalnya orang membangun sebuah kawasan ya, di situ ada hutan adat, di situ ada warga adat yang betul-betul dia hidup dari hutan itu. Nah, bagaimana mendaya gunakan hutan itu tidak boleh menghilangkan kepentingan warga adat yang hidup dengan hutan itu. Nah, value kayak begini kan nggak jalan di kita. Mana hutan bisa dibabat sedemikian rupa, didapat duit siapa yang ada di sana? Gitu pak. Jadi antara konsep dengan realita ini nggak terlalu jalan ya. Malah di beberapa negara itu lebih tampak Pancasilais. Misalnya di negara-negara Skandinavia itu kan di satu sisi jelas pro kepada modal oke, tetapi pro kepada pemerataan juga luar biasa. Dan kemudian sikap kepada lingkungan hidup gitu ya, bagaimana hutan harus jaga sekian persen, tidak boleh terbang lagi, itu tegak dengan sangat luar biasa. Nah, hal kayak begitu dia menjadi concern kita Pak. Kita ini masih indah di tulisan, belum indah di kenyataan. Begitu Pak.
2: Jadi Pak Setio ini melihat pembangunan di Indonesia dari dulu hingga saat ini masih belum mengusung sepenuhnya konsep ekonomi Pancasila ya Pak Setio ya?
3: Ya kalau kita harus jujur, sekarang misalnya begini ya, ini pandangan kritis ya. Ada tiga jalur ekonomi ya di dalam sistem ekonomi Pancasila. Ada BUMN, ada perusahaan swasta, ada koperasi. Dan mestinya yang dominan adalah koperasi sebagai sokok guru perekonomian. Tapi kalau kita mau jujur, berapa persen koperasi yang betul-betul real tumbuh dari rakyat? Ya, berapa persen betul-betul dia hidup untuk kepentingan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan seterusnya? Berapa persen pula yang itu hanya wadah koperasi, isinya bukan koperasi? Ya, misalnya koperasi cuma pinjam, gitu ya, atas nama rakyat, tapi sebetulnya ada kepentingan pemodal di sana. Berapa persen yang kayak begitu? Nah, jadi sebetulnya kita belum serius untuk membuat sistem Pancasila ini betul-betul pelaksana di bidang ekonomi. Kita masih sangat kapitalis sebetulnya. Yeah. Itu pandangan personal saya ya. Kecuali Bapak nanti bisa membuktikan bahwa koperasi kita hidup dengan sangat luar biasa. Koperasi nelayan, koperasi petani, cabai macam-macam, faktanya tidak ada, Pak. Enggak seindah itu di lapangan. Ya.
2: Tapi apakah Pak Setio melihat ada upaya pemerintah yang konkret yang melihat masalah yang sama, kemudian coba merubah nih lingkaran pembangunan ini supaya tidak terlalu pro kapitalisme, sehingga lebih menekankan lagi kepentingan rakyat, kepentingan lingkungan dan lain sebagainya. Ada tidak upaya yang telah dilakukan pemerintah yang positif, yang kedepannya kita optimis nih bahwa ekonomi Pancasila itu bukan sekedar istilah, tapi betul-betul akan dilakukan pembangunannya sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila itu sendiri?
3: Ya, tentu saja kalau kita bicara tentang upaya pemerintah, tidak bisa dibilang tidak ada. Tentu saja sejak zaman Pak Harto juga ada ya visi seperti itu. Meskipun misalnya konsepnya kita sebut sebagai trickle down effect ya. Bagaimana sentimen didorong untuk maju setinggi-tingginya, nanti pasti akan netes tuh. Rezeki buat banyak orang, rezeki buat rakyat. Nah, setelah itu juga kan berbagai presiden punya visi bagaimana ekonomi kerakyatan ini dibangun ya. Termasuk kalau Palestina bagaimana misalnya diterbitkan kebijakan kredit usaha rakyat ataupun ya. Bagaimana peniatan terhadap UMKM dan seterusnya lah ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa secara umum yang berkembang di Indonesia ini adalah ekonomi yang sangat kapitalistik ya. Itu diakui, tidak bisa tidak gitu ya, sebagai sebuah fakta. Bahkan sekolahan pun sudah bergeser menjadi sebuah institusi yang sangat kapitalistik. Ini yang memang harus kita akui dan diperbaiki bersama dengan kerendahan hati. Menurut saya begitu, Pak.
2: Baik, namun usaha-usaha seperti pembentukan KDKMP begitu ya, dan juga program makan bergizi gratis, karena Anda tadi menyinggung juga program pendidikan, bukankah itu merupakan bentuk konkret pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro rakyat?
3: Di atas kertas kita harus mengakui itu iya, gitu ya. Tetapi yang namanya koperasi itu kan idealnya bukan dibentuk dari atas, dia tidak top down, dia harus bottom up. Karena koperasi itu adalah sokok guru perekonomian yang basisnya adalah rakyat itu sendiri. Nah, pertanyaannya apakah KDMP ini top down atau bottom up? Itu satu. Ya. Yang kedua juga nanti kita harus menguji sesuatu yang di drive dari atas itu akan bertahan berapa lama. Ya, karena biasanya ini tidak bicara siapa yang menjadi pemimpin. Sesuatu yang berangkat dari atas itu tidak akan pernah landas. Bapak dulu pernah ingat misalnya ada kredit usaha tani KUT, ya, tidak diberi dari atas. So, berapa lama yang kayak gitu bisa bertahan? Tidak gampang. Okay. Kemudian juga MDG, idenya oke, gitu ya. Tetapi bagaimana struktur biaya, siapa yang paling mendapat manfaat, gitu ya? Itu perlu kajian yang lebih detail, lebih rinci untuk mengakui apa sebetulnya efek dari kebijakan itu di lapangan, ya. Begitu, Pak.
2: Baik, Pak Setio, sebelum kita masuk ke tekanan ekonomi dunianya nih, khususnya secara ekonomi mempengaruhi negara kita, kita coba buka pendengar dulu ya, Pak Setio ya. Kita undang pendengar, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi sementara dari obrolan kita tadi. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari, Pak Doni.
4: Halo, selamat dini hari, Mas Abdul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada Pak Setio juga, ini Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan, Pak Doni.
4: Halo, selamat malam, selamat dini hari Pak ya, kepada Bapak narasumbernya.
2: Ya Pak. Ya.
4: Gini Pak, saya gitu Pak, dengan programnya Pak Prabowo, saya mohon maaf sebelumnya. Kan kalau MBG itu setiap harinya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya, paling sedikit itu kan 1 triliun dalam sehari. Itu kalau dikalkulasikan 1 tahun itu berapa, sudah berapa itu berapa banyak lah yang dikeluarkan oleh anggaran pemerintah seperti itu. Kenapa kok enggak mungkin sudah terlanjur programnya seperti itu, mestinya kan dibikin aja kayak gini, enggak usah ada kayak koperasi merah putih atau MBG. Mungkin lebih baik kan menekan angka gitu aja supaya gini, masyarakat tuh menikmati bagaimana kualitas murah kayak semua bahan-bahan yang diperlukan semua masyarakat dari golongan atas sampai ke bawah itu bisa merasakan murahnya kayak bahan pokok atau BBM, kenapa tidak memilih untuk menekan harga-harga itu supaya bisa ditekan lebih murah seperti itu aja. Jadi nggak usah ada MPP, nggak usah ada operasi merah putih, jadi cenderung menekan harga-harga itu bisa menurun kayak harga gas LPG, BBM, tembakau dan lain sebagainya.
2: Iya.
4: Seperti itu apa? Kayaknya kemunculan program berikut seperti itu. Kita tuh sebagai masyarakat kayak saya sendiri tuh keuanganku semakin kesulitan itu loh Pak ya.
2: Makin sulit ya keuangan ya Pak Doni ya. Baik Pak Doni, terima kasih sudah kami tangkapannya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bagaimana Pak Setio nih? Mungkin Pak Setio pendapat soal ini atau gimana tanggapannya?
3: Ya, idenya Pak Doni itu sangat masuk akal ya Pak. Memang kalau di tingkat rakyat, kebanyakan yang dibutuhkan saat ini adalah harga-harga bahan pokok, harga-harga bahan baku industri yang relatif murah gitu ya, yang nanti juga akan memicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Ya memang ini soal pilihan kebijakan ya, kita mau milih yang manapun tentu akan ada pro dan kontra. Tapi kalau kita melihat misalnya kelebihan di masa Orde Baru gitu ya, kan memang kita satu, jelas sangat menekankan soal swasembada pangan. Ya.
2: Yeah.
3: Kedua, apa yang terjadi di Orde Baru itu bagaimanapun juga isi lebihnya adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok itu bisa dibeli dengan harga yang relatif murah. Sehingga ya itu yang dikenang oleh sebagian besar orang yang pernah hidup di masa Orde Baru. Nah itu tidak mudah kemudian untuk memunculnya kembali di masa-masa sekarang, di masa-masa reformasi gitu ya. Karena yang disebut sebagai market driven ekonomi ini sangat dominan ya. Jadi peran negara untuk menjaga agar harga beras, harga cabai tetap bagus di mata rakyat tidak gampang ya. Ya memang itu tantangan yang nyata yang dihadapi oleh kita semua di masa kini Pak.
2: Baik Pak Setio.
3: Ini harga luar biasa menaik di banyak aspek Pak
2: ya. Kita coba terima pendengar kembali. Ini ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat dini hari Bung Sabil.
2: Iya.
3: Iya, selamat dini hari.
5: Oh ya.
2: Betul, Pak Setio.
5: Sehat selalu ya semuanya.
2: Sehat selalu Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
5: Suaranya pada semangat-semangat habis makan sate mungkin ya.
2: Waduh. Iya juga nih. Masih nuansa Idul Adha. Silakan Pak Caswa.
5: Ya saya komentar ya. Jadi komentarnya sama aja sih yang barusan. Pak siapa itu tadi?
3: Pak Doni.
5: Ya. Jadi memang benar Pak Setio. Ketika adanya MBG, mungkin benar udah terlanjur. Cuman kalau saya ini kan setiap harinya kan rumah saya itu dekat sekolahan ya. Itu banyak makanan yang hangus nggak dimakan, ya akhirnya kena ayam loh. Jadi aja bawa sekantong kresek itu nasi ya. Jadi anak-anak tersebut sebenarnya tuh kalau untuk makan jangan kan di luar, di rumah sendiri pun. Jadi seperti itu Bu, Pak Setio. Jadi maksudnya nggak mau, maunya jajan dan jajan. Kalau bisa itu Pak Presiden menyediakan lapangan pekerjaan, jadi semuanya terlangkur dengan masyarakat. Jadi entah itu, misalkan contoh, kebanyakan kan kayak semacam saya, intinya orang ada kekurangan di tunanetra, itu sediakan lapangan pekerjaan, keterampilannya apa, jadi seperti itu. Ya entah kan ngijer itu disediakan di Jakarta atau di mana, terus apa ya namanya, orang keterampilan apa, terbatasnya seperti itu. Jadi kalau misalkan terus-terusan seperti ini, akhirnya kenapa dari kemarin pun jualan pun di sekolah mengeluh, bagian juga rupiah lagi lemah ya. Jadi intinya usaha pun susah, jadi seperti itu kalau bisa itu. untuk baru ini. Jadi segitu aja.
2: Ya baik, Pak Caswa. Terima kasih banyak atas komentarnya.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Setia, mungkin kalau kita lihat dari efektivitas apa yang sudah dilakukan, sebetulnya niat pemerintah pastinya baik untuk meningkatkan gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Namun dari sisi urgensi, jika membandingkan dengan tadi penyediaan lapangan kerja, kemudian juga kenaikan harga sembako, ini orang kemudian menjadi membandingkan dan menyebut sayang jika program prioritas presiden ini hanya ke satu sisi, tapi sisi lainnya kita seperti kewalahan. Gimana nih Pak Setio menanggapinya?
3: Suara-suara yang muncul dari kalangan rakyat itu kan mencerminkan isi hati dan harapan dari orang banyak ya Pak Santio. Jadi ya memang secara de facto yang paling dibutuhkan oleh rakyat itu kan memang pekerjaan. Apalagi memang di masa kampanye Pak Prabowo dan Gibran ini punya janji menyediakan 19 juta lapangan kerja baru gitu ya. Dan ya memang dalam kacamata masyarakat sebenarnya saja, kalau lapangan kerja tersedia, mereka bisa punya pekerjaan, mereka bisa punya penghasilan. Soal makan siang buat anak-anaknya menjadi hal yang gampang, tidak usah diurusin negara.
2: Yeah.
3: Nah, itu kalau bisa rakyat kan begitu. Lebih baik ya sudah kasih kami pekerjaan, maka dari pagi sampai malam satu keluarga bisa makan semua.
2: Harusnya yang lebih diprioritaskan penyediaan lapangan kerjanya ya Pak ya.
3: Iya gitu ya. Apalagi memang kalau di tingkat realisasi dari IBMBG ini memang karena dia based on project gitu ya. Kan memang ada pasti ketakuan di dalam segala bentuk regulasinya ya. Misalnya harus bikin SPBG segala macam gitu ya. Sementara kalau kita bicara tentang efek yang lebih masif di tingkat rakyat, itu justru kalau tidak pakai model SPBG, tapi misalnya melibatkan kalian sekolah, melibatkan warung-warung di sekitar gitu ya, dari segi perencanaan makanannya supaya orang lebih punya ownership, kemudian juga bisa lebih efisien di dalam sisa-sisa makanan gitu, itu pasti bisa lebih dijamin dan pasti jauh lebih murah gitu ya, karena tidak melibatkan birokrasi terlalu besar. Dan itu real akan betul-betul memicu pergerakan ekonomi di tingkat dasar. Sebetulnya konsep feeding the nation ini itu kan juga dipakai di China kan, gitu ya. Karena memang cara untuk meningkatkan perekonomian nasional antara lain yang paling gampang adalah feeding the nation. Itu akan membuat konsumsi rumah tangga itu naik gitu loh gitu. Nah, tapi tinggal dicari pola yang paling efektif dan efisiennya bagaimana. Yang membuat kalau orang dikasih makan, nanti ada sebagian orang yang ikut menjadi makmur karena terlibat di dalam proses memberi makan itu. Bukan segelintir orang, tapi sebanyak-banyaknya orang. Nah, cerita masyarakat sebetulnya juga ada di sana Pak. Itu yang bisa disampaikan kan.
2: Iya. Baik, Pak Setia, ini sepertinya ada pendengar lagi yang ingin bergabung. Ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat ini hari, Pak Soleh.
6: Assalamualaikum, Bung Satir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Soleh, langsung saja. Ada Pak Setio, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
6: Iya. Untuk masalah ini, kalau ekonomi ya. Ekonomi ini kan sekarang ini sedang nggak baik-baik saja dengan adanya konflik di Timur Tengah dan segala macam. Kemudian pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan MBG, makan bergizi gratis. Itu dulu itu kan ada apa itu, ada bansos dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak yang mengeluh karena dana desa banyak yang dipangkas. Itu nanti jika misalnya ini terjadi ya Mas Abil ya dan Pak Setio, jika apa itu koperasi Merah Putih itu misalnya sudah menyeluruh, ini kan UMKM kayaknya ini kan ya agak sedikit gimana ya, karena kan itu kan katanya sih itu harga-harga sama si koperasi itu katanya kan murah, sedangkan kan seperti ada yang punya toko-toko kelontong di dalam desa misalnya yang menjual bahan makanan saja, misalnya tepung atau apa itu kan katanya lebih murah di koperasi dibanding di minimarket misalnya. Itu kan itu ya bagaimana ya untuk yang mempunyai toko kelontong sekarang sedangkan lapangan kerja ini sulit. Sekarang banyak yang mempunyai apa itu namanya ijazah tinggi, banyak yang ada yang, ya maaf ya, maaf banget, ada yang jual nasi goreng, ada yang jual kolak pisang. Dan bahkan ketika saya waktu pas di Jakarta, itu ada yang lulusan S2 kalau nggak salah, insya Allah S2, itu jualan nasi goreng loh Pak Astio. Itu kan ya,
2: ini utama ya. Bukan pekerjaan sampingan Pak Saleh.
6: Bukan pekerjaan sampingan. Dia sudah katanya sudah ngelamar kerja ke mana-mana itu. Tapi dia nggak putus asa, terus dicoba. Ketika ada loker dia masuk, ketika ada loker dia masuk. Perkara dipanggil atau enggak itu katanya udah urusan yang di atas katanya. Okay. Kalau rezeki mungkin saya dipanggil. Kemudian untuk yang terakhir masalah apa itu NBG. Sebenarnya pemerintah kalau mau memperbaiki apa itu namanya di negara ini masalah ekonomi, lapangan kerja disiapkan, walaupun rakyat tidak dibantu dengan adanya makan bergizi gratis. Kalau orang tuanya bekerja semua, itu saya rasa nggak ada, insya Allah nggak ada anak-anak yang kelaparan. Mungkin itu Mas Abdul Pastio.
2: Baik, Pak Saleh, terima kasih.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setir, kita tahan dulu ya, ada satu pendengar lagi nih.
7: Iya,
2: kita sapa dari Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
7: Selamat dini hari Habil.
2: Iya, silakan Pak John bersama dengan Pak Setio dari Pusaka Indonesia.
7: Ya, selamat hari-hari juga Pak Setio.
8: Selamat dini hari Pak Jun.
7: Iya, saya sangat sependapat ya dengan yang dua penelpon tadi, Pak Doni dengan Pak Joshua tadi. Karena punya keponakan sendiri ini, saya menyaksikan dengan sendiri ya, yang dibilangnya makan bergizi gratis itu, diponakan saya itu selalu jadi santapan ayam, selalu dia bawa pulang. Karena betul-betul sudah tidak layak dimakan. Dimasaknya Isa malam ini, dimakannya jam 12 besok. Saya melihat sendiri, saya muka sendiri itu di ponakan saya itu. Jadi selalu dia bawa pulang, selalu dikasih ayam itu. Jadi kan mau bazir saja 1 triliun sehari seperti kata Pak Doni tadi.
2: Itu selalu. Pak John, itu anak cucu Pak John saja atau teman-temannya sama cerita juga? Antara orang tua seperti apa?
7: Iya, sama.
2: Itu tidak protes ke kalau Pak John tadi tahu proses masaknya malam tapi untuk 12 siang besoknya. Itu tidak ada protes ke SPPG atau minimal ke sekolahnya mengadukan.
7: Iya, kalau ke proses-proses itu saya istilahnya kan saya tidak, nomor satu saya tidak ngerti jalurnya kan, nomor dua bukan urusan saya. Yang jelasnya mudah-mudahan mata orang banyak istilahnya bisa menyaksikan. Karena anak-anaknya itu rasa-rasa dibawa pulang itu, dan mau dimakan di sekolah itu, kebanyakan dibawa pulang. Nah, kita selaku orang tua bisa lihat sendiri lah apa yang dibawa pulang itu, layak dimakan nggak itu. Nah, itu lah. Saya rasa ya cukup banyak lah, khususnya di Bengkulu, sangat tidak layak dimakan itu. Sudah bau, sudah apa, sudah kalau ibarat tempe sudah berair-air begitu. Jadi kan yang layak makannya hanya ayam, di mana mau dibilang bergizi gratis, makanan berpolusi. Kalau saya bilang makanan berpolusi gratis. Itu kalau saya bilang.
2: Habis. Baik, Pak John.
7: Oke, terima kasih, Abie.
2: Terima kasih kembali, Pak John. Ya, Pak Seda tadi sebelumnya, Pak Soleh ini mengkhawatirkan adanya KDKMP justru akan mematikan usaha-usaha kecil di sekitarnya karena nanti disinyalir harganya lebih murah dari pasaran sehingga orang lebih banyak belanja di sana daripada ke warung lain, justru malah dalam tanda petik mematikan ekonomi masyarakat kecil di sekitarnya. Ini Pak Setia setuju atau tidak, dan pendengar lainnya juga tadi Pak John itu mungkin sama ya seperti pendengar sebelumnya, menyayangkan program yang sebetulnya tidak terlalu urgent namun terkesan dipaksakan. Silakan Pak Setio.
9: Ya kan memang tekannya begini Pak Sabil, apakah sebuah kebijakan itu membuat roti ekonomi itu bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin rakyat?
2: Harapannya kalau seperti itu awalnya.
9: Tidak orang gitu kan. Nah kalau kita bicara kapitalisme tentu wajar kalau kemudian yang menikmati cuma segelintir orang, ya. Makanya dibuat sebuah antitesis, kebijakan yang sangat dikendalikan oleh negara, bagaimana sebanyak-banyaknya orang yang mendapat manfaat. Tetapi lagi-lagi, ide-ide seperti ini yang populis ini, realisasinya tidak pernah mudah. Karena apa? Karena bahkan yang menjalankan kebijakan negara pun, soal kapitalistiknya itu sangat kuat, gitu. Sehingga ketika sampai di titik realisasi, ide awalnya memberi manfaat banyak-banyak orang bisa bergeser ya. Nah, misalnya bicara soal KDMT atau koperasi merah putih di desa gitu ya. Itu kalau kita bicara bagaimana dengan koperasi itu nilai jual cabai, nilai jual terong, nilai jual wortel bisa lebih bagus ya. Kemudian juga delivery dari tingkat petani hingga ke konsumen menjadi lebih cepat gitu ya, sehingga tidak banyak yang busuk. Itu akan sangat berguna. Ketika itu membuat petani punya nilai tawar yang lebih bagus gitu ya, membuat tidak lagi ada petani kubis membuang kubisnya karena tidak laku. Itu artinya cumi jempol. Jika sampai begitu. Tetapi kalau keberadaan KDM tidak lebih dari kayak Alfamart ya, atau kayak Indomart, kemudian dia akan bersaing dengan warung-warung kelontong, dengan warung-warung Madura, itu hanya akan menciptakan kanibalisme baru di sektor retail kan. Tidak memberikan nilai tambah yang optimal, hanya mengganti pemain dengan mematikan pemain lama. Menciptakan lapangan kerja baru tapi mematikan lapangan kerja lama. Itu orang pasti akan mengkritik itu dengan sangat terbuka kalau dipaksakan konsep yang seperti itu. Jadi memang ini butuh dimatangkan idenya Pak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau sesuatu didrive dari atas itu yang gak gampang, karena kepentingan pihak atas dengan pihak bawah bisa sangat berbeda. Bukan begitu Pak ya, kan lagi-lagi kayak ide NBK gitu ya. Ide awalnya pasti oke gitu ya, tapi tinggal realisasi bagaimana akhirnya kasus-kasus makanan tidak layak dimakan tetap ada gitu ya. Itu kan bukan satu dua orang yang melaporkan, banyak sekali Pak. Memang karena ownership dari pihak-pihak terlibat gak bagus. Tuh bayangkan kalau yang mengerjakan adalah kantin sekolah atau orang-orang tua sekolah, ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah di situ, mungkin gak mereka akan menjadikan makanan yang tidak sehat dan tidak enak. Kecil kemungkinannya Pak.
2: Ya.
9: Karena span of controlnya lebih sempit gitu loh, lebih realis kalau kemudian dibuat makanan yang segar, yang masih enak, dia sekaligus bergizi. Ya ini kalau kita mempertimbangkan bagaimana realisasi program di lapangan, kita akan muncul isu-isu kayak begitu Pak.
2: Baik Pak Setia, ini luar biasa. Ini kita belum masuk ke tekanan ekonomi dunianya nih. Kita sudah ketekan diri sendiri. Karena tadi menanggapi pertanyaan pendengar, jadi panjang kemana-mana ini. Jadi ke KDMP, MBG. Baik Pak Setio, nanti kita lanjutkan obrolan di sesi kedua ya Pak Setio. Sekitar pukul 1 lewat 20 menitan begitu ya Pak Setio ya.
9: Terima kasih ya, saya akan siap sampai jam
2: gitu. Baik, dan mungkin nanti kita coba kupas dari tekanan ekonomi secara globalnya ya, terhadap negara kita. Terima kasih Pak Setio, nanti kita berjumpa lagi dan pendengar. Sebelum masuk sesi kedua, seperti biasa kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, saya iringi dulu dengan sebuah lagu dari Mahkota berjudul Jangan Ganggu Dulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun, bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog setempat. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Nah, ketika kami telusuri, ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
2: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
1: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah, makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah, ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu, 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
3: Bagus aja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak nggak tahu lagi, kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, jadi jauh beda gitu.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Potensi ekonomi kurban, maksud kami Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Namun faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
4: If Fernando Torres can find him, it's snapped away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
3: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
5: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
3: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi, pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana, tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Kita memasuki obrolan sesi kedua ya. Seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi langsung, memberikan komentar, pendapat maupun pertanyaan Anda yang bisa ditanyakan langsung ke Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro, di line telepon dan juga chat WhatsApp yang tadi sudah saya sampaikan. Dan pendengar, tadi kita sudah sama-sama saksikan perbincangan kami di sesi pertama terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Kita masih bicara soal ekonomi Pancasilanya nih, yang ternyata selain mendapat tekanan eksternal di tengah tekanan ekonomi dunia, namun sebetulnya di dalam negeri sendiri secara internal ekonomi Pancasila ini menghadapi berbagai tantangan ya, di mana pembangunan negara kita masih belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila yang utuh dan masih cenderung kapitalistik ya. Masih banyak pembangunan yang belum pro 100% terhadap kesejahteraan rakyat, dan seringkali justru malah beberapa pembangunan diklaim atau dikatakan oleh Pak Setio tadi menguntungkan kepentingan pengusaha tertentu dan justru malah merugikan sebagian rakyat. Namun seandainya ekonomi Pancasila ini betul-betul diterapkan seutuhnya, apakah benar-benar bisa menjadi senjata pamungkas untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan juga mampu mengatasi tekanan ekonomi dunia yang saat ini sedang melanda? Bukan hanya Indonesia, semua negara terkena dampak dari tekanan global yang ada ya. Dan terbaru tentu saja perang Iran dengan Amerika Serikat yang membuat kenaikan harga minyak dunia menyebabkan krisis energi di mana-mana. Kita lanjutkan obrolan menarik kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro. Saya sapa kembali beliau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setio, masih tersambung ya.
1: Waalaikumsalam, selamat dini hari.

0: Iya.
1: Baik, Pak Setio, tadi di sesi pertama kita berbincang terkait dengan ekonomi Pancasila dan juga bagaimana pembangunan nasional selama ini yang ternyata belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila seperti yang Pak Setio sudah jelaskan. Apalagi ditambah, ya selain faktor internal, kita juga saat ini mengalami tekanan ekonomi global, dan yang terbaru adalah konflik Iran dan Amerika Serikat yang membuat harga minyak dunia pertama langka, kedua mahal, dan juga efek dominonya menyebabkan berbagai harga kebutuhan global ini, terutama yang impor ya, ke negara kita menjadi semakin mahal. Kalau Pak Setio melihatnya, apakah tekanan eksternal dari adanya konflik dan juga krisis keuangan global betul-betul tengah kita alami saat ini dampaknya, Pak Setio?
2: Ya, terima kasih Mas Adil. Ya. Kalau secara teoritis ya, kan memang salah satu indikator dalam ekonomi makro yang sangat penting itu adalah nilai tukar. Nilai tukar mata uang kita. Dan faktanya memang hari-hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar kan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, pertanyaannya ini berefek apa dan muncul dari mana? Tentu saja para ekonom sudah banyak bicara lah ya. Soal apa yang menjadi penyebab ya, memang ada unsur ekonomi murni, ada juga yang kita sebut sebagai aspek politik yang membuat ini bisa terjadi. Kalau dari sisi ya campuran ekonomi politik lah ya, kan memang ini Amerika sedang bermanuver supaya dia tidak kehilangan hegemoninya di perekonomian secara global. Kita sama-sama tahu lah Amerika ini sangat memperhitungkan bagaimana manuver China dan Rusia. Nah, kalau kita melihat bagaimana mereka berbuat terhadap Venezuela, kemudian juga Iran, sebenarnya bisa dilihat bahwa mereka sedang memainkan permainan mereka bisa menjadi bandar minyak dunia lah ya, dan mengambil keuntungan besar dari situ. Jadi mereka stok dibanyakin dulu, habis itu harga diledakin ya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa menguntungkan ekonomi Amerika. Nah, di sisi lain, Federal Reserve di Amerika kan meningkatkan nilai suku bunganya sehingga membuat ya mata uang dolar menjadi menarik untuk investasi. Ya, dan inilah yang kemudian membuat pada akhirnya dolar menguat, yang efeknya rupiah melemah. Kira-kira begitulah gambaran secara umum. Karena pertanyaannya adalah apa efeknya akan buat kita?
0: Iya.
2: Tentu saja. Ya. Misalnya paling sederhana saja ya. Kita ini kan tetap bagaimanapun masih banyak mengimpor yang namanya BBM kan gitu.
0: Iya.
2: Nah, kalau harga naik ditambah dengan nilai tukar naik, berarti kenaikannya double dong.
0: Iya.
2: Iya kan. Nah, kalau kenaikan double, makin itu berimbas kepada harga yang semakin tinggi di level masyarakat. Nah, kalau misalnya solar ya, baik solar untuk transportasi, solar untuk industri itu naik, itu efeknya kan sampai ke kampung-kampung Pak, karena harga logistik bisa jadi naik. Ya, gambarnya beginilah, harga KB, harga terong, harga apapun, ketika harga angkutnya naik, ketika mengikuti solar yang naik, otomatis di pasar juga akan naik. Mama akan menjerit. Nah, problemnya ketika harga naik sementara daya beli kita menurun. Itu yang susah bukan hanya pembeli, tapi penjual juga susah karena kita sama-sama tahu dengan harga yang naik daya beli turun ini banyak yang nggak laku pada akhirnya. Kita saya penjual kangkung, bawa kangkung yang udah mengering karena nggak laku gitu ya. Itu kita akhirnya ada di masyarakat kita. Ya, jadi memang ini sesuatu yang layak menjadi perhatian kita bersama karena efeknya bisa kemana-mana. Nah, sementara di sisi lain tetap pasti ada pihak-pihak luar yang pengen negara kita ini tanda kutip bisa dikuasai kembali atau bahkan bubar supaya mereka bisa mengambil alih dan segala macam. Mereka akan buat manuver apapun, termasuk mengenjot bagaimana harga rupiah makin turun dibandingkan dengan dolar karena mereka bisa mainkan sentimen pasar kan. Bisa jadi mungkin akan dikira sampai ke angka 20.000 untuk taruh satu dolarnya. Tapi kita hanya bisa menunggu seperti itu. Memang ini yang butuh penyikapan dari semua pihak, baik kita di level rakyat belaka maupun pemerintah yang memegang kebijakan.
1: Iya. Kan? Ini per kemarin 17.846.
2: Iya, itu luar biasa lah ya.
1: Rekor itu, rekor tertinggi.
2: Rekor 10 tahun terakhir. Iya.
1: Kan? Dan sialnya lagi, selain dari tadi distribusi yang apa namanya jasa angkut yang jadi mahal, iya, kita masih tergantung impor. Bahkan di sektor pertanian pun seperti kedelai, kedelai ini kita masih impor. Ya, sehingga ya, tentu saja tahu dan tempe terpengaruh sekali di sana ya.
2: Tahu tempe jadi naik luar biasa karena harga bahan bakunya di Amerika juga naik. Ya, ya, begitulah faktanya, Pak.
1: Baik, Pak Satya, kita undang pendengar kembali ya, ya, Bapak ya.
2: Terima kasih.
1: Ya. Jadi kita ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sedang bersama dengan Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
0: Iya, Pak Setio, mengenai ekonomi Pancasila Indonesia dan global ya, dua variabel yang sebenarnya ini dari presiden ke presiden, menteri ke menteri, dari zaman ke zaman sudah kita rasakan bagaimana berekonomi kita secara bernegara dan pemerintahan ini ya, yang memang terjadi apa namanya ya, siklus yang memang tidak permanen dan konsisten gitu ya, terhadap perubahan regulasi, rupiah dan sebagainya. Yang walau kita tahu memang kita ini kan masih negara berkembang, bonus demografi gitu ya, ledakan jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi usia buruh itu SMP ke bawah. Yang kalau kita lihat sejarah revolusi industri di Inggris, mereka sudah melalui fase-fase revolusi 1.0 ya, tenaga hewan ya, di pertanian 2.0, 3.0. Sebenarnya kita dipaksa, sebenarnya kita belum siap di 5.0 dan AI. Tetapi dengan adanya generasi X, Y, Z, milenial dan alpha, inilah yang memang akhirnya membuat kita makin tertekan lagi secara global gitu. Sampai-sampai kita enggak tahu lagi sebenarnya SDM manusia kita siap enggak, mumpuni enggak untuk diekspor ke luar negeri gitu ya. Ini tanda petik ya, diekspornya maksudnya sudah profesionalkah tenaga kerja kita misalnya di Hong Kong, di Eropa, dalam hal pembantu rumah tangga, dalam hal apa namanya di industri pertambangan. Ternyata tidak jawabannya, karena di dalam negeri pun di kampus-kampus penyedia sertifikasi itu sulit, apalagi sektor pendidikan dan kesehatan, Pak, yang sebenarnya itu harus digratiskan oleh negara. Wajib belajar itu 13 tahun gitu, paling tidak entah SMA gitu atau kuliah. Dan sektor kesehatan dan kesehatan dokter-dokter medis kita menjemar ke daerah. Sebenarnya itu harus fokus menciptakan manusia Indonesia kita yang siap diekspor tadi.
1: Pak Matauli, kalau pendidikan kan sudah gratis tuh 12 tahun wajib belajar.
0: Belum, Jakarta baru memulai, Bang Sabil. Sekolah swasta yang bermutu itu pemerintah Jakarta baru menggratiskan, belum daerah yang lain. Karena kan pemerintahan ini kan melalui pendidikan itu di sektor provinsi kan ada gubernur kan, di kabupaten kota itu kan bupati, wali kota kan. Nah, ada lagi sekolah yang namanya di bawah Pak Presiden, Pak Bo, yaitu sekolah Garuda dan sekolah Merah Putih, sekolah rakyat, yang semua karyawan guru-gurunya itu berstandar gaji Presiden. Loh, jadi paket yang di Pemda ini siapa yang punya? Kan gitu, Bang Sabil. Katanya sekolah rakyat itu orang miskin. Jadi orang miskin yang sekolah di negeri biasa yang di Pemda, APBN 20% kemana? Ah, ini tadi yang memang gimana ya, menyalahi undang-undang APBN 20%, Pak Setio. Jadi pemerintah, kita katakan pemerintah ya, presiden itu kan dipilih dari partai politik. Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang urak-urakan gitu loh.
1: Oke, baik Pak Matauli, kita sudah tangkap poinnya ya, Pak.
0: Mohon izin
1: yes, lagi, Pak. Dipersingkat ya, Pak, silakan.
0: Iya, global. Rupiah kita terus menjerit di angka 17.845, udah kayak hari kemerdekaan sudah. Ya kan, 17.845 gitu. Apakah pemerintah juga enggak jerit, enggak panik begitu? Seolah-olah kayak diam-diam biasa aja gitu. Padahal Pak Prabowo sampai 3 kali ke Prancis. Teknis dari Prancis itu apa sih terhadap rupiah kita enggak disebutkan sama bidang komunikasi presiden gitu. Padahal APBN kita terus mensubsidi, mengkompensasi yang miskin-miskin. UMR kita, Pak, pendapatan per kapita masyarakat kita itu masih 3-4 juta. Benar kata Pak Gudi Gunawan Kesehatan itu. Kalau Indonesia mau sehat dan sejahtera, paling tidak 15 juta. Tapi itu nggak terjadi, Pak. Masyarakat bersumbang sih terhadap negara dalam membayar pajaknya. Tetapi negara kenapa terus berutang? Karena sumber prioritas pemerintah pusat dan daerah itu nggak sinkron. Nggak kerjasama yang baik. Kalau memang tidak punya GBHN-nya, standar SGDIS PBB bisa kok dijadikan
1: baik, patron. Baik, Bang Ataldi. Cukup ya, Pak, ya.
0: Bagaimana polemiknya?
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pendengar selanjutnya, boleh ya, Pak Satyo, ya? Kita ada dua pendengar lagi, kita tampung terlebih dahulu. Dari Mbak Gebi, Jogja. Selamat dini hari, Mbak Gebi.
3: Selamat pagi, Dek.
1: Oh iya, selamat pagi.
3: Pak siapa?
1: Pak Setio. Iya, silakan.
3: Tetap setia pada Pancasila.
1: Oh iya, harus semuanya, bukan cuma beliau.
3: Ya, kita semua setia pada Pancasila. Dan sampai hafal, bahkan waktu apa penataran P4 dulu saya sudah ikut loh ya.
2: Jadi peserta berusia
3: berarti. Saya sudah berusia lah. Begini, saya mau menanggapi tentang perekonomian Pancasila yang Bapak sampaikan. Cuman belum ada uraian secara jelas ya dari tadi, itu lebih banyak para pendengar yang mungkin dalam tanda kutip mempertanyakan perekonomian Pancasila yang seperti apa. Kalau yang saya dengar dari awal ya. Ya, sekarang saya tambahi deh. Sila kelima Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Iya.
3: Lalu keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia yang seperti apa jika kita melihat secara realitas perekonomian kita semakin terpuruk, lalu pengangguran semakin merajalela, masyarakat semakin menjerit dengan kehidupan yang semakin sulit dan harga-harga melangit, tinggi melangit, sementara para pembesar kita sepertinya telinganya nggak mendengar ya keluhan rakyat ya, dengan program-program yang sebenarnya tidak menolong perekonomian rakyat atau perekonomian Pancasila yang secara spesifik. Nanti gimana sih, Pak, yang perekonomian Pancasila yang mau direalisasikan di Indonesia, apakah yang seperti MBG, bukan sebenarnya, lalu kooperasi desa merah putih dan lain sebagainya. Seperti itu kan sebenarnya proyek nasional ya.
1: Iya, nanti dipaparkan kembali oleh Pak Satya ya, Mbak Gebi.
3: Ya, karena janji pemilu. Tetapi mengapa kemudian dolar dan rupiah semakin tidak ada harganya? Maksud saya ekonomi Indonesia itu kan juga tergantung dari peredaran perekonomian dunia juga. Nah sekarang dolar itu sudah hampir 18.000, terus gimana coba? Kenapa tidak mencontoh presiden kita yang ketiga, Pak Habibie, itu dalam kurun waktu 17 bulan kekuasaannya dari 17.000 menjadi 6.000 loh, Pak Habibie. Mengapa? Karena beliau melepaskan egosentrisnya. Mereka mengutamakan rakyat. Proyek nasionalnya pesawat, membuat pesawat Nortanio waktu itu, dia nggak lakukan. Padahal itu adalah spesifik beliau.
1: Okay. Nah,
3: sekarang yang proyek nasional yang sekarang mau nggak sih diturunkan dulu, di stop dulu untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.
1: Oke, okay, baik, Mbak Gebi.
3: Lawang belum apa-apa sudah minta apa DPR untuk membuat peraturan melarang ini dan itu karena takut bersaing.
1: Cukup ya, Mbak Gebi, ya, kita berbagi dengan yang lain, Mbak. Kita berbagi dengan yang lain. Terima kasih, Mbak Gebi.
3: Realisir.
1: Amin, amin. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Satu pendengar lagi ya, Pak Satyo ya.
2: Ya,
1: ya silakan Pak Wibi.
2: Ya, begini Bang ya.
1: Ya.
2: Kita ini sebagai rakyat awam. Ya, mau ekonomi cara apapun. Yang penting itu harga-harga sembako murah Bang. Itu ya dilihat rakyat, ekonomi kita maju, ekonomi kita berhasil mensejahterakan rakyat. Ekonomi model apapun itu yang dikendaki rakyat harganya murah. Tapi perlu pendapat saya, bagaimana kita bisa mengandung ekonomi Pancasila kalau korupsinya masih merajalela? Itu korupsi adalah penyakit pemerintah, penyakit negara. Karena korupsi itulah yang melanjutkan negara kita dari dalam. Tapi pemerintah sekarang gembar-gembar memberas korupsi, kan kursinya mau tambah-tambah terus. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Setia mungkin bisa ditanggapi satu persatu penanya, pertanyaan atau tanggapan pendengar kita ini.
4: Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu semuanya ya. Mas Abil, jadi apapun pandangan dari Bapak dan Ibu ini kan memang betul-betul mencerminkan suara hati rakyat ya. Dan kita bersyukur nyata acara kita ini menjadi momen bagi banyak pihak untuk bisa mengungkapkan isi hatinya.
1: Betul. Ya. Nah, kritikan ya, membangun ya, kan ya, kita ini bentuk kepedulian mereka, kepedulian kita terhadap negara ini kan, pembangunan negara ini.
4: Iya. Sangat-sangat menarik ya. Nah, tinggal ya kita coba memformulasikan kan ya, siapa tahu dengan apa yang kita bahas ini ya, yang dirumuskan dengan sangat cantik nantinya ada pemangku kebijakan yang mendengar dan kemudian mengadopsinya. Nah, memang kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, titik tekannya kan soal keadilan sosialnya. Bagaimana yang sejahtera itu tidak cuma sekelindet orang, tapi semakin banyak orang. Ya. Itu dasarnya kan itu. Nah, sementara di kapitalisme itu memang ada giung kan, bahwa dengan pasar bebas yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan ketinggalan. Nah, dalam ekonomi Pancasila ini negara kan kemudian mengambil peran ada di titik tengah, menjaga keseimbangan supaya yang kaya boleh kaya tapi yang miskin tidak boleh tetap miskin, yang miskin harus diminta. Kan begitu ide-nya kan begitu Pak. Tapi memang ini hanya akan berjalan kalau ada pemerintah yang memang betul-betul menghayati suara rakyat, yang mengerti jeritan hati rakyat, kemudian mau bersikap yang pas, misalnya tidak hanya di dalam perilaku koruptif. Karena ide sebagus apapun pada akhirnya hancur oleh perilaku koruptif. Kita harus akui itu. Ya. Nah, makanya ekonomi Pancasila tidak bisa digabungkan dengan sikap koruptif. Ya. Jadi bagaimana negara bisa kemudian membela kepentingan rakyat dengan membatasi kepentingan oligarkis, kepentingan para kapitalis besar gitu ya. Itu harus pemerintahnya sendiri tidak mata duitan. Harus pemerintahnya sendiri betul-betul mengerti bahwa yang dilayani mestinya adalah rakyat kebanyakan. Kan namanya negara itu kan ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah gitu ya. Nah, memang ini kita ini punya problem yang sangat mendasar. Antara pemerintah dan rakyat ini kayak nggak sinkron gitu loh. Malah seringkali malah berantem sendiri. Jadi pemerintah itu berantemnya malah dengan rakyatnya sendiri. Ya, itu fakta ya. Jadi suara hati rakyat yang kayak tadi itu kan sebetulnya mencerminkan hal yang paling mendasar, Pak. Kenapa? Karena dalam banyak kasus ya, memang pemerintah yang merupakan hasil dari pemilu yang sangat liberal sebetulnya gitu ya, itu kan memang sangat berkaitan dengan oligarki, dengan para kapitalis. Karena ini semua soal duit, Pak. Nah, karena itu maka pemilihannya akan cenderung kepada oligarki, tidak kepada rakyat kebanyakan. Jadi ekonomi Pancasila ini tetap nanti ujung-ujungnya harus ada demokrasi Pancasila. Kalau enggak, nggak akan jadi, Pak. Karena apa? Ini si pemerintahnya akan menuju kemana? Iya kan, gitu loh, Pak Tadil kan? Ini memang menjadi renungan mendasar buat kita semua. Nah, kalau yang tadi Bapak-Bapak dan Ibu sampaikan itu kan memang suara hati ya. Ya memang demikian adanya, memang pemerintah dalam hal ini kepemimpinan Pak Prabowo betul-betul harus mau mendengar gitu ya. Bisa belajar dari Pak Habibie yang rela proyek impiannya berupa industrialisasi Dirgantara itu bisa di stop dulu demi rakyat yang bisa lebih banyak makan ya, rakyat yang bisa lebih bisa mengakses harga-harga sembako dengan murah gitu ya, dan akhirnya harga yang lain juga bisa turun dan nilai tukar rupiah kepada dolar bisa menjadi lebih tinggi. Memang ini soal apa namanya, kepekaan dan prioritas. Saya kira suara hati rakyat sudah jelas sih, tinggal Bapak Presiden mau memilih yang mana kan gitu Pak.
1: Suara hati rakyat ya tadi Mbak Gaby ya. Iya. Iya, tadi juga di awal sempat saya tanyakan ya Pak Setio ya. Tadi setelah Pak Setio mengatakan bahwa ekonomi Pancasila kita saat ini masih belum murni penuhnya, masih unsur kapitalismenya kuat. Nah, bagaimana caranya agar pembangunan politik kita bisa kemudian beriringan dengan pembangunan yang lebih Pancasilais gitu? Karena tadi Pak Setio mengatakan pemerintah kita, oknum pejabatnya masih suka saling apa namanya, malah dalam tanda kutip ya, memeras rakyat, karena memang APBN kita sendiri ini masih mayoritas dari pajak gitu kan. Pembangunan kita masih mayoritas dari pajak. Nah, ini lantas gimana caranya supaya ekonomi Pancasila bisa betul-betul murni dilaksanakan dengan menciptakan terlebih dahulu budaya berpolitik yang sehat, yang menghasilkan pejabat-pejabat yang betul-betul Pancasilais, sehingga ekonomi Pancasila betul-betul terwujud dan rakyat bisa sejahtera nih. Gimana Pak Setio nih, lingkaran setannya gimana ya, cara memutusnya nih?
4: Ini pertanyaan yang lebih gampang diucapkan ketimbang menjawabnya ya Pak.
1: Pastinya. ada peluangnya tidak kalau melihat kondisi politik kita sekarang nih?
4: Ya kita tetap harus optimis ya, apalagi kalau dalam nilai Pancasila jelas sila keempat kita itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebetulnya ini rumusan yang ideal, bahwa soal kepemimpinan, soal pengambilan kebijakan negara gitu ya, itu memang harus betul-betul dilandaskan pada hikmat kebijaksanaan, kepada akal sehat, kepada tuntunan Tuhan gitu ya. Dan kemudian memang kita harus mengevaluasi sistem perpolitikan kita sih, Pak.
1: Ya, gimana ya, tuh caranya?
4: Karena sekarang ini dengan multi partai yang sangat dahsyat, bahkan Amerika juga tidak melakukannya, kita dalam posisi yang sangat tidak stabil. Kita ini kebanyakan partai, Pak. Amerika itu tetap dua partai. Dia yang mengekspor ide demokrasi liberal, dia aja nggak liberal-liberal amat. Kan? Dia cuma dua partai, gitu. Nah, kita berapa partai ini? Nah, problemnya adalah kita ini menciptakan ekonomi biaya tinggi, karena semuanya ya itu harus ditentukan lewat pemilu. Pemilu itu soal suara rakyat, tapi suara rakyat pada prakteknya tergantung siapa yang paling bisa mempengaruhi rakyat, dan itu soal duit. Jadi ini akan menjadi lingkaran setan. Kenapa? Karena setiap pejabat yang dihasilkan pasti dia punya problem tentang politik ya, punya problem untuk mengembalikan biaya
1: tersandra dengan pihak lain ya.
4: Nah, betul. Nah, ketika dia kemudian mengambil kebijakan ekonomi, coba saja dinalar, dia akan mengambil kebijakan yang menguntungkan siapa? Ya, tentu saja balik-baliknya adalah kepada siapapun yang pernah mendukung dia ketika dia mau berkuasa. Ini jadi lingkaran setan, Pak. Nah, makanya memang kita membutuhkan sebuah terobosan di level politik pun, harus ada perbaikan dulu supaya nalar atau logika dari pemerintah nanti ketika berkuasa tidak lagi dibebani oleh rasa tersandera oleh mereka yang membiayai kan. Nah, misalnya kalau di ini sih sebetulnya ya akan sangat ideal kalau yang dominan ada di DPR misalnya gitu ya, itu adalah betul-betul tokoh masyarakat ya, yang memang betul-betul muncul dari rakyat gitu. Jadi mereka ini mewakili golongan, jadi kelompok adat ada yang mewakili ya, kelompok-kelompok religius ada yang mewakili, yang sebetulnya kalau yang tokoh-tokoh seperti ini kan munculnya betul-betul dari bawah ya.
1: Bukankah kader-kader parpol ini juga munculnya dari masyarakat juga, tokoh-tokoh publik?
4: Jujur ya, kita jujur, yang terpilih kemudian di DPR gitu ya, itu adalah betul-betul kader atau penunggang yang dia punya popularitas, artis yang punya duit gitu ya, atau betul-betul kader yang itu dari bawah. Kita jujur ya, kan susah Pak zaman sekarang Pak. Ya, nah memang ini kita mau ngomong apapun kalau di Indonesia ini semua sangat terkait, dan kita harus ya sudahlah, tahap kita sekarang kan untuk memahami dulu situasinya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan ya kita akan memberi solusi secara bertahap kan. Nah memang ini pada akhirnya kedewasaan masyarakat dan berpolitik dan kematangan sistem politik akan sangat menentukan apakah kita bisa menjalankan ekonomi Pancasila atau tidak.
1: Ya
4: kan begitu Pak. Saya mau kasih contoh gini Pak, ini negara yang paling bisa dijadikan sebagai perbandingan kan Vietnam. Vietnam itu kan dia baru selesai perang tahun 80-an.
1: Iya.
4: Tetapi kira pembangunan ekonominya sekarang luar biasa. Dan beberapa pabrik kita itu direlokasi ke Vietnam.
1: Yeah.
4: Karena Vietnam itu lebih simple dalam soal ekonomi. Ya. Kedua, kita tidak bisa mengatakan di sana tidak ada korupsi, tetapi itu tampaknya lebih terkendali sehingga buat para pebisnis lebih menyenangkan untuk berinvestasi di
1: Vietnam.
4: Ya, sementara di sini yang dihadapin lebih kompleks karena sistem politik juga berbeda. Nah, di sana kan memang sistem politiknya sangat terkendali, tidak ada sistem kepartaian yang banyak kayak di Indonesia. Berikutnya di sana tidak banyak ormas kayak di sini, Pak. Karena pemerintahnya sangat sangat serius untuk memastikan tidak ada pungli, tidak ada gerakan-gerakan dari ormas yang mengatasnamakan rakyat tadi demi kepentingan sendiri untuk mengganggu investasi gitu ya. Dan ini hal-hal yang lucu-lucuan, Pak. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Vietnam yang semakin maju lah, kita misalnya bicara tentang Hanoi, Ho Chi Minh, berbagai kota itu semakin maju, Pak. Itu kita nggak banyak melihat foto-foto politisi. Ya, bahkan kalau kita tanya gitu ya, ada nggak di antara kita yang kenal siapa Presiden Vietnam? Pasti jarang yang bisa jawabkan gitu ya. Tapi kepemimpinan bisa berjalan dengan sangat efektif.
1: Tentu saja
4: kita tidak akan meniru dengan mentah-mentah gitu ya. Tetapi ini gagasannya penting, bagaimana memang stabilitas politik itu harus diciptakan lebih dahulu supaya ekonomi bisa berkembang dengan baik. Bagaimana pemerintah ataupun siapapun pejabat terpilih tidak punya utang kepada oligarki sehingga kebanyakan pada rakyat tidak akan terhalangi.
1: Kalau
4: ini tidak dibereskan, Pak, sampai kapanpun kita ekonomi Pancasila itu hanya akan indah di teori, tidak akan terlaksana di lapangan.
1: Betul Pak Setia. Tapi mendengar paparan Pak Setia tadi sebenarnya agak membuat kita sedih ya, karena demokrasi yang kita rasakan saat ini juga merupakan buah dari perjuangan di tahun 98 gitu ya.
4: Iya.
1: Reformasi yang harus dilalui dengan berdarah-darah gitu. Namun ternyata belum mampu untuk menuju ke pembangunan yang tadi berdasarkan ekonomi Pancasila seutuhnya. Lalu dengan cara apa lagi? Kita sudah pengalaman traumatis di tahun 98 sudah begitu membuat kita seharusnya sudah selesai gitu. Kita sudah menuju ke arah negara maju, namun nyatanya belum cukup, Pak Setio. Dan penjelasan Pak Setio tadi begitu kompleksnya sehingga seperti itu tadi lingkaran setan yang Pak Setio sendiri saja merasa sulit untuk diputusnya. Artinya kita merubah bentuk tapi isinya sebenarnya masih sama penyakitnya ya.
4: Iya, Pak. Kan memang kita sama-sama mengakui, Pak. Kita yang hidup sejak masa reformasi ya, Pak. Itu kan ya malah ketemu dengan sebuah ironi dan tragedi. Kita yang hidup di zaman itu pasti punya harapan luar biasa.
1: Iya.
4: Karena kita merasa jengah dengan orde baru yang dianggap kurang keren, dianggap lebih otoritarian gitu ya. Ternyata begitu reformasi digulirkan gitu ya, kemudian kita sudah dapat kata presiden sampai detik ini gitu ya, ternyata gak ada juga perbaikan seperti yang kita harapkan, bahkan di beberapa ini kita malah mundur ya. Tapi kita jujur, Pak, sebetulnya reformasi itu betulkah reformasi seperti yang kita harapkan atau itu memang titik balik dari kekuatan-kekuatan kapitalisme global untuk membuat Indonesia seperti yang mereka mau. Kalau kita mau betul-betul jujur, sebetulnya itu bukan reformasi sesungguhnya yang ada di benak mahasiswa yang sangat idealis. Ini adalah akumulasi dari pertarungan berbagai pihak dan kapitalisme global tetap mengundang. Mereka bermain lewat banyak institusi ya, termasuk lembaga-lembaga riset ya. Mereka kemudian juga bermain lewat banyak NGO. Mereka mengusung isu demokratisasi segala macam. Mereka kemudian juga mengamandemen undang-undang dasar kita, Pak. Gitu. Jadi kita semua memahami memang ini ada sesuatu.
1: Tekanan eksternal gitu dari luar untuk.
4: Tekanan eksternal, cuma menunggangi mahasiswa. Dan kemudian sekarang dengan kendali siapa? Bahkan mahasiswa yang idealis zaman dulu aja sekarang sudah tidak idealis lagi kalau sudah jadi pejabat.
1: Termasuk tekanan ekonomi global yang kemudian berdampak langsung ke negara kita saat ini, itu juga merupakan upaya untuk melemahkan negara kita.
4: Mengkaji berbagai cerita dan berita, baik yang di depan layar maupun di balik layar, Pak. Kan pelaku yang dianggap bertanggung jawab terhadap naiknya dolar terhadap rupiah zaman dulu dengan zaman sekarang sama-sama aja. Orang tetap tentunya Joe Soros, kan? Iya kan, Pak? Kan ini Joe Soros ini simbol dari kapitalisme global yang pengen menguasai Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam, gitu ya. Nah, itu diakui kayak begitu. Jadi memang kita ke depan ini harus punya kebijaksanaan untuk tidak mengulangi pola yang sama. Jangan memilih perubahan yang berdarah. Karena toh sudah mengorbankan nyawa banyak orang saja, nggak ada jaminan kita menjadi lebih baik, ya. Karena serikat itu hanya memberi peluang munculnya kelompok baru yang oportunis, yang dibekap lah oleh kekuatan yang sangat besar. Maka seburuk apapun situasi saat ini, kalau saya berharap Bapak dan Ibu semua jangan punya pikiran untuk mengulangi tragedi reformasi, ya. Dengan yang katakanlah memaksakan turunnya presiden di tengah jalan, gitu ya. Kemudian nanti ada chaos, jangan sama sekali lah. Karena apa? Itu yang akan menjadi korban dan siapa-siapa, ya kita sendiri sebagai rakyat. Iya kan, Pak? Jadi kita boleh tidak suka dengan undangnya, tidak suka dengan KDNP, itu terserah, gitu ya. Saya juga bukan orang pemerintahan ya, jadi saya tidak punya beban apapun, gitu ya. Saya akan punya kritisisme yang luar biasa juga, tetapi satu hal adalah kita harus sama-sama mencintai dan merawat negeri ini. Jangan sampai ada ketumpahan darah, jangan sampai ada chaos politik, jangan sampai ada resesi ekonomi. Ini kita harus jaga bersama dengan, ya betul-betul bersikap dengan kepala dingin, dengan hati yang tulus gitu ya, untuk membangun bangsa. Kelompok kecil orang yang mau konsisten di seperti ini, Pak, itu akan mengademkan ya kondisi kita lah. Itu sih, Pak Sambil.
1: Ya, Pak Setio luar biasa, dan tadi kalimat-kalimat terakhir Pak Setio juga sekaligus pesan penutup ini untuk acara kita di Kopi Pro 3 edisi hari ini Jumat 29 Mei. Dan ya pastinya masalahnya kompleks sekali ketika kita bicara ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Pertama, tekanan itu tidak hanya datang dari luar, tapi juga secara internal juga ekonomi Pancasila banyak sekali tantangannya, ditambah dengan adanya perang ya, kemudian juga perang dagang yang sebelum ada konflik dengan Iran pun kita sudah seperti sempoyongan gitu menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Baik Pak Setio, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Setio di pagi hari ini menyempatkan waktu untuk apa istilahnya kalau di platform Anda ngaji Pancasila ya?
4: Iya, ngaji Pancasila.
1: Ya, maksudnya kalau bicara Pancasila, wah luas dan kompleks sekali dan
4: jadi nafas bangsa kita, Pak. Spirit bangsa kita ada di sini.
1: Ya, tapi kalau boleh saya mengajukan satu pertanyaan terakhir, sebetulnya nilai-nilai Pancasila untuk semakin kesini itu semakin terasa implikasinya atau justru semakin berkurang?
4: Ya, kita ini masih relevan dengan topik kita, Pak. Ini bahasa bercanda anti rakyat berata, Pak. Kita punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tetapi praktik belakangan keuangan yang Maha Kuasa. Ya, yang ini betul-betul sesuatu yang menolak buat kita, Pak. Makanya kita harus berjuang menggeser kembali kepada prinsip yang aslinya, ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Jangan sampai kita menjadi mata duitan untuk apapun juga demi uang. Nah, ini kita bangun kembali.
1: Ini tiap individu ya, kalau ini ya.
4: Iya, jelas. Individu dan kolektif, Pak.
1: Iya. Baik, Mas Setio, sehat selalu, Mas Setio, dan sukses terus bersama Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Salam untuk seluruh keluarga besar Pusaka Indonesia, Pak.
4: Ya, terima kasih.
1: Ya.
4: Sampai jumpa
1: kembali. Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro, terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Sangat panjang sekali bahasan kita dan ya memang tidak bisa hanya satu sudut pandang ya ketika kita bicara soal ekonomi Pancasila. Pancasila aja ada 5 sila. Kemudian tekanan ekonomi dunia. Pastinya tekanan ekonomi memang secara eksternal ada, tapi tadi kita telah simak paparan dari beliau, internalnya lebih lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Dan namun bedanya kalau kalau faktor eksternal itu kan bisa dibilang kita terima nasib nih, apa yang terjadi di dunia, konstelasi konflik yang ada di luar sana, Amerika dan Iran atau Amerika perang tarif dengan Tiongkok, kita nggak bisa kontrol. Tapi yang di internalnya yang harus kita pikirkan, ya kan, itu semua tergantung dari kemauan kita, kita ingin merubahnya atau tidak. Kendali ada di kita sendiri. Setidaknya pagi hari ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan perspektif dari seorang yang bisa dibilang telah banyak menjadi aktivis untuk kembali mengingatkan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan di negara ini. Saya Dennis Sabil mengakhiri perjumpaan kita di segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita akan berjumpa di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Namun jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 3 RRI hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadir membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan saya mewakili rekan saya yang bertugas, ada Bung Wisnu, Bung Irfan, Bung Zahran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana program pembangunan gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Laporan yang disampaikan Ana Kusuma.
1: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi empat kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
1: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
3: Kita akan tentu ada 300 desa empat kelurahan yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma, melaporkan.

0: Pendengar DPR di Batam meminta pemerintah Kota Batam untuk menyiapkan skema anggaran untuk keberlanjutan kerja guru non-ASN di tahun 2027. Laporan yang disampaikan Nurul Mahfud.
1: Pemerintah Kota Batam diminta untuk tidak melakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja kepada guru-guru honorer di sekolah negeri pada Desember 2026. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, saat diminta tanggapannya terkait Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026. Disebutkan dalam surat tersebut, sampai akhir Desember 2026, tidak ada lagi tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri. Menurut Surya Makmur Nasution, penghentian guru-guru honorer di sekolah negeri, lalu status mereka yang diangkat menjadi ASN, tidak terlepas dari ketersediaan anggaran atau pembiayaan. Untuk itu, ia mendorong pemerintah Kota Batam agar segera menyiapkan skema penganggarannya.
2: Misalnya mengantisipasi dengan menjamin mereka tetap bisa mengajar melalui pembiayaan dengan 20% dari dana BOS. Dan itu kemarin kami tanyakan apakah dana BOS bisa digunakan. Nah, ternyata ada nomenklatur yang membolehkan bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk memberikan kepada tenaga kependidikan dengan syarat dia tidak lebih dari 20%. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik di Kota Batam sehingga tidak ada yang namanya PHK terhadap guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri.
1: Sementara itu, pemerhati pendidikan Saiful Katebang meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri.
3: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan P3K, pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga, komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
1: Saiful berharap guru honorer yang telah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tidak diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru. Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang PBUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandakan

0: 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
0: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
2: Tadi malam kita sudah dan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton ya. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
0: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
3: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
0: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima.

0: 5 dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
2: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
3: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
4: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.
1: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Tiga dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan juga hari yang kita sebut dengan menyembelih hewan kurban. Dan biasanya hal ini dilakukan untuk sebagai rasa syukur dan terima kasih, kemudian juga dibagi-bagikan kepada kaum yang membutuhkan. Dan Presiden Prabowo Subianto memberikan sekitar 1098 sapi kurban yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kabarnya juga bahwa ini dilakukan atau dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Dan tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Demikian penyampaian langsung dari juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong. Dan selain itu ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa ini bukanlah hal yang melanggar karena bersumber dari APBN, namun bantuan dari masyarakat itu juga sebenarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Seperti apa tanggapan pihak-pihak terkait dan juga kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
6: Wawancara Pro 3.
1: Ini Prof Bimo.
7: Risti dan para pendengar sekalian.
1: Iya, ya, salam kenal, salam hangat ya.
7: Iya, salam hangat.
1: Oke, Prof, kita bicara mengenai hewan kurban nih. Nah, kebetulan yang jadi sorotan adalah pemberian sekitar hampir 1000 lebih ya, 1000 hampir 1100 sapi ke seluruh Indonesia yang memang dianggarkan melalui APBN. Apakah benar ini tidak menyalahi aturan dan ini merupakan hak sepenuhnya presiden untuk menentukan?
7: Nah, yang pertama kita kalau ingin mendiskusikan ini sebenarnya kita mau dari sisi aturan pemerintah ya, policy dari kebijakan atau regulasi pemerintah, dan di sisi lain nanti kita akan bicara dari sisi ini kan ada value atau etik dari apa ajaran agama ya, ya. Ini yang mau kita diskusikan di awal. Jadi sebenarnya memang benar, jadi yang disampaikan tadi di pro di awal tadi bahwa segala aktivitas atau dari pejabat negara itu kan melekat dan ada aturannya, ada regulasinya. Dan memang apa yang dilakukan oleh presiden, kemudian ini di apa disalurkan melalui bantuan pemerintah atau bantuan presiden ini kan melekat dan ada aturannya dan sudah dianggarkan. Jadi yang pertama, yang pertama adalah basisnya sudah ini ada aturannya. Jadi ketika pejabat negara dia melakukan satu aktivitas, ini memang sudah kalau memang melekat dengan aturan berarti kan sudah legal ya secara aturan. Dan yang kedua, ini sudah dianggarkan. Jadi dari sisi aturan atau regulasi ini tidak menyalahi aturan memang. Jadi seperti aktivitas pemerintah atau presiden atau pejabat negara yang melekat dengan aturan-aturan itu. Jadi ada pagunya berapa, kemudian ada apa alokasinya berapa, itu sudah jelas, sudah tidak ada permasalahan. Nah, yang menarik adalah yang menjadi diskusi adalah ini kan beririsan aktivitasnya ini, aktivitinya ini beririsan dengan apa istilahnya tuntunan agama atau ajaran agama gitu loh. Dalam hal ini adalah bagaimana dalam momen Idul Adha kita berkurban, kemudian motong sapi atau kambing gitu kan. Ini yang beririsan sehingga di sisi agama itu kan dilakukan oleh personal pribadi gitu ya. Sebagai ketika orang mampu umat muslim mampu, kemudian dia dia berkorban gitu secara pribadi kan gitu.
1: Jadi apa ya istilahnya ini, sudah menjadi kewajibannya secara agama begitu ya jika memang ia mampu.
7: Di sisi lain ini beririsan dengan tadi aktivitas ini gitu ya merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara. Jadi personalnya sebagai pejabat negara gitu kan.
1: Nah ini berbeda ya.
7: Itu. Tapi dari sisi pejabat negara tidak salah, karena memang benar legal, ada aturannya, ada ya sudah dianggarkan, dan memang harus di aktivitas itu harus keluar kan, harus terserap kan, gitu. Seperti selayaknya bantuan lain di luar yang berurusan dengan ini tuntunan agama ini kan, gitu. Yang menjadi menarik adalah ini berurusan, gitu.
1: Oke, kalau memang tidak dianggap tidak menyalahi aturan yang ada begitu ya. Nah, tapi bagaimana sih batas etis penggunaan dana APBN kalau misalnya ini berkaitan dengan pos-pos bantuan kemasyarakatan Presiden?
7: Ya, ini yang apa? Tadi Mbak Risti menyampaikan kata etis ya. Etik ya. Jadi sebenarnya ini kembali pada personal kan gitu. Jadi ketika tidak hanya presiden ya, tapi pejabat publik, pejabat negara itu kan memang dia punya anggaran, pos anggaran untuk melakukan aktivitas kegiatannya yang memang itu diamanahkan di jabatannya itu, ya kan?
1: Oke.
7: Okay. Nah, tapi ini kan tadi ya, saya ini kegiatan yang kebetulan adalah juga kegiatan personal sebagai umat manusia ya, di pepalu agama Muslim dan Islam gitu ya. Nah, etiknya kembali adalah ya kalau saya sependek saya pahami ya kembali pada karena dia personal sebagai manusia ya kembali pada pribadi, bagaimana dia mengatur ini adalah bagian dari apa bantuan itu adalah sebagai bantuan dia sebagai pejabat publik, pejabat pemerintah. Tapi ada mungkin di sisi lain dia sebagai personal.
1: Oke, artinya ada potensi begitu ya resiko konflik kepentingan, conflict of interest dengan pemanfaatan program ini untuk mungkin saya bisa bilang untuk political branding pemerintah di mata publik saat ini?
7: Ya, kalau itu agak berbeda lagi ya.
1: Oke.
7: Tapi begini, mohon maaf, kalau dari sisi tadi, kalau ditanya apakah batasnya dari mana dari sisi etik, ya kembali pada pribadi, bagaimana dia mengatur, misalnya ini memang ini bantuan pemerintah memang dia harus sebagai pejabat negara yang melekat di situ. Di sisi lain ada ini dia sebagai pribadi. Nah, terlepas dari apapun, apakah ini sebenarnya adalah memang aktivitas kegiatan pemerintah dan tadi personal pribadi, gitu ya, yang melekat. Tapi di situ kan tujuannya juga baik ya untuk tujuannya adalah memang untuk masyarakat ya, pertama tujuannya baik untuk masyarakat, memang ini harus tepat sasaran itu dulu. Kalau itu tepat sasaran ya baru oke, kita dari poin pertama kita checklist nggak ada masalah. Jadi berikutnya adalah kita tadi Mbak bicara apakah ini branding atau tidak. Nah, lagi-lagi ini kembali apakah kita maknainya, karena
1: Oke. Tapi gini, tapi mungkin sebelum kejauhan nih, Prof. Yang saya juga ingin garis bawahi ya, kalau memang program ini sudah ada sejak era SBY, era Jokowi, mengapa sistem penganggarannya tidak ditransformasi saja ke program formal kementerian, misalnya Kemsos atau Kementan begitu, biar mekanismenya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Karena kan nggak sedikit nih 100 miliar rupiah.
7: Ya, menurut Mbak Risti kan, kok baru kali ini ya gitu ya dibuat ini baru kali ini bantuan pemerintah dan itu terinternalisasi di aktivitas tadi kurban tadi kan gitu. Artinya baru kali ini gitu ya. Ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan kita menganalogikan adanya kegiatan MBG ya kan, kemudian itu sebenarnya apakah ini dia diwaknai sebagai satu terobosan yang kemudian outputnya positif ya, bahkan outcome-nya, impact-nya itu positif, atau memang tadi, loh kok baru kali ini ya? Jadi ini kan sebenarnya beda-beda tipis ya. Ada yang mengatakan, ini sebagai terobosan. Benar juga ya kalau kegiatan kurban itu internalisasi di kebijakan pemerintah. Kan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, ini bisa jadi kok baru kali ini ya? Kenapa pada zamannya Pak SBY, zamannya Pak Harto, bahkan Pak Harto itu ada tapos dan segala macam, punya ada Pak Jokowi dan seterusnya, kok kan dulu istilahnya presiden memberikan bantuan di personal gitu ya, mau beli sapi metal gede gitu kan. Sekarang kok ini beda lagi, ini
1: Okay.
7: Terobosannya itu. Ini memang apa ya? Jadi pertanyaan. Tapi Bali memang batasnya tipis sekali, gitu ya.
1: Yeah.
7: Antara etisnya personal dia sebagai pejabat pemerintah atau personal dia pribadi sebagai umat Muslim yang melaksanakan ini turban.
1: Okay. Prof. Ini kan berarti penting ya mengkomunikasikan aspek komunikasi politik, persepsi publik ini menjadi hal yang saat ini bisa viral begitu di media sosial. Nah, betul. Bagaimana strategi komunikasi politik dalam meredam kritik publik yang menganggap anggaran 100 miliar untuk sapi kurban ini terlalu fantastis. Kalau tadi saya bilang, kenapa nggak jadi ini aja program formal kementerian begitu. Jadi bisa hitung-hitungannya jadi lebih akuntabel.
7: Ya, jadi yang pertama, kalau tadi Mbak Risi menyampaikan, kok nggak dari dulu ya, kemudian kok ini artinya pasti akan menimbulkan diskusi, menimbulkan, bahkan lebih serem lagi akan menimbulkan banyak-banyak menjadi tadinya adalah aktivitas sebenarnya positif untuk kegiatan kurban untuk religi, tapi justru malah jadi menimbulkan ini ya pertanyaan. Nah, saya pikir komunikasi pada publik penting ya untuk menyatakan bahwa ini adalah memang bantuan. Kalau ini bisa disampaikan saja, ini bantuan pemerintah saja. Misalnya dari Mbak Risti mengatakan ini dimasukkan ke dalam pos anggaran dan ini memang sustain gitu ya. Artinya ini ini terobosan pemerintahan rezim ini sampai ke depannya. Dan kemudian di program-program kementerian, saya rasa malah itu jauh-jauh lebih terjustifikasi legal dan kita juga bisa lihat dampaknya. Apakah dampaknya memang positif? Kalau dampaknya positif ya nggak ada masalah, kita evaluasi lagi per tahun ke depan gitu. Kalau program ini harus sustain dan dievaluasi gitu. Artinya kalau cuma sekali udah berhenti, besok lagi beda lagi. Nah ini kan jadi loh kok seperti ini kan, jadi masalah bertanya-tanya. Oh berarti kemarin itu insidental dan sifatnya jadi malah politis. Nah ini kan jadi pertanyaan. Tapi kalau tadi benar-benar disampaikan, ini sustain, dimasukkan ke dalam aturan dan juga ada evaluasinya, benar nggak ini sampai ke tempat sasaran atau hanya untuk tertentu? Ini kan juga perlu di evaluasi lagi gitu. Saya rasa itu, dan juga dikomunikasikan pada publik bahwa itu sebenarnya legal secara aturan.
1: Okay.
7: Meskipun tadi ya ada irisannya dengan aktivitas pribadinya gitu sebagai umat Muslim kan gitu.
1: Karena kan kita tidak ingin ya ketika ada pernyataan dari biasanya ini juru bicara presiden ataupun juga Bakom sekarang namanya ya dijadikan semacam dalam tanda kutip perisai utama kata-kata tradisi ini ada dari pemerintahan sebelumnya saat menghadapi kritik-kritik kebijakan. Nah, sejauh mana argumen ini bisa efektif secara politik juga, Prof?
7: Ya, sebenarnya tradisi ini sebenarnya tradisi mana? Tradisi
1: memberikan bantuan sapi ini. Ya, waktu zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ini kan juga sudah ada sebenarnya gitu ya. Tapi kita tidak mau bahwa ini dikotomi menjadi ini tradisi dari sebelumnya. Nah, bagaimana pesan seperti apa sih dalam komunikasi politik ini menjadi kuat, Prof?
7: Sebenarnya kalau kita menyampaikan itu ya, tadi kembali lagi, kalau saya sih lihat ini kita evaluasi terus ya, apakah memang ya satu kalau saya lebih lihatnya ke tepat sasarannya. Ketika ada ini membantuan ini memang benar-benar tepat sasaran.
1: Okay. Jadi langsung kepada hal tersebut aja ya. Prof, mungkin sedikit yang boleh diberikan masukan juga dari Anda begitu. Ketika ini menjadi program tahun depan juga akan mungkin menjadi program, harus ada anggaran dan sebagainya. Nah, bagaimana sebaiknya supaya tadi yang kata-kata tidak melanggar aturan sah saja, tapi bisa dilihat publik sebagai sesuatu hal yang positif tanpa ada kritik-kritik viral lainnya.
7: Ya, artinya yang pertama, yang pasti ketika tadi ini dimasukkan ke dalam program pemerintah, ini jelas dalam program-program kementerian dan benar-benar lepas dari aktivitas parsial 1-2 parpol tertentu atau sosok figur tertentu. Artinya itu perlu, kalau masuk ini dalam program pemerintah, ya jelas, ini aturannya mana, kemudian sasarannya di mana, gitu kan? Kemudian dievaluasi lagi tepat sasaran atau tidak, gitu. Dan juga jangan sampai ketika proses pelaksanaannya pun juga masyarakat kan sekarang menilai nih, siapa yang ini, siapa yang menyalurkan siapa di daerah mana ya. Ini kan jadi kayak dulu misalnya Jawa Tengah gitu kan. Yeah, terus satu pemilu itu kan jelas-jelas menimbulkan pertanyaan gitu. Kenapa Jawa Tengah gitu. Nah, ini perlu apa? Perlu adanya komunikasi dari pemerintah dan fair juga dijelaskan di oleh Bakom atau oleh apa namanya? Oleh Badan Komunikasi Pemerintah untuk ini loh, aturan seperti ini, kemudian tahun kemarin dievaluasi hasil seperti ini, sekarang mungkin dengan anggaran seperti ini, targetnya seperti apa, kan gitu. Itu justifikasi rasional saya rasa, Mbak, kepada publik.
1: Oke, okay, baik. Tidak
7: menimbulkan ini, kontroversi.
1: Oke, okay, dan juga sentimen-sentimen yang negatif ya, utamanya di situ. Betul. Ya Prof ya.
7: Betul. Ya karena ini memang

0: Okay.
1: Ini jadi apa?
0: Oke, jadi biar tidak mispersepsi ya, Prof ya.
1: Mudah-mudahan apa kedepannya, saya rasa perlunya evaluasi dan juga bagaimana mengkomunikasikan pada publik dengan baik, ada dasar-dasar aturan, proses pelaksanaan seperti apa, dan juga tadi output dan impact-nya kepada masyarakat seperti apa.
0: Baik, kalau begitu. Prof. Bimo, terima kasih banyak. Sudah banyak insight yang kami terima. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab tadi banyak pertanyaan dari pendengar. Salam sehat, salam sukses. Profesor Bimo Rizky Samudro yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Bagaimana cara menyimpan daging kurban dalam jumlah banyak agar tetap aman dikonsumsi hingga beberapa waktu ke depan? Karena seringkali, karena ketidaktahuan, daging justru mengalami kerusakan atau kehilangan gizinya akibat cara penyimpanan yang tidak benar, tidak tepat di dalam lemari pendingin atau kulkas. Bagaimana sih sebenarnya melihat atau menjaga kualitas daging yang disimpan di setiap rumah kita? Nanti kami akan berbincang bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation, Desi Hirawan. Ya, Bu Desi, Ibu, kami ingin mendapatkan penjelasan terkait tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Karena Idul Adha bukan tidak mungkin banyak rumah tangga yang memiliki atau harus mau tidak mau menyimpan dagingnya untuk waktu tertentu nanti. Nah, biasanya kesalahan apa yang paling sering dilakukan masyarakat ketika baru menerima daging kurban di rumah tangga mereka ini, Bu?
4: Biasanya tuh packingnya terlalu besar.
3: Packingnya terlalu besar?
4: Ya, jadi padahal kan untuk memasak kan kita kan hanya bubur sedikit-sedikit ya. Jadi terus dilelehkan, dimasukkan lagi, itu berkali-kali siklus tuh. Mudah sekali nungguin bakteri pembusuk, bakteri yang berbahaya itu.
3: Harusnya begitu kita terima, memperlakukannya bagaimana, Bu?
4: Kalau saran saya dicuci dengan air yang bersih ya. Setelah dengan air biasa beberapa kali, dicuci dengan air yang matang mungkin ya. Kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dipotong sesuai dengan ukuran yang biasa dikonsumsi rumah tangga.
3: Dipotong yang akan dikonsumsi saja setelah dicuci dengan air yang bersih tadi ya, Bu ya.
4: Iya, misalnya biasanya konsumsi cuma 100 gram sekali masak ya. Gak banyak-banyak, mungkin ditumis pakai buncis atau apa kan, sedikit betul ya. Ya, itu packingnya 100 gram aja. Jadi dengan packing kecil, ya, dia enggak, dia bekunya lebih cepat.
3: Iya.
4: Jadi dia tidak terlalu lama di suhu ruang gitu. Beku. Kemudian melelehkannya juga lebih cepat.
3: Jadi di packing per 100 gram saja, Bu Desi ya?
4: Ya, kecil-kecil aja gitu.
3: Packing kecil-kecil aja, secukupnya, nanti kapan akan digunakan itu baru disiapkan untuk dimasak, begitu?
4: Begitu, iya.
3: Tapi apakah, gimana Bu? Ya, silakan Ibu, gimana?
4: Kalau mau, misalnya mau dimasak buat rendang dulu, itu juga lebih baik lagi, karena kan masuk kulkas ya sudah dalam keadaan sangat hampir steril kan, yang direndang itu masaknya kan lama itu. Itu lebih baik lagi.
3: Tapi yang penting dicuci dulu, Bu ya, sebelum di packing per 100 gram tadi ya.
4: Iya, jadi kan sekarang itu ada anjuran dari Amerika. Katanya daging tidak usah dicuci. Dicuci malah lebih banyak kontaminan. Itu konteksnya untuk daging yang disembelih di Amerika. Jadi sebenarnya rumah jagal yang bersih, ya kan, hewannya dimandikan dulu, nggak ada kotoran di lantai. Kemudian setelah dipotong dagingnya langsung disimpan di ruang dingin, gitu. Konteksnya di Amerika sebenarnya itu. Kalau di Indonesia, apalagi kalau menyembelih hewan kurban ya tahu sendiri kan, kadang-kadang di tempat yang tidak terlalu bersih.

0: 要就趁福噶，我同你话咧话。阿昨晚来上班嘛，那都得是供应经验的了，文书记。
1: 哦，就是。Sebaiknya memang dicuci dulu sebelum disimpan atau dicuci kemudian di packing sesuai dengan kebutuhan yang akan dikonsumsi baru disimpan ini Bu ya.
0: Iya. Ya, iya.
1: Ada suhu tertentu tidak Bu di freezer atau di lemari es?
0: Kita sulit menentukan suhu karena freezer orang kan beda-beda ya. Prinsipnya itu kalau kita mau membekukan daging itu harus sedingin mungkin.
1: Sedingin.
0: Secepat mungkin dingin ya.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Harus sedingin mungkin ini Bu ya.
0: Iya ya.
1: Baik, Bu Desi, berapa lama sih Bu batas waktu yang lazim atau yang mungkin diperbolehkan daging itu dibiarkan di suhu ruang sebelum akhirnya harus masuk ke lemari es lagi Bu?
0: Itu sebenarnya hitungannya jam ya, satu jam paling lama. Tapi dari itu tuh kuman sudah mulai berkembang biak, karena kan daging itu nutrisinya banyak sekali.
1: Jadi paling lama ya. Satu jam itu di luar harus cepat-cepat kita ya. Masukkan ke pendingin begitu Bu ya?
0: Iya, iya. Jadi sebenarnya untuk hewan kurban itu ya kalau kondisinya seperti itu, mestinya panitia itu menyediakan es ya, kotak-kotak sisi es. Jadi
1: ya, itu
0: dipotong langsung masuk ke kotak yang ada es ya gitu.
1: Iya, ya. Itu yang saya tanyakan biasanya kan habis dipotong di sebelum dibagikan aja sudah berapa lama itu Bu waktu di situ ya?
0: Iya.
1: Itu,
0: iya makanya.
1: Apa dampaknya terhadap nutrisi ataupun gizi yang ada daging yang mungkin hilang di situ Bu?
0: Kalau nutrisi mungkin sih hilangnya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau ada bakteri patogen, nah itu bisa berkembang biak gitu kan. Itu bisa menyebabkan penyakit. Apalagi kalau masaknya tuh yang apa ya, yang dalam waktu singkat seperti dibuat sate. Sate itu kan kadang setengahnya tidak cukup matang kan.
1: Iya, iya, iya, iya. Oh, itu yang diperhitungkan ya Bu ya.
0: Iya.
1: Jadi betul-betul
0: kalau masaknya lama lah, ya. Ini gak apa-apa. Kalau masaknya dibuat gulai atau rendang kan lama
1: ya.
0: Itu ya masih lumayan bisa ditoleransi lah ya.
1: Tapi kalau sate kan cepat ya, dalamnya belum tentu matang ya, tingkat kematangannya iya. Berbeda. Tetapi nggak apa-apa iya. Bu ya, misalnya dipotongnya pagi, tiba-tiba siang atau bahkan ada yang sore dapatnya itu langsung kita cuci dan kita masukkan kulkas masih oke-oke aja itu Bu ya?
0: Iya masih oke aja, cuman saran saya sih secepat mungkin dihabiskan ya. Kalau mungkin hari kurbannya itu capek, itu kan besoknya tuh kalau bisa udah mulai langsung diolah menjadi panasnya lebih awet, mau di
1: rendang
0: atau apa tuh ya, kalau ya, bisa
1: ya. Jadi cepatnya lah ya karena dia sudah di suhu luar sudah terlalu lama itu ya. Nah di waktu menyimpan di kulkas ada tempat yang dianjurkan nggak Bu yang paling ideal itu untuk menyimpan daging di dalam freezer agar terhindar dari apa itu namanya ya, yang dalam freezer sendiri seperti apa ini Bu, ada saran nggak nih Bu Desi?
0: Di freezer itu di tempat yang paling dingin, biasanya paling belakang ya. Karena kan kalau depan itu kan dia kadang masih dibuka atau buka atau kan freezernya kita ngambil apa. Nah kalau di belakang kan dia cenderung lebih awet. Dan kemudian satu lagi ya, sekarang lu kan kayaknya cukup sering mati listrik ini.
1: Iya.
0: Nah itu sebenarnya sih seharusnya sebelum korban itu kita sudah menyiapkan ice gel sudah dibekukan dulu, jadi kalau misalnya listrik mati, suhu freezernya terjaga, nggak langsung hangat gitu.
1: Jadi sebelumnya kalau memang kita siapkan dulu ice gel ya, karena sewaktu-waktu nanti padam lampu, listrik mati, sehingga dia bisa dipindahkan ke tempat yang dingin juga, begitu ya, agar suhunya ini.
0: Iya.
1: Tapi kalau setelah kita terima, Bu, itu lebih baik langsung dimasukkan ke freezer atau ada seperti chiller dulu gitu? Gimana?
0: Langsung freezer.
1: Oke. Okay. Jadi langsung masuk. Gimana, Bu?
0: Kan di daerah itu kan agak sulit mendapatkan es gel. Tapi bisa diakali dengan bikin es batu. Es batunya dibuat kantongan sekilo-kilo besar itu, sehingga dia nggak sedikit meleleh kan. Nah, itu lumayan untuk mempertahankan suhu freezer ketika listrik mati.
1: Iya. Nah, Bu Desi, ada nggak Bu tanda-tanda yang bisa kita kenali mungkin bagi orang awam khususnya ini ketika kita menyimpan daging beku yang ternyata sudah mulai tidak layak untuk dikonsumsi. Apa, Bu, tanda-tanda yang paling gampang dikenali ini?
0: Biasanya sih bau ya yang paling cepat ya. Bau, kemudian warnanya berubah. Seharusnya merah segar dan dia menjadi agak
1: pucat.
0: Coklat, mulai abu-abu ya. Itu sudah enggak bagus.
1: Oke, jadi warnanya berubah, tidak segar lagi atau menimbulkan bau itu sudah tidak layak konsumsi ya, Bu ya. Bu, berapa lama sih, Bu, idealnya daging sapi ataupun daging kambing itu bisa bertahan di dalam freezer, Bu?
0: Itu tergantung jumlah bakteri awalnya seberapa banyak, kemudian suhu freezernya seberapa. Jadi nggak bisa ditentukan pasti. Tapi untuk daging kurban ya, kalau bisa sih maksimal 2 minggu sudah harus
1: habis ya. Oke. Oke, Bu, sudah dibekukan di dalam freezer. Kemudian kita mau memasak, mau dikonsumsi. Nah, cara mencairkan daging beku yang paling benar dan aman dari bakteri ini gimana, Bu? Ke air panas langsung ini, Bu.
0: Iya, pakai di rendam air panas langsung bisa, atau kalau tidak disimpan di chiller ya. Di kulkas yang bagian dinginnya
1: aja. Oh, di situ aja. Saya pernah lihat ini, Bu, direndam di baskom, air yang ada di baskom, atau membiarkan dibiarin aja lah di meja dapur secara terbuka. Itu gimana, Bu?
0: Kalau di meja dapur secara terbuka itu jangan. Jadi prinsipnya daging itu tidak boleh disimpan di suhu ruang dalam waktu lama. Jadi cepat. Kalau mau cepat-cepat sekalian, kalau mau lambat-lambat sekalian.
1: Oke, microwave kalau juga cepet, boleh ya? Biar cepat microwave kalau aja nggak apa-apa ya?
0: Iya, kalau mau cepat ya di rendam air panas gitu, itu nggak apa-apa. Mau lambat sambil dibumbuin, jadi beku gitu, terus kasih bumbu, taruh di chiller semalaman, besoknya baru dimasak, itu juga nggak apa-apa.
1: Nggak jadi dimasak, masukin lagi ke freezer, boleh nggak itu, Bu?
0: Kalau nggak jadi dimasak,
1: iya.
0: Nah itu yang sebenarnya dilarang.
1: Beku thawing
0: itu berkali-kali itu yang berbahaya.
1: Iya. Baik, Bu Desi, sebagai penutup, pesan atau tips paling mendasar lah yang ingin Ibu sampaikan kepada kita semua agar ya menyimpan daging kurban ini lebih terjaga nutrisinya, gizinya seperti apa ini, Bu? Silakan.
0: Jadi yang pertama itu dagingnya harus dibersihkan dulu, kemudian dipotong sesuai ukuran konsumsi. Jadi yang diambil, yang paling memasak itu secukupnya. Jangan sudah keluar, masuk lagi, itu bahaya. Kemudian kalau melelehkan ya harus pada suhu yang dingin atau suhu yang panas sekalian. Jangan ditaruh di suhu ruang dalam waktu lama.
1: Oke, jadi itu, Bu, ya tipsnya ya. Baik, kalau begitu, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Bu Desi, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini, Bu. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Ya.
1: Ahli Teknik Pangan Applied Science Foundation, Desi Irawan, kami berbincang mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Mendengar polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Laporan yang disampaikan Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di Pemda itu tidak benar karena tidak masuk dalam Pemda. Nah ini disini buktinya dalam Pemda ini tidak ada. Tidak ada Pemda distribusi dan pajak di tahun 2026 ini. Tidak ada di dalam Pemda, tidak ada.
1: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro pemperdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Tiga Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, kalau tadi kita sudah memperbincangkan dari sisi bantuan kurban dari APBN dianggap sah, tidak melanggar aturan, dan tadi juga sudah ada banyak insight-insight dari Profesor Bimo Rizky yang merupakan guru besar politik dari Universitas 11 Maret. Kali ini kami juga ingin dengar bagaimana dari sisi tokoh-tokoh agama dan juga institusi seperti MUI yang biasanya memberikan legitimasi terhadap syariat-syariat yang merupakan langkah murni dari hukum Islam ataupun juga beberapa unsur-unsur lainnya. Sudah ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Buya Anwar Abbas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Anwar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mungkin masih suasananya kita bisa sampaikan nih sekarang. Mungkin ada pernyataan khusus dari MUI yang mau disampaikan juga ke pendengar sebelum kita masuk ke topik?
2: Tidak ada.
1: Baik.
2: Yang jelas kita sedang bergembira menyambut datang Idul Adha.
1: Iya. Buya, terkait dengan bantuan sapi yang diberikan oleh Presiden Prabowo, jumlahnya ada 1098 dan dibagikan ke merata ke seluruh Indonesia. Nah, sejauh ini MUI melihat bahwa ini kan dianggap tidak melanggar aturan atau bagian dari bantuan kurban yang bisa diambil dari APBN. Tapi jumlahnya kan juga tidak kecil begitu. Apa tanggapan MUI?
2: Begini, ini istilahnya sudah tepat ke bantuan sapi bukan korban ya.
1: Ya.
2: Istilah yang Mbak Risi sampaikan itu bantuan atau Prabowo memberikan bantuan sapi bukan berkorban.
1: Oke. Okay. Jadi dari istilah juga ini harus ada yang dikoreksi ya. Gimana? Sebaiknya seperti apa, Bu ya?
2: Iya. Kalau perintah korban itu kepada individu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi yang dianjurkan dan yang disunahkan untuk berkorban itu adalah individu ya. Jadi Mbak Risti disuruh oleh agama untuk berkorban. Dikorban kalah sapi atau kambing gitu ya. Gitu. Dan sekarang ini di media itu saya lihat tuh presiden mengirim apa hewan korban ya. Nah, itu istilahnya mungkin tidak tepat ya. So kalau seandainya
1: jadi harus memakai bantuan sapi saja, tidak bisa memakai bantuan
2: kalau
1: kurban begitu.
2: Saya yang tepat maksudnya sebenarnya bantuan sapi itu ya, bantuan sapi ya, untuk dagingnya supaya dibagi kepada masyarakat gitu kan. Okay. Kalau itu saya rasa ya begini ya, tugas negara itu kan melindungi rakyat ya dan mensejahterakan mereka. Di antara dilindungi itu kena adalah kesehatan rakyat ya. Nah, supaya rakyat itu sehat ya, dia harus cukup protein nabatinya dan cukup protein hewaninya. Protein hewani ini idealnya itu ya, itu antara 18 sampai 26 kilogram per tahun per kapita.
1: Yeah.
2: Idealnya ya. Jadi setiap individu itu dia mengkonsumsi daging antara 18 sampai 26 kilogram per tahun. Sementara faktanya berdasarkan penelitian itu rata-rata tingkat konsumsi protein hewani kita itu berkisar antara 2,1 sampai 2,7 kilogram. Jadi masih jauh sekali dari yang diharapkan ya. Okay. Nah, ada kata-kata bunga yang menarik ya. Bila ada warga masyarakat yang membantu tugas pemerintah. Dalam mereka adalah melindungi rakyat, termasuk melindungi kesehatan ya.
1: Ya.
2: Bila ada elemen masyarakat yang bantu tugas pemerintah, maka wajiblah pemerintah untuk memperhatikan dan membantu mereka. Gitu. Jadi sekarang ada momentum. Apa momentum apa? Ya masyarakat, ya, karena diperintah oleh ajaran agamanya ya, berkorban

0: Mungkin boleh diberikan penjelasan secara teologis dan fikih yang paling kuat untuk mendasari bahwa dana APBN atau kas negara ini boleh digunakan untuk ibadah kurban, mengingat
1: makanya
0: secara asal ini kan supaya tidak
1: menggunakan bahasanya itu bukan
0: kurban.
1: Korban, tapi bantuan sapi.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Begitu, bantuan sapi. Itu bagus, tepat sekali itu.
0: Ya.
1: Jadi Presiden Prabowo memberikan bantuan sapi atau bantuan daging kepada masyarakat dalam kesempatan Idul Adha. Ya. Kebetulan masyarakat umat Islam sedang melakukan ibadah korban, ya kan? Ya, tetapi kan kemampuan masyarakat untuk menyediakan hewan korban kan juga tidak terlalu banyak ya. Terutama untuk daerah-daerah yang daerah-daerah yang ya jarang ya melakukan korban. Atau kalau ternyata mereka berkorban, korbannya sedikit sekali ya. Sehingga jumlah yang diperdapat oleh warga masyarakat terus sedikit ya. Ya, terutama pemerintah membantu. Bagus sekali itu menurut saya. Cuma istilahnya bukan korban,
0: bantuan sapi ya.
1: Momentum sumbangan ini, bantuan ini disampaikan oleh pemerintah dalam momentum Idul Adha gitu. Dari mana dananya? Ya dari dana pemerintah lah. Ya kan tugas negara itu kan melindungi rakyat, melindungi kesehatan rakyat, mesejahterakan rakyat ya. Jadi kalau ada dana-dana pemerintah ya yang dipergunakan untuk melindungi kesehatan rakyat, ya itu sudah tepat itu penggunaannya itu. Kalau ada dana pemerintah yang dipergunakan untuk mesejahterakan rakyat, ya itu sudah tepat itu. Cuma istilahnya bukan korban. Istilahnya terus di kalangan anak-anak juga ditanamkan itu oleh guru ya supaya ada semangat berkorban ya. Cuma kan
0: ini kan pemilihan diksi, pemilihan kata itu harus tepat ya. Ketika ini disampaikan kepada publik, tentunya biasanya melalui juru bicara kepresidenan ataupun badan komunikasi pemerintah saat ini begitu. Ini harus satu narasi, benar ya Bu Yaya, supaya tidak menjadi salah persepsi kemudian.
1: Iya, cuma begini ya, ini korban itu kan ada dimensinya, ada dimensi ta'budi, ada dimensi ta'kuli ya. Yang dilakukan oleh umat Islam pribadi-pribadi ta'budi sifatnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu ta'kuli, lebih kuat, lebih kental warna ta'kulinya ya. Rasionalitasnya rasional, ta'kuli itu rasional, ta'budi itu ibadah ya. Karena yang disuruh beribadah itu kan bukan negara kan, yang disuruh beribadah itu kan adalah pribadi-pribadi kan. Para pemimpin kan gitu ya.
0: Baik, Buya, kalau kita lihat dari anggaran nih ya, saya sedikit menyinggung soal anggaran. Anggarannya kan mencapai 100 miliar. Bagaimana MUI memandang asas skala prioritas dalam Islam begitu? Apakah pengadaan 1098 sapi premium ini bisa dibilang lebih maslahat dibanding mengalokasikannya untuk program pengentasan kemiskinan atau stunting yang lebih mendesak?
1: Ya, kalau saya melihat ya, angka konsumsi per kapita rakyat kita ini kan masih jauh ya. Minimal kan 18 kilogram per tahun. Lalu sekarang kan baru antara 2,1 sama 2,7 ya. Jadi itu menurut saya ya pemerintah harus turun itu meningkatkan apa? Meningkatkan konsumsi per kapita masyarakat itu. Lalu dari mana apanya Pak? Ya dari dana pemerintah lah kan. Apa namanya? Saya kan tidak ngerti itu istilahnya itu ya. Di APBN-nya saya ngerti istilahnya itu. Ya kalau bagi saya bahasanya bantuan. Ya kan? Pemerintah memberikan bantuan. Pemerintah memberikan bantuan untuk mendirikan sekolah kan juga ya. Bantuan untuk sekolah kan. Pemerintah memberikan bantuan untuk fakir miskin kan. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, MBG kan itu kan. Pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan protein hewani masyarakat, boleh nggak? Ya boleh lah. Tugas negara itu kan memang itu. Tugas negara itu adalah melindungi rakyatnya, mesejahterakan rakyatnya. Lalu apapun masalahnya ya, Saya ini bicara terus terang, saya tidak atas nama MUI dulu bicara ya. Saya bicara atas nama pengamat sosial ekonomi dan keagamaan.

0: saja dulu ya, supaya enggak menjadi masalah. Nah, jadi menurut saya, jika pemerintah, atau saya berlandaskan kata-kata Bung Hatta saja deh, jika ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, dalam hal ini adalah melindungi kesehatan masyarakat, maka wajib bagi pemerintah untuk membantu. Gitu. Nah, kebetulan masyarakat sekarang ini sedang melakukan ibadah korban. Ya, jadi dagingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Berarti protein hewani masyarakat akan meningkat. Gitu kan? Nah, kalau protein hewani masyarakat akan meningkat ya, ya bagus juga lah pemerintah nebeng di situ ya. Supaya jumlah daging yang dikonsumsi, yang didapat oleh masyarakat bisa meningkat juga gitu.
1: Ya.
0: Mbak tahu nambah itu, kalau ndak ada apa ya, kalau ndak ada Idul Adha ya, itu konsumsi daging turun lagi Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Tapi data saya ini belum apa. Ini saya, kemarin saya lihat-lihat ya, separuh dari konsumsi daging kambing nasional,
1: ya,
0: itu dari Idul Adha, dalam momentum Idul Adha.
1: Oke.
0: Okay. Sepertiga dari konsumsi daging sapi secara nasional itu ada di Idul Adha. Tuh. Jadi kalau tidak ada Idul Adha berarti berkurang sepertiga dari yang konsumsi nasional itu. Kalau 2,1 berarti hanya 14 ini. Hanya 1,4 kilogram per tahun.
1: Oke, okay. Baik.
0: Jadi ibadah korban ini menurut saya ya punya arti dan makna yang luar biasa ya, karena dia telah berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi daging per kapita per tahun warga masyarakat.
1: Oke, okay. Sebagai sebuah institusi begitu ya, mungkin boleh juga disampaikan Bu ya, ketika ada tanggapan-tanggapan mengenai kritik bahwa saya tidak ini nih, tidak tahu apa bahasa benarnya fatwa atau pandangan, kemudian ini menjadi pembenaran di masa depan oleh misalnya kepala daerah, gubernur, bupati yang kemudian menggunakan dana APBD dengan pola serupa demi kepentingan apa elektoral begitu ya, berkedok apa kurban. Nah, supaya ini juga kemudian menjadi sesuatu pemahaman yang kuat di masyarakat, silakan.
0: Ya, apa saja yang kita itu bernuansa politik, apa saja. Bangun jembatan itu juga bisa dikaitkan dengan elektoral itu ya. Bangun jalan juga bisa ya. Sehingga kalau saya terlalu mengemuka pertimbang-pertimbang itu ya, akhirnya ya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa itu. Okay. Pejabat tidak bisa berbuat apa-apa karena dinilai politik semua kan. Misalkan bupati buat jalan,
1: yeah.
0: Nah, dianggap lagi ini muatan politik untuk pemilihan gitu ya. Pemerintah buat jembatan gitu ya, dianggap lagi apa ya, pemerintah memberikan bantuan sapi politis ya. Bagi saya ya, apapun yang dilakukan oleh para pejabat ya, selama itu menguntungkan rakyat ya, ya silakanlah gitu. Kecuali kalau seandainya tidak menguntungkan rakyat gitu, itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau itu menguntungkan rakyat ya, ya kalau dia ingin dipilih ya dia berbuat baik kepada masyarakat ya kan. Kalau seandainya dia ingin dipilih lagi ya dia harus menguntungkan masyarakat, dan masyarakat pun harus menilai juga ya. Kalau masalah terkait dengan politik ya, mereka yang jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden itu kan memang politisi semua itu kan. Bagaimana melepaskan itu dari apa, dari tujuan politik mereka. Kalau seandainya dia ingin membuat jalan, membangun jembatan, memberikan bantuan sosial, ya itu kan untuk rakyat semua itu kan.
1: Ya.
0: Politik orang yang
1: jadi ya sah-sah kan, saja begitu kan, ya Bu ya.
0: Ya kan politik itu diarahkan bagi kita sebesar-besar kemakmuran rakyat.
1: Betul. Oke. Okay. Baik kalau begitu.
0: Kenapa kok kita jadi usil? Tapi sama MUI supaya tidak bermasalah ya. Tidak ada betul-betul saya bicara sebagai pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan.
1: Oke. Okay. Baik. Saya
0: juga punya pandang sendiri ya.
1: Baik. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan dalam masih suasana Idul Adha 1447 Hijriah? Silahkan Bu ya.
0: Ya masyarakat. Mungkin barangkali ya. Masalah ini menjadi debatable di tengah-tengah masyarakat karena penggunaan diksi dan istilahnya yang kurang tepat. Dan menurut saya istilah yang Mbak sampaikan tadi, apa tadi, bantuan sapi ya, dari pemerintah kepada rakyat dalam momentum Idul Adha, dalam rangka meningkatkan protein hewan di masyarakat, saya bagus itu. Jadi Mbak Risti bisa mencarikan diksi yang tepat. Saya juga bingung juga saya, apalah istilah yang tepat. Karena Mbak Risti mengungkap bantuan sapi, itu.
1: Padahal saya baru mau bertanya nih sama Buya, kira-kira enaknya saya bilang apa begitu ya. Tapi tadi sudah cukup tepat ya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk kali ini. Buya, semakin banyak kita juga ingin banyak belajar ya tentang istilah, tentang hal-hal yang juga berkaitan dengan agama. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga banyak memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Buya Anwar Abbas yang merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Bersama dengan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, ya, fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof, kenapa, Prof, ya, pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
7: Begitu masif, saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif, begitu ya. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan. Yeah, cuma sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan.
6: Oke. Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real atau hasil karangan ini, Prof?
7: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu cerita lain lagi. Karena kalau satu riset itu mau digunakan, dia harus melewati banyak tahap. Kalau hanya dipublikasi di satu tempat, itu sama sekali belum bisa jadi dasar riset. Jadi kalau jadi kebijakan, pasti dia sudah melalui berbagai tahap yang sangat sangat dalam dan kemudian dilakukan di banyak tempat. Makanya ada penelitian yang namanya multi center study, bukan hanya di satu tempat. Jadi kalau dampaknya ke situ, ke pemakaian masih terlalu jauh. Tapi kalau dampaknya ke integritas ilmu, nah itu memang menyedihkan.
6: Tapi kalau untuk tahapan tadi dikaji dulu itu atau di review dulu itu cukup panjang nggak sih, Prof?
7: Sangat prosesnya panjang, justru sangat panjang karena untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin itu harus aman dulu. Sesudah dia aman, baru masuk ke fase berikutnya, apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu urut-urut aja.
6: Artinya,
7: dijamin aman, baru kemudian dicek efektivitasnya. Kalau efektivitasnya cukup bagus, baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus, ya tidak go walaupun aman.
6: Artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu, Prof ya, di bidang kesehatan ini ya.
7: Susah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu sih hampir pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara. Dan baru sesudah hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
6: Iya. Tapi kalau kita bicara era sekarang kan ada AI. Peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi, gimana menurut Anda, Prof?
7: Saya setuju dengan kata-kata Anda baru untuk mempermudah. Kalau mempermudah betul ya. Jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal. Tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin atau alat itu aman, itu ada proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman, begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya, tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak pasti tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
6: Oke, jadi dalam paper bagus tetapi tetap harus dalam uji nanti, Prof ya, apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan, itu baru sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa taruhlah Prof, misalnya seseorang membuat penelitian itu bisa berapa lama itu Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan, okay, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis. Misalnya,
7: saya ambil dua contoh yang ekstrim saja ya. Ya. Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019, karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun, Desember 2020, vaksin pertama disuntikan. Sudah melewati fase itu.
6: Ya.
7: Tetapi, malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tergantung situasinya begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya.
6: TB.
7: Itu kan yang sekarang ada ya, ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini begitu, Bill Gates segala macam, itu kan semua proses. Dan sampai sekarang pun belum. Vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3 dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya, karena ini kan ada 3 kan, alat, obat, dan vaksin, tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan, ya, tergantung seberapa besar
6: kebutuhannya.
7: Perhatian ya, kebutuhan. Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit katakanlah yang disebut sebagai neglected tropical disease, penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Si tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan orang sadar kok ini nggak hilang-hilang. Baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan dan tanda kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
6: Bukan tidak mungkin, Prof. Berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru, tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif yang lama tadi ini. Begitu, Prof. Ya?
7: Iya, betul. Dan ini saya kebetulan sedang menonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Kan gitu, ini kan juga sama aja. Ebola kan begitu. Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu yang sekarang ini yang di Kongo nih, sampai Uganda menutup perbatasannya, ini saya lagi nonton ini, itu kan belum ada vaksinnya. Nah sekarang karena situasi seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini. Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatiannya besar
6: tadi. Oke. Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof ya.
7: Iya, betul.
6: Iya. Nah, tapi Prof, kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi itu?
7: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada 3 level. 1 level universitas, oke. Tapi di universitas itu kan gede ya, ada berbagai fakultas di dalamnya.
6: Yeah.
7: Nah, katakanlah kita ambil Fakultas Kedokteran misalnya saja. Mm-hmm. Itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FK yang lain, ada departemen THT dia begitu ya. Yeah, nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu. Tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, itu departemennya kan dipalsukan. Jadi dari situ aja udah kacau itu ceritanya. Departemennya barang tidak ada dibuat ada. Nah, itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti ini. Benar apa enggak benar. Kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
8: sesuatu hal yang
7: ke pertanyaan kan. Jadi yang tahu benar apa enggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung kedua memang bidang ilmunya di situ. Gitu, bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi gitu.
8: Oke. Layaknya seperti apa, Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal seperti ini agar tidak terjadi. Seperti apa nih, Prof?
7: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa gitu mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu. Ini penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik. Komite etik tidak dalam departemen, biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Itu sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu berjalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi, langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur penelitian misalnya. Karena kalau ada calon dokter, maka dia harus sebelum mengajukan proposal dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk. Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas, tapi orang luar begitu. Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat-sangat sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
8: Oke. Pesan Anda, Prof, untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
7: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat menghimbau agar teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
8: Baik, Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih Prof. untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Prof. saya selalu.
7: Terima kasih. Ya.
8: Demikian tadi Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia buka suara terkait juga viral dugaan sejumlah orang di Indonesia memalsukan riset ilmiah dengan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI demi memperoleh travel grant dan dapat mengikuti konferensi di berbagai negara. Kasus ini ramai dibicarakan di media sosial setelah terduga oknum mengikuti konferensi ilmiah internasional di bidang kedokteran meski bukan berasal dari latar belakang tenaga kesehatan maupun dokter. Lantas seperti apa pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia terkait hal ini? Saat ini kami telah bersama aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Ferry, ini bagaimana IDI memandang dugaan fabrikasi riset kedokteran demi memperoleh travel grant dan juga akses konferensi internasional?
2: Ya, memang saya mengikuti 3-4 hari ini di dunia media sosial, ramai sekali ya, dan sudah jadi bahasan isu yang sangat serius. Menurut kami ini adalah isu yang mencoreng dunia riset kedokteran di Indonesia ya, apalagi menurut sumber data dilakukan oleh non tenaga kesehatan ya, yang memanfaatkan celah sistem maupun menggunakan AI dalam menghasilkan riset abal-abal hanya demi travel grant ya. Tentu ini sebuah penghinaan proses yang saya kira bersifat ilmiah. Intinya kami sepakat dengan Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia ya, jadi saya kira ini masuk dalam ranah etik maupun integriti akademik ya. Jadi tidak mungkin bukan langsung dalam sebuah ranah pidana, tapi dampaknya yang sangat besar ya, khususnya para peneliti muda yang sedang berproses, sedang mencari travel grant, sedang mau berkembang, ini sangat berdampak sekali khususnya di dunia internasional. Demikian.
1: Baik, lalu apakah kasus ini berarti menunjukkan adanya krisis integritas akademik di dunia kedokteran Indonesia atau memang hanya ulah oknum tertentu saja ini, Pak Ferry?
2: Nah, saya kira kalau memang di media sosial kan sudah tersorot tuh pada satu nama, tetapi juga ada affiliate-nya ya, maksudnya ada kolaboratornya ya. Saya kira kalau memang benar ya, ada institusi akademik ya yang katakan mendukung, terlibat ya, karena untuk mendapatkan travel grant itu kan tidak bisa sendiri, Pak. Jadi memang harus ada dukungan, semacam referensi maupun juga kolaborator dari institusi. Maka saya kira karena ini masuk dalam ranah etik ya, untuk institusi yang mendukung maupun yang memberi dukungan ya, ataupun sebagai kolaborator itu juga harus diinvestigasi, dicari tahu ya. Kalau memang ada pelanggaran yang sangat serius ya, tentu harus ada sanksi tegas ya. Ya, saya itu satu ya. Kedua mungkin saya ingin menyoroti khususnya dari dunia luar negeri ya, dalam memberikan travel grant ya. Saya ingin melihat apakah prosesnya itu demikian ketat, apakah demikian mudah hanya berdasarkan abstrak semata langsung dia mendapatkan travel grant ribuan US dollar ya, puluhan ribu US dollar, apakah langsung didapatkan, apakah tidak ada semacam peer review ya. Peer review itu adalah sekelompok tenaga ahli yang dimiliki oleh orang luar sana yang melihat lagi originalitasnya, penelitian ini validitasnya, apakah tidak dilihat seperti itu. Tetapi jikalau sudah dilihat seperti itu, ya ini kan artinya kan saya melihat apakah ada dugaan pemalsuan data, itu yang saya kira yang sangat berbahaya. Artinya penting memverifikasi setiap latar belakang penulis dari Indonesia maupun yang akan mengikuti konferensi di dunia luar, itu saya kira seleksinya harusnya sangat cukup ketat ya, melihat rekam jejak publikasinya dan lain-lain, itu Mbak.
1: Baik, Pak Ferry, nanti kami juga akan membahas bagaimana mekanisme pengawasannya lebih lanjut terkait hal ini sebelum mendapatkan travel grant ya, Pak Ferry. Tapi kalau disebutkan kalau memang sebelum mendapatkan travel grant itu memang ada sponsornya, semacam referensinya begitu ya, Pak Ferry ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau
2: betul.
1: Untuk mekanisme pengawasannya sendiri, pengawasan riset lalu juga publikasi ilmiah Dokter Indonesia selama ini seperti apa, Pak Ferry? Berarti memang kurang mengawasi atau bagaimana?
2: Begini, saya sendiri pernah melakukan riset ya, dalam artian riset di dunia kesehatan, khususnya mahasiswa-mahasiswa S2 maupun S3 itu kan dalam menghasilkan tesis maupun disertasi itu kan wajib melakukan riset penelitian. Kata kuncinya Mbak, kalau di step di dunia kesehatan, ini yang membedakan dengan dunia yang lain, itu adalah yaitu ada tahapan sebelum kita turun lapangan, ya sebelum melakukan riset ya, ini sebagai bentuk pengawasan, yaitu dilakukan ethical clearance. Artinya itu harus lolos komisi etik Mbak, jadi sebelum dengan pembimbing, promotor, ya promotor, itu ya, karena ini melibatkan manusia, itu sangat ketat sekali itu ethical clearance-nya, harus lulus fatwa komisi etik. Saya tidak melihat ibu yang di sana ketika melakukan riset pandangan khususnya di dunia pneumonia ya, pneumokokal ya, apakah melalui komisi etik apa tidak, padahal ini sebuah keharusan. Jadi ini yang membedakan disertasi maupun tesis fakultas khususnya di dunia kesehatan dengan fakultas lainnya, itu tidak ada komisi etik. Nah, ini yang saya kira itu penapisan pertama bahwa harus lulus komisi etik. Lalu yang kedua memang ada surat pengantar itu, surat rekomendasi dari supervisor khususnya akademisi yang ternama atau katakan guru besarnya profesor, bahwa ini layak diajukan keluar untuk mendapatkan travel grant. Apakah ibu ini yang non tenaga kesehatan ini sudah mencantumkan ini? Itu yang artinya dua hal ini saya kira yang sangat penting ya, dari ethical clearance maupun juga rekomendasi dari supervisor khususnya di dunia akademis. Jadi itu yang saya kira yang paling penting. Kalau dua hal ini biasanya sudah dilewati, biasanya akan bisa dikirim tuh ke dunia luar itu, untuk mengikuti conference, untuk mengikuti proses bidding dan sebagainya, Mbak. Gitu, Mbak.
1: Baik, nah nantinya jika terbukti memang menggunakan datanya palsu begitu ya Pak Ferry?
2: Palsu, ya.
1: Atau misalkan ini memang terbukti manipulatif, identitasnya fiktif, sanksi apa nantinya yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ini Pak Ferry?
2: Jadi kalau yang saya lihat penelitiannya ini kan dilakukan di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia, penelitiannya ini di banyak negara, dan ini ada sebuah kejanggalan, dilakukan katakan di 6-7 negara tetapi dikerjakan oleh peneliti di Indonesia semata. Jadi yang bersangkutan, adiknya, ibunya, ditulis semua sebagai author, peneliti utama, lalu co-author, peneliti tambahan. Nah kalau apalagi ini fiktif ya, jadi kalau tadi saya katakan ada dunia kampus yang terlibat dan kan sudah ada bantah-membantah dan sudah ada bantahan nih dari kampus yang menaungi untuk co-author itu ya kan, apalagi ada kampus yang dari alumnus yang dari yang bersangkutan juga sudah menyampaikan konferensi press ya. Jadi sanksinya saya kira sangat tegas ya. Tidak hanya sanksi tegas itu tidak hanya dalam bentuk pencabutan katakan gelar akademik atau itu yang paling ekstrim atau yang paling apa itu mungkin kepada yang bersangkutan tidak boleh terlibat dalam travel grand di dalam conference dunia medis untuk seterusnya dan selama-lamanya karena ini sudah blacklist sekali artinya sudah tidak bisa ikut.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita di pagi hari ini. Kita bakal mulai ya, di depart pagi ini kita bakal mulai dengan Mutiara Pagi Agama Islam. Dan setelah itu kita akan kembali untuk Warta Berita NTT Pagi di hari ini. Dan Rote pagi ini sudah siap untuk menemani pagi harinya pendengar semua, edisi 29 di hari ini, 29 Mei 2026 untuk Anda. Selain itu juga pendengar semua, kami akan hadir untuk menemani pendengar di Rote Menyapa. Dan hari ini hari Jumat, kita bakal ketemu lagi nih di acara kita berikutnya, yaitu di Halo RRI nanti di pukul 10 hingga di pukul 11 nanti ya. Baiklah pendengar semua, hari ini Dina dan juga Alif Ndolu bakal menemani pendengar hingga di penghujung acara kita. Acara yang menarik untuk Anda di hari ini. Tetaplah mendengarkan RRI Pro 1 Rote, tetap juga untuk selalu bersama-sama dengan kami hingga di penghujung acara kami di pukul 12.30. Dari malam hari ini kami bakal, malam pagi ya, hari ini bakal kami temenin hingga di pukul 24.00 nanti. Baiklah pendengar semua, jangan kemana-mana, kita akan sama-sama mendengarkan lagu religi di hari ini. Karena kita bakal buka dengan Mutiara Pagi untuk hari ini. Oleh karena itu, pastikan untuk Anda bisa mendengarkan, untuk mendengarkan kami di acara kita yang satu ini, bisa mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi, yaitu di RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan masuk dalam acara kita, yaitu Mutiara Pagi Agama Islam untuk hari ini. Dan tentunya seperti biasa ya, kita tidak sendiri karena kita sudah ada narasumber dan juga ada moderator kita, Arisma Arga Putra. Selamat pagi.
1: Pagi kakak.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa baik.
0: Baik, kita akan tentunya melanjutkan acara Mutiara Pagi di pagi hari ini karena sudah ada moderator kita. Kita berikan kesempatan, silakan.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Dina selaku penyiar RRI Pro 1 Rote. Izinkan saya sebelumnya menyapa pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita tunjukkan atas segala nikmat yang telah diberikan dan karunia pada pagi hari ini sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, taufik serta hidayah sehingga masih mampu untuk melaksanakan acara rutin setiap hari Jumat pagi, yaitu acara Mutiara Pagi Agama Islam dengan keadaan tiada satu halangan apapun. Selanjutnya selawat serta salam tetap kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI Pro 1 Rote dimanapun berada, masih dalam suasana Idul Adha, izinkan kami, izinkan saya selaku moderator mewakili seluruh penanggung jawab acara Mutiara Pagi Agama Islam pada pagi hari ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini kita, kurban kita atau keikhlasan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah, amal jariah yang nanti kita akan panen di yaumil akhir nanti. Baik pendengar

0: RRI Pro 1 Rote dimanapun berada. Pada pagi hari ini, edisi Jumat tanggal 29 Mei 2026, kita mengambil tema Kurban sebagai manifestasi iman dan kesetiakawanan sosial. Telah bersama kita, telah hadir di studio RRI Pro 1 Rote Ustadz Hayan bin Bayo selaku pemateri yang akan membawakan materi tema pada pagi hari ini. Juga kita akan mendengarkan materi kita yang telah saya sebutkan di awal tadi. Sebagai bahan renungan kita di momen Idul Adha ini, supaya apa yang telah kita laksanakan bisa membawakan manfaat yang lebih besar lagi, tentunya bagi diri kami pribadi dan umat pada umumnya. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan materi kita, sebelumnya kita telah mendengar kata kurban. Mungkin yang pertama terlintas adalah penyembelihan hewan. Namun sesungguhnya makna kurban jauh lebih dalam dari itu. Kurban adalah simbol iman, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wujud nyata sosial kepada sesama manusia. Nah, untuk itu, supaya kita lebih dalam mengetahui tentang makna kurban yang sesungguhnya, kita persilakan pemateri Ustadz Hayan bin Bajo untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali memulai semua aktivitas kita di pagi hari ini. Tanpa kurang sesuatu apapun, semoga kita terus berada dalam perlindungannya, dalam kuasanya, dan kita diberikan kekuatan untuk menjalani setiap hari-hari yang berlalu di kehidupan kita dengan maksimal dan mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Saya ucapkan terima kasih kepada kakak penyiar Mas Arisma juga sebagai moderator yang terus membersamai kita di pagi hari ini. Saya kira Mas Arisma, ini tema yang cukup mendasar ya, kita angkat sebagai tema di mutiara kita pagi hari ini. Ini terkait soal manifestasi iman, tentang iman, kemudian kepedulian ataupun kesolehan seseorang dalam kehidupan sosialnya. Kira-kira dia setia atau tidak dengan kehidupan sosialnya, teman, keluarga, ataupun masyarakat dia. Nah, kalau kita bicara tentang iman ataupun manifestasi iman, bagaimana perwujudan iman itu, bagaimana korelasinya dengan ibadah kurban. Nah, kalau kita sebutkan manifestasi iman, kemudian ada kurban di depannya, kemudian semacam muncul benak ataupun pertanyaan dalam pikiran kita, dalam benak kita, apakah hanya orang-orang yang berkurban yang mewujudkan keimanan mereka sebagai perwujudan iman itu, manifestasi iman itu? Apakah hanya orang-orang yang berkurban, dalam kata lain, hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa mewujudkan iman itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena setiap kita ketika sudah mengaku beriman, masing-masing kita sudah bisa mewujudkan keimanan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, pada hakikatnya kurban ini ditujukan untuk orang-orang yang mampu. Ditujukan untuk orang-orang yang mampu untuk berkurban. Karena ibadah haji itu dia butuh dengan harta, butuh dengan kekuatan juga, terutama harta, di mana dia harus membayar ibadah hajinya, kemudian dia bisa menyisakan harta yang bisa dipakai oleh keluarga yang ia tinggalkan. Maka dia butuh dengan harta bagi mereka yang mampu. Kemudian ibadah kurban pun demikian. Mereka yang mampu, maka ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sebutkan iman, maka bisa dikatakan bahwa iman itu setelah kita menyatakan diri beriman, maka ada semacam distandarisasi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan itu. Jadi bukan sekedar kita katakan saya beriman kemudian selesai di situ, tapi ada pemisahan derajat ataupun manzilah tempat orang-orang yang beriman. Kita kasih contoh misalnya, dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang yang hidup setelah Nabi, yaitu orang-orang yang kita sebut dengan para tabi'in, yang mereka tidak berjumpa dengan Nabi, sebagian dari mereka itu ibadahnya sungguh sangat luar biasa. Ibadah dalam hal spiritualnya kepada Allah, kemudian ibadah yang mungkin dalam hal sosialnya. Tapi, dan melebihi sebagian daripada para sahabat. Sebagian mengatakan bahwa keimanan mereka justru jauh lebih baik daripada para sahabat yang tinggal bersama Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak. Iman itu dilihat dari bagaimana kedekatan seseorang kepada sumbernya. Sehingga para sahabat meskipun amalannya sederhana, kemudian mereka hidup bersama Nabi singkat misalnya, tapi karena keimanan mereka itu kuat, berbeda karena berjumpa langsung dengan sumber iman itu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iman mereka jauh berada di atas iman para tabi'in, termasuk kita yang manusia yang terakhir. Itu yang kita sebutkan bahwa iman itu punya kategori masing-masing. Ketika kita mengatakan saya beriman, maka kita pasti punya tempat atau manzilah, derajat-derajat tersendiri dari keimanan. Tergantung kita bagaimana kita bisa mengimplementasikan iman tersebut. Ini yang kita maksud, ketika kurban ditujukan untuk orang-orang yang mampu, maka mereka punya derajat tersendiri yang dipilih. Karena harta kekayaan ini dipilih oleh Allah. Orang-orang yang diberikan harta ataupun diberikan rezeki yang berlebih itu pilihan dari Allah. Di samping di sisi lain sebagai pilihan ataupun rahmat, kalau disebutkan dalam Al-Quran sebagai al-khair, watuhibbunal malahubban jama, kemudian disebutkan dalam ayat-ayat yang lain itu al-khair, kebaikan pada hakikatnya. Namun di sisi lain juga dia disebut sebagai fitnah, ujian. Sehingga orang-orang yang mampu, yang diberikan harta, kemudian dia punya cara bagaimana, apakah dia hanya menyimpan harta itu atau harus didistribusikan, diberikan pada hal-hal baik dan positif, maka disitulah iman itu akan dilihat, iman daripada orang-orang yang mampu itu. Oleh sebabnya kurban juga bagian daripada sedekah, karena dia menderma hartanya untuk kebutuhan sosial, entah itu macam-macam kebutuhan sosial itu dia menderma harta sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Bukti dari apa? Bukti daripada keimanan itu. Nah, ini sebenarnya ketika kita mengatakan bahwa manifestasi iman ini sebenarnya tujuannya dia memberikan motivasi bagi orang-orang yang mampu untuk berkurban. Karena kalau kita mengatakan saya sudah membayar zakat bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya sudah membayar zakat, kemudian setiap pagi mungkin setiap hari, setiap bulan sudah mulai bersedekah, kemudian ada harta wakaf yang dia wakafkan untuk kebutuhan kaum muslimin, maka sebagian mereka sudah mulai malas untuk berkurban. Karena terlepas daripada hukumnya, hukum yang disebutkan oleh sebagian para ulama sunnah yang sangat dianjurkan, karena mereka sudah membuka keran-keran sedekah yang lainnya termasuk bayar zakat itu, maka mereka sudah mulai malas untuk berkurban. Maka ini panggilan iman yang sangat kuat kepada orang-orang yang mampu, orang-orang kaya, orang-orang yang bisa mendistribusikan hartanya dengan baik. Panggilan iman yang sangat kuat kepada mereka supaya mereka bisa menambah derajat keimanan itu melebihi derajat orang-orang yang mungkin tidak mampu di sisi lain. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panggilan iman ini mereka punya keyakinan, orang-orang yang bersedekah, membayar zakat, berkurban karena keimanan itu dan keimanan kepada Allah yang nanti pasti akan memberikan balasan ataupun ganjaran daripada sedekah yang mereka keluarkan. Sedekah yang mereka keluarkan, panggilan iman itulah yang membuat mereka akan semangat dan termotivasi untuk berkurban ataupun membayar sedekah ataupun bersedekah. Panggilan itu yang membuat mereka semangat. Karena kalau orang tidak percaya dengan keimanan itu ataupun tidak percaya dengan hari pembalasan lah kita katakan, hari pembalasan amal terhadap manusia, terutama orang-orang yang beriman, maka orang-orang tidak mau bersedekah, susah untuk bersedekah. Dan itu bukti keimanan. Jadi kalau disebutkan bahwa pasti Allah memberikan balasan ganjaran kepada mereka yang bersedekah karena keimanan itu, maka mereka termotivasi untuk berkurban. Itulah kenapa kita sangat dianjurkan dalam syariat kita untuk peduli, sangat peduli terhadap kehidupan sosial. Ya, kalau kita sebutkan kesetia kawanan, ini kita diuji. Biasanya kalau cuma peduli ataupun soleh dalam kehidupan sosial kita, biasanya kalau orang-orang yang berharta itu, ketika dia semakin memiliki harta, semakin memiliki rezeki yang banyak uang, biasanya dia sudah mulai lupa dengan kesetiaan sosialnya. Jarang, kecuali mungkin yang betul-betul sudah beriman, baru dia berani untuk memberikan berderma untuk kehidupan sosialnya. Hilang kesetia kawanannya terhadap kehidupan sosial. Itulah kenapa panggilan iman ini sangat kuat bagi orang-orang yang berharta, sehingga mereka benar-benar peduli terhadap kehidupan sosial. Dua kata yang sungguh sangat terkait antara iman kemudian kehidupan, kepeduli terhadap kehidupan sosial. Karena kita lihat ketika disebutkan iman yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'un wa sab'ina juz'an, 77, sebagian riwayat mengatakan 79 iman itu memiliki cabang. Cabang yang paling tingginya adalah fa'afdoluha la ilaha illallah, kemudian imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal. Paling tinggi cabang keimanan itu yaitu mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Sang Pencipta. Kemudian yang paling rendahnya, adalah menyingkirkan halangan ataupun rintangan yang ada di jalan. Jadi yang pertamanya adalah spiritual dia, kemudian yang terakhirnya disebutkan oleh Allah sebagai hal yang paling sederhana, bahkan dia masuk dalam kategori cabang iman. Itu bagian yang bisa kita lihat dalam kehidupan sosial. Jadi yang pertama paling puncak spiritual kepada Allah, kemudian yang kedua adalah kesetia kawan ataupun kepedulian sosial. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita sebutkan dan kita katakan bahwasanya orang-orang yang diberikan harta ataupun rezeki, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjaga amanah harta ini. Karena di sisi lain ada karunia dan nikmat yang mereka rasakan dalam kehidupan dunia. Orang yang mampu, orang yang berharta bisa melakukan apa saja, pendidikan mudah, kemudian kehidupannya juga mulus-mulus saja, baik-baik saja, tidak terlalu berat dalam memikirkan mungkin kehidupan rumah tangganya dalam hal materi. Kalau dia mau beribadah juga banyak cabang-cabang ataupun keran-keran ibadah yang biasa dia lakukan. Mungkin sholatnya sederhana, tapi kalau dia berharta dia bisa mencari keran-keran sedekah, zakat, wakaf dan seterusnya. Itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tapi perlu kita ketahui bahwa di sisi lain juga ada ancaman yang sangat dahsyat bagi mereka yang hanya menimbun hartanya, menyimpan hartanya, jama'ah malahu wa'addada, hanya dikumpulkan kemudian setiap hari dihitung berapa sudah tabungan di rumahnya, berapa sudah aset yang dia miliki, berapa sahamnya, setiap hari hanya dihitung dan diharapkan untuk bertambah, kemudian ditimbun-timbun. Itu sangat berbahaya bagi mereka karena harta-harta itu pasti Allah akan menjadikannya sebagai balasan yang sangat kejam ataupun yang sangat pedih kepada mereka, berupa mungkin rantai dari belenggu-belenggu api yang bisa menyiksa mereka di kehidupan akhirat. Inilah para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bahwa kita semua diberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Dan orang-orang kaya, orang-orang yang berharta, tentu mereka lebih banyak jalan-jalan kebajikan yang bisa mereka lalui dan bisa mereka mendapatkan kebaikan daripada jalan-jalan itu, termasuk dengan harta yang mereka miliki. Oleh sebabnya, ketika kita mengatakan manifestasi iman, maka orang-orang yang berharta hendaklah dia berkurban sebagai perwujudan dari keimanan mereka yang nyata dan kuat kepada Allah, dan dari keimanan mereka itulah terpanggil untuk mereka setia terhadap kehidupan sosial mereka. Karena jarang sebagaimana kita sebutkan orang-orang kaya itu setia dengan kehidupan sosialnya. Sumbangan ataupun bantuan terkadang harus diingatkan dengan proposal yang datang baru mereka bisa memberi. Tidak dengan panggilan iman, tapi dengan panggilan proposal hilang kesetia kawan. Sebagaimana Korun dan beberapa orang kaya dalam sejarah peradaban manusia yang Allah hancurkan, Allah binasakan karena kebakhilan ataupun pelit mereka terhadap harta yang ingin mereka keluarkan. Itulah kemudian dengan berkurban, dengan semangat kita untuk kehidupan sosial di sekeliling kita, di masyarakat kita, itu akan menghilangkan sifat pelit. Dan banyak sekali keutamaannya yang tidak bisa kita uraikan satu persatu daripada mereka yang semangat untuk memberikan hartanya untuk sebagai perekat kehidupan sosial dan kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan rezeki.
0: Amin.
1: Sehingga kita bisa banyak ataupun banyak jalan bagi kita untuk mewujudkan keimanan itu sesuai dengan pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah memberikan kita kepekaan sosial di mana kita bisa saling membantu, saling tolong-menolong, saling berbagi, saling merasakan kepedihan di antara kita, dan itu merupakan bagian dari sifat manusia yang sangat mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya.
0: Amin.
1: Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam.
0: Baik, terima kasih Ustaz Ayan atas materi yang telah disampaikan. Jadi makna dari kurban sendiri bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, memotong hewan kurban, tapi lebih ke bagaimana seseorang ini menjadi lebih peka terhadap keadaan sosial, yang kaya membantu yang miskin, begitu pula sebaliknya, yang miskin pula bisa ikut berbahagia menerima apa yang ada yang dikurbankan, seperti itu. Ustaz, tapi yang perlu mungkin ada perlu yang disampaikan lagi, itu bagaimana seseorang ketika dia berkurban,
1: yeah,
0: itu tidak hanya selesai pada euforia berkurbannya saja, ya, tapi bagaimana seseorang bisa mendapatkan nilai dari berkurban itu dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan selanjutnya, maksudnya untuk menjalani kehidupan selanjutnya itu seperti apa?
1: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tentu bahwa berkurban itu kita melakukan sebuah pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kurban kita ditujukan hanya kepada Allah, maka Allah sering mengatakan dalam beberapa firman-Nya, kemudian lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dalam beramal itu kita perlu untuk meluruskan kembali niat itu. Tujuannya adalah kita berkurban untuk Allah, maka tentu formalitas dari semua kurban yang kita lakukan itu harus kita hilangkan. Seperti dilihat orang atau dipuji orang, kemudian kurban saya yang paling besar, yang paling mahal, yang tidak didasari dengan keikhlasan itu, tentu hilang makna kurban itu. Dan pasti sesuatu yang tidak ikhlas, tidak berimplikasi ataupun memberikan efek pada kehidupan kita yang sekarang dan kehidupan akan datang. Tentu okay, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalullahu luhumuha wala dimauha walakinallaha yanaluhu taqwa minkum. Jadi Allah tidak melihat kurban itu dari berapa dagingnya, tidak juga menerima hartanya, tidak lihat tapi meskipun dalam kurban itu kita disuruh pilih yang terbaik, tapi itu bagian daripada penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kurban itu. Tapi Allah menerima takwa daripada kalian. Takwa itu tentu definisinya sangat banyak, termasuk dalamnya itu ya keikhlasan. Keikhlasan dalam beramal itu. Sehingga ketika kita hendak berkurban, niatkanlah tulus dan murni kurban itu sebagai takarrub. Kita ingin mendekat kepada Sang Pencipta. Kurban sendiri kan berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dekat pasti akan dibukakan berbagai macam jalan keluar, pintu-pintu keselamatan, dijaga tentunya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita juga manusia, kalau ada pemerintah yang dekat dengan masyarakat, pasti masyarakat yang dia dekat dengan pemerintah, yang dekat dengan pemerintah itu yang mendapatkan berbagai macam kebutuhan dari pemerintah, misalnya bantuan sosial terus ditujukan kepada mereka yang dikenal oleh pemerintah. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengannya dengan berkurban, maka insyaallah Allah memberikan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Yang terpenting adalah luruskan niat, kemudian dalam hati kita katakan bahwa ini adalah bagian daripada saya ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mudah dalam kehidupan sekarang dan di kehidupan yang akan datang pun Allah mudahkan.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin kurban sendiri itu seharusnya membawakan diri kita supaya kita mampu menyembelih apa yang maksudnya rasa kepemilikan kita, ya. Seperti itu, kepemilikan terhadap harta. Jadi seseorang yang berkurban diharapkan selanjutnya itu bisa lebih ikhlas lagi apabila dia melakukan amalan-amalan, sehingga apapun yang dia lakukan, dia amalkan itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu.
1: Karena kurban sendiri sejarah awalnya itu adalah ditujukan ke, kan di ayat disebutkan fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Nahar itu ditujukan kepada unta. Nah, unta di zaman dahulu itu adalah barang yang mewah, yang mahal, yang setiap orang waktu itu sangat mencintai unta. Karena banyak kebutuhan yang bisa mereka dapatkan dari unta. Itu bisa dipakai berdagang, bisa dipakai untuk dagingnya, di macam-macam kebutuhan yang bisa kita dapatkan, didapatkan dari unta itu. Maka disuruh untuk sembelih. Artinya menyembelih sesuatu yang paling dicintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua segala sesuatu yang kita cintai, kalau Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, anak adalah simbol kecintaan sesungguhnya. Kemudian hari ini kita dengan binatang ternak, hewan ternak yang kita sembelih, kita sembelih semua, mengakui bahwa semua hal yang kita cintai itu dititipkan oleh Allah kepada kita, dan kapan saja Allah ingin kita untuk berkorban dari hal-hal yang kita cintai, kita berikan.
0: Iya. Apa yang telah diberikan ketika Allah minta, kita berikan.
1: Berikan, gitu. Harus kita lepaskan.
0: Baik Ustaz, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi mungkin waktunya sudah sangat sedikit. Jadi mungkin closing statement atau pesan yang bisa disampaikan terkait tema kita pada pagi hari ini, silakan.
1: Bapak-Ibu pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan berkurban bagi orang-orang yang mampu, ada sedikit kalimat yang kita garis bawahi, yaitu mampu. Ini menandakan bahwa setiap kita pasti mampu untuk berkurban. Tidak disebutkan orang kaya ataupun orang yang banyak hartanya, tapi diberikan diksi kalimat bagi mereka yang mampu. Ini menunjukkan bahwa setiap kita pasti mampu untuk berkurban. Meskipun sekali seumur hidup, saya yakin bahwa kita pasti mampu untuk berkurban. Oleh sebabnya hal yang paling penting yang ingin kita sampaikan, menabunglah demi untuk kita bisa berkurban harta yang kita miliki sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk ketaatan dan takwa kita kepadanya. Menabung pasti akan bisa memberikan kita jalan keluar dari setiap keinginan, hajat dan cita-cita, termasuk dalam berkurban. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam.
0: Baik, terima kasih Ustaz. telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dari obrolan kita pada pagi hari ini, kita memahami bahwa kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tapi juga tentang menyembelih ego, menumbuhkan keikhlasan dan menghadirkan kepedulian sosial kepada sesama manusia. Melalui ibadah kurban, Islam mengajarkan bahwa keimanan yang kuat seharusnya melahirkan rasa cinta, empati, dan semangat berbagi dalam kehidupan sosial. Semoga momentum Idul Adha di tahun ini dan ibadah kurban tentunya mampu mempererat persaudaraan, menumbuhkan kesetiakawanan sosial, dan menjadikan kita pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Terima kasih atas perhatian pendengar semua. Di sini saya selaku moderator, apabila dalam menyampaikan mutiara pagi pada pagi hari ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhiru kalam, billahi taufik wa hidayah, wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Menyampaikan.
2: Baiklah pendengar, dan tentunya sekian untuk mutiara pagi di pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan lagu-lagu religi yang bakal kami putarkan untuk Anda.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Untuk kami di Masjid Nurul Jadid bukan kali pertama. Jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jamaah tempat ini.
2: Gres KDMP sekarang yang sudah masuk portal pemetaan itu udah 151. Kemudian yang sekarang dalam proses pembangunan udah 142.

0: Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 29 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai kemajuan signifikan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolo. Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran pemerintah daerah. Berikut Andri Iskandar melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran pemerintah daerah. Penyerahan bantuan sapi kurban berlangsung di halaman Masjid Nurul Jadid Bau-Bau dan disambut antusias oleh jemaah serta pengurus masjid. Ketua Yayasan Nurul Jadid Bau-Bau, Abdul Rahim Mampa, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang terus hadir membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban setiap tahun. Abdul Rahim Mampa mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi jemaah masjid.
2: Untuk kami di Masjid Nurul Jadid bukan kali pertama, jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jamaah tempat ini. Karena itu, sekali lagi, atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami di Masjid Nurul Jadid dari jauh hari, kami ucapkan terima kasih.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kupang.
2: Berkurban itu adalah suatu keikhlasan dan kerelaan. Dengan keikhlasan dan kerelaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi jemaah. Dan kita sangat berharap juga bahwa jemaah Bapak Imam terus mendoakan pemerintah Kabupaten Kupang, terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan jemaah.
1: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur menyembelih 3 ekor sapi di Kota Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
3: Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi NTT, Sufianto Minggele, menyampaikan penyembelihan hewan kurban tersebut diperuntukkan untuk PWNU NTT, Persatuan Guru NU NTT, dan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia NTT. Ia juga mengungkapkan penyembelihan hewan kurban pertama diberikan ke kaum yang membutuhkan, baik itu keluarga Muslim maupun non-Muslim, sementara 2 ekor lainnya disalurkan kepada kelompok NU.
4: Distribusi yang sudah dilakukan kita membagi dalam 2 hari, yaitu hari kemarin PW Pergunus sudah melakukan penyembelian 1 ekor sapi dan 2 ekornya di hari itu sudah didistribusikan untuk yang kemarin berjumlah ada kurang lebih 40 kantong dengan besaran kiloannya itu 1,5 kilo dengan rincian daging dan tulang itu dibagikan ke masyarakat yang kaum duafa yang berhak menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita lakukan penyembelihan 2 ekor yaitu untuk NU dan
3: Lebih lanjut, Sufianto Minggele berharap agar distribusi daging kurban yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kota Kupang. Ia juga menekankan agar ke depan lebih banyak orang yang memiliki empati terhadap kaum-kaum yang membutuhkan, baik itu umat Muslim maupun non-Muslim. Sufianto juga menegaskan kepada seluruh elemen masyarakat agar NTT yang menjadi nusa toleransi terus dijaga dan dirawat dalam semangat gotong royong dan solidaritas. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejati NTT menyembeli sebanyak 7 ekor sapi, hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Selengkapnya laporan Vence Sakarias.
5: Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalankan syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto mengatakan pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyembeli sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati Nusa Tenggara Timur. Nantinya dari hasil penyembelihan 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban akan mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
6: Poinnya adalah instruksi pimpinan bagaimana kita bisa saling berbagi antar sesama, seperti tadi sudah disampaikan oleh Al-Jazim bahwa kita memprioritaskan membagi daging kurban ini untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
7: Untuk mungkin kesehatan dari hewan kurbannya?
6: Ya, untuk standar kesehatan sejauh ini kondisinya sehat dan layak untuk dikonsumsi, kemudian untuk disembelih sudah memenuhi syarat-syarat, sehingga kami yakin bahwa kegiatan ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
5: Lebih jauh tegas Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto, pelaksanaan ibadah kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan ibadah keagamaan semata, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa semangat toleransi. Melalui kegiatan berbagi daging kurban ini, Kejati Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Program Kooperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai kemajuan signifikan. Berikut laporan Yunia Boli.
8: Komandan Kodim 1601 Sumba Timur, Letkol Infantri Dobi Novianto menyampaikan progres pembangunan program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Sumba Timur terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, sebanyak 151 titik telah masuk dalam portal pemetaan, sementara 142 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, satu titik di Kelurahan Preliu telah mencapai progres pembangunan 100%.
9: Progres KDMP sekarang yang sudah masuk portal pemetaan itu udah 151. Kemudian yang sekarang dalam proses pembangunan udah 142. Yang sudah 100% itu ada 1% yang udah 100% letaknya di Kelurahan Preliu.
8: Dandim berharap dalam akhir bulan ini maupun bulan depan, sejumlah titik lainnya dapat segera rampung sepenuhnya dengan selesainya pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga 100%. Diharapkan program tersebut dapat segera beroperasi dan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun kelurahan di Kabupaten Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres TTU berupaya menyelamatkan 3 orang korban penganiayaan brutal di Insana Fafi Nisu ke RSUD Kefa Mananu supaya dilakukan penanganan medis secara intensif. Laporan selengkapnya bersama Stefanus Kosat.
10: Polres Timur Tengah Utara berupaya mencegah situasi meluas sekaligus menyelamatkan 3 orang korban dugaan penganiayaan brutal di Desa Favinesu B, Kecamatan Insana Favinesu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Ketiga korban masing-masing berinisial PS, RT, dan AT berhasil dievakuasi personel Polres TTU bersama Polsek Insana Utara menuju RSUD Kefemnanu untuk mendapatkan penanganan medis setelah mengalami luka serius pada bagian wajah dan kepala. Hal ini disampaikan oleh Wakapolres TTU Kompol Sudirman melalui Kasih Humas Ibtu Anselmus Pera. Menurut Ibtu Anselmus Pera, kepolisian Resor TTU langsung bergerak setelah menerima laporan adanya keributan warga di Insana Favinesu yang berujung pada tindakan penganiayaan terhadap 3 orang laki-laki. Prioritas Polres TTU adalah menyelamatkan korban dan mengendalikan situasi sehingga memastikan keamanan masyarakat di Insana Favinesu tetap terjaga.
11: Jadi berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa di wilayah Favinesu itu sering terjadi pencurian, terutama pembongkaran rumah adat. Jadi barang-barang adat di dalam rumah adat itu banyak yang hilang. Akhirnya perintah, mungkin karena perintah kepala desa, setiap malam ada masyarakat yang ronda jaga situasi keamanan di dalam kampung. Jadi kebetulan pas malam itu ketiga orang ini lewat menggunakan 2 sepeda motor yang tujuan mereka untuk mengambil madu potong lebah ini. Karena berdasarkan informasi dari ketiga orang ini bahwa mereka sudah mendapat izin dari salah satu warga masyarakat desa Favinesu C, Loel. Tetapi setelah warga itu dihubungi oleh warga masyarakat Favinesu B bahwa dia tidak memberikan izin kepada ketiga orang ini untuk mengambil lebah yang ada di wilayah Favinesu B, itu yang membuat masyarakat yang saat itu sementara ronda emosi dan mengambil tindakan babi buta terhadap 3 orang.
10: Sementara Kapolres TTU AKBP Eliana Papote mengimbau masyarakat Insana Favinesu agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Ia menegaskan bahwa Polres TTU saat ini sedang menangani seluruh rangkaian peristiwa secara profesional dan transparan. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Program Kooperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumba Timur capai kemajuan signifikan. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
3: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop merokok.
6: Ini Budi,
7: ini Budi.
6: Ini Ibu Budi,
7: ini Ibu Budi.
6: Ini Bapak Budi.
8: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

kalian, saya bisa mengambil tindakan. Saya bisa bangkit dari kegagalan. Saya bisa. Saya bisa dengan doa. Saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluar.

0: Ya, saya bisa dari Sekoji featuring Mary Riana. Dan pendengar, bersama saya Alif Ndolu dan juga
1: bersama saya Dina Yulianti yang bakal menemani pendengar semua di
0: Rote Pagi ini. Untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026.
1: Yes, kita punya banyak sekali informasi dari KBRN kami, dari RRI.co.id untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan pendengar semua, seperti biasa ya, untuk informasinya kami bakal bagikan dari beberapa sesi, karena kami juga bakal memberikan informasi plus juga kami bakal memutarkan
0: lagu musik untuk pendengar semua di pagi ini. Dan kadin tentunya kita hadirkan musik untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya.
0: Pendengar, di hari ini ya, Kak Alip dan juga teman-teman, bagaimana kita bisa jadi manusia yang kuat kalau kita aja sekarang hobinya, ya beberapa orang sih, enggak keseluruhan, tapi sukanya makan makanan yang instan, terus minumnya bersoda lagi ya, karena emang seenak itu. Pernah enggak sih makan ayam goreng terus minumnya soda atau kita makan di siang hari terus minumnya soda dingin lagi, pas banget ya kan. Tapi tentunya di hari ini kami bakal kasih nih informasi untuk Anda mengenai persodaan. Walaupun Kak Alip tahu gak sih kalau ada yang soda alami gitu, tapi kayaknya sama aja ya. Kita cek sama-sama informasi dan yang bakal Kak Alip kasih ya.
1: Betul Kak Dina, dan manfaat mengurangi minuman bersoda bagi tubuh. Yaitu minuman bersoda menjadi salah satu jenis minuman yang banyak digemari oleh berbagai kalangan, terutama karena rasanya yang manis dan menyegarkan. Namun di balik kenikmatannya, konsumsi minuman bersoda secara berlebihan dapat memberikan dampak kurang baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan gula yang tinggi dan pemanis buatan serta zat tambahan lainnya dapat mempengaruhi kondisi tubuh jika dikonsumsi sering. Dan oleh karena itu, mengurangi minuman bersoda menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Salah satu manfaat utama mengurangi minuman bersoda adalah membantu menjaga berat badan tetap ideal. Karena minuman bersoda umumnya mengandung kalori dan gula dalam jumlah yang tinggi, dapat memicu penumpukan lemak dalam tubuh. Dan jika dikonsumsi terus-menerus tanpa diimbangi pola hidup yang sehat, risiko kenaikan berat badan menjadi lebih besar. Dengan mengurangi konsumsi soda dan menggantinya dengan air putih atau minuman sehat lainnya, tubuh dapat merasa lebih ringan dan sehat. Selain itu, mengurangi minuman bersoda juga baik untuk kesehatan gigi. Kandungan gula dan asam pada soda dapat merusak lapisan elemen gigi sehingga gigi menjadi lebih mudah berlubang dan sensitif. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan minum soda terlalu sering dapat memengaruhi kesehatan mulut dalam jangka panjang. Dan dengan membatasi konsumsi soda, kesehatan gigi dan mulut dapat terjaga. Dan manfaat lainnya adalah membantu menjaga kesehatan organ tubuh, terutama jantung dan ginjal. Konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, dan mengganggu metabolisme tubuh lainnya. Sementara itu, kandungan tertentu dalam minuman bersoda juga dapat memberikan beban tambahan pada ginjal. Mengurangi soda dan memperbanyak konsumsi air putih dapat membantu tubuh bekerja lebih optimal dan menjaga fungsi organ tetap membaik. Dan pada akhirnya, menjaga kesehatan tidaklah selalu dimulai dengan langkah besar. Mengurangi konsumsi minuman bersoda bisa menjadi kebiasaan sederhana yang membawa banyak manfaat bagi tubuh, dan mengganti soda dengan pilihan minuman yang lebih sehat dan tubuh terasa lebih bugar, organ bekerja lebih baik, dan kualitas hidup pun meningkat. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.
0: Oke, dan kita sebenarnya nggak disuruh untuk langsung tiba-tiba berhenti ya atau cutting soda itu sendiri, apalagi untuk orang yang emang udah biasa. Itu teman saya Kalip, dia itu selalu bilang dia emang lumayan lah ya, dia nggak bisa minum kalau bukan yang bersoda.
1: Waduh.
0: Jadi itu. Nah, istrinya bilang sama dia, ya udah kita kurangin aja, tapi tetap sehari itu pasti harus sekali dua kali minum soda gitu ya.
1: Sudah ketagihan berat.
0: Nah, kitanya apalagi kalau untuk anak-anak ya, kali punya anak gitu ya. Kayaknya diajarin dulu deh, minumnya sebenarnya boleh tapi kayak
1: Jarang, iya.
0: Kalau saya minum pas Desember.
1: Iya, kalau ke sebulan satu kali okay atau lah dua ya, bulan, okay lah. Tiga bulan. Jangan keseringan setiap hari. Memang, wih, banyak ini tantangannya kalau memang.
0: Tapi emang enak sih kak ya.
1: Dan tubuhnya bisa gemrot.
0: Iya, benar. Cepat banget cepet naiknya tubuh kita.
1: Iya.
0: Gulanya itu sangat luar biasa. Bayang kayak, let's say ini takut banget nih sebut merek ya, nggak ya, boleh ya. Jadi salah satu merek yang berwarna itu, yang berwarna pink, yang selalu ada ketika Natal itu aja gulanya sangat di atas ambang
1: kan
0: yang seharusnya. Oke, baiklah. Kalau sudah ada informasi kita bakal kasih lagi nih lagu untuk Anda.
1: Ya, melompat lebih tinggi dari Sile on Seven.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya, untuk Anda akan dinabagikan informasi perakhiran cuaca spesial sekali untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Yang mau bepergian tapi mau dengerin dulu informasi perakhiran cuaca, boleh kok. Dari Baalan Duleko, Loba Lain, Daun Usia, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Di pagi harinya itu cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini harinya adalah cerah dengan suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius, kecepatan angin 30 km per jam, dan kelembabannya 60 hingga 90%. Pendengar semua, informasi perakhiran cuaca ini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3, David Konstantin Saudalerote untuk Anda.
1: Man, Sumba is amazing. Oh my God, look at the view.

0: kamu sama vokalis sama Dimu udah.
1: Itu siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa traditional kayak gini. Tapi tetap pop.

Maria, di hari ini Dina mau ngajak kita semua, mumpung masih libur ya kan, jadi Dina mau ngajak kita semua, ayo kita harus atur pola pikir kita sehingga bisa bantu kita punya keinginan untuk berolahraga ya. Kadang-kadang kita udah punya keinginan yang luar biasa, niatnya udah ada sih sebenarnya ya, geraknya ini loh. Besokannya udah, aduh kayaknya capek deh, istirahatnya bisa 2-3 minggu sampai 2 bulan ke depan. Luar biasa ya. Jadi seorang ilmuwan perilaku dari Universitas Michigan, Michelle Segar, ini mengatakan pola pikir saat merasa kesulitan menentukan waktu untuk berolahraga itu seringkali dapat terjadi atau menjadi penghalang utama untuk membentuk kebiasaan olahraga. Nah, dikutip dari laman Channel News Asia pada Rabu kemarin, kunci untuk memulai kebiasaan kebugaran dan tetap konsisten menjalankannya bukan disiplin yang lebih tinggi, melainkan fleksibilitas yang lebih besar. Dan dia mendorong nih untuk pola pikir semua atau sebagian, katanya, di mana jumlah atau intensitas aktivitas fisik apapun adalah sebuah kemenangan. Dan tentunya menanamkan pola pikir bahwa aktivitas fisik dalam dosis kecil pun juga dapat bermanfaat bagi kesehatan, atau olahraga intensitas ringan seperti berjalan kaki atau peregangan dapat menurunkan risiko penyakit jantung, mengelola gula darah, dan meningkatkan kesehatan mental. Melakukan satu set latihan beban beberapa kali seminggu dapat meningkatkan kekuatan otot. Dokter Segar ini juga menyarankan untuk membuat menu latihan dengan durasi dan intensitas yang berbeda, karena itu dapat digunakan jika rencana awal kita gagal, begitu ya. Profesor Madya Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Harvard Medical School, Dr. Edward Philip, ini tentunya mengatakan bahwa bisa sesederhana memutuskan sebelumnya bahwa jika tidak dapat berlari, Anda akan berjalan. Atau jika tidak dapat pergi ke gym, maka bisa melakukan latihan beban tubuh di rumah misalnya ya. Bahkan jika tidak dapat datang tepat waktu ke kelas olahraga, maka tetap akan pergi dan memberi diri kelonggaran untuk datang terlambat 10 menit. Sementara untuk tentunya seorang pelatih pribadi di New York bagian utara yang juga mempelajari psikologi positif, Darlene ini mengatakan bahwa jika membutuhkan dorongan ekstra untuk memulai, pikirkan bagaimana rasanya saat selesai berolahraga. Misalnya nih, menari di ruang tamu atau melakukan serangkaian squat dibandingkan dengan tidak melakukan apa-apa. Jadi, jika tujuan kita itu adalah untuk menjadi lebih sehat dan memiliki kesejahteraan atau lebih besar gitu ya, semuanya itu penting begitu. Rick Ritchie, seorang pelatih utama untuk National Academy of Sports Medicine yang berbasis di New York, ini mengatakan bahwa dengan melatih diri untuk melihat rencana latihan sebagai sesuatu yang dapat diatasi seseorang, itu dapat mempersiapkan diri untuk berolahraga lebih banyak. Jadi jika cenderung untuk membiarkan latihan yang terlewat atau bahkan nih sedang di periode yang tidak aktif, perlu diingat bahwa saat aktif secara konsisten selama bertahun-tahun adalah hal yang paling penting untuk kesehatan, kesejahteraan jangka panjang gitu, kata Dr. Ritchie begitu ya, Bapak Ibu ya yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Jangan kemana-mana dong, tetap di sini. Kita udah di jam 7 aja nih, lewat dari 1 menit ya. So, Dina bakal kasih memutarkan satu lagu dari Vidi Aldiano featuring Sarah Senavia featuring sama Javin Julian dengan I Don't Mind.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Ini Budi,
3: ini Budi,
2: ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi,
2: ini Bapak,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

FM 92,5 MHz dan pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Kami mengucapkan selamat beraktivitas.

hari liburnya di hari ini. Dan pendengar, saya hadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Libur panjang, pelemahan rupiah makin dalam ke level 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah semakin dalam selama dua hari libur panjang ini. Hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah turun sebesar 0.25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat ke level 99.50. Pergerakan nilai tukar tetap terjadi karena meski di Indonesia pasar libur, tetapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Ibrahim menyebut Amerika Serikat dalam perangnya terhadap Iran menjadi pemicu amblasnya mata uang rupiah. Serangan Amerika Serikat ke selatan Iran di tengah klaim Amerika Serikat soal kesepakatan damai membuat harga minyak kembali melambung. Hari ini harga minyak dunia naik di sekitar 3%. Harga minyak Brent menjadi $97 per barel dan harga minyak WTI menjadi $91 per barel. Situasi diperburuk dengan kembali memanasnya perang Rusia-Ukraina setelah kedua belah pihak saling serang dan gangguan logistik untuk sumber energi bukan hanya terjadi di Timur Tengah tetapi juga di kawasan Eropa. Menurut Ibrahim, kenaikan harga bahan bakar juga sebenarnya menyulitkan Amerika Serikat. Bukan hanya rakyatnya tetapi juga otoritas moneternya karena kekhawatiran akan meningkatnya inflasi. Pelaku pasar memperkirakan Bank Sentral AS masih akan mempertahankan suku bunga tertinggi hingga akhir tahun ini. Sebagian bahkan memperkirakan Bank Sentral akan naikkan suku bunganya. Dan ekspektasi tersebut mendorong penguatan dolar AS sehingga berimbas pada melemahnya rupiah. Ditambah isu-isu domestik.

Keluhan dunia dari Noxy. Dan pendengar, kita berpindah lagi ke informasi. Penyelundupan 45,73 miliar rupiah emas dari PIK ke Tiongkok digagalkan. Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan 17,55 kg emas batangan dengan nilai mencapai 45,73 miliar rupiah. Logam mulia itu disinyalir berasal dari Pantai Indah Kapuk atau PIK yang hendak dikirim ke Tiongkok melalui jalur udara. Kepala Bea dan Cukai Soekarno Sweta Hengki Tomuan Perlindungan Aritongan menjelaskan upaya penyitaan belasan kilogram emas itu dilakukan atas hasil penindakan barang ekspor yang dibawa oleh 12 penumpang di Bandara Sueta. Dan selama periode April-Mei 2026, Bea Cukai bekerjasama dengan AFSEC. Polisi telah melakukan penindakan terhadap ekspor emas ilegal yang dilakukan 12 penumpang. Dan dia mengungkapkan dari 12 penumpang yang diamankan, terdapat satu warga negara Indonesia dan 11 lainnya warga negara Tiongkok. Untuk pengungkapan kasus tersebut berawal dari kecurigaan petugas atas barang bawaan penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Sueta. Dan berdasarkan operasi gabungan pengawasan yang ditujukan terhadap barang bawaan penumpang, terindikasi adanya logam mencurigakan dengan densitas tinggi. Hasil pemeriksaan ditemukan emas dalam berbagai bentuk dan berat yang disimpan dalam koper saku dan dipakai sebagai perhiasan. Atas penindakan itu, Bea Cukai Sueta melakukan proses penelitian kepabeanan dan uji laboratorium untuk mengetahui kadarnya sesuai ketentuan undang-undang kepabeanan dan peraturan terkait. Kapolresta Bandara Sueta, Kombespol Wisnu Wardana mengatakan dari hasil penyelidikan ditemukan para penumpang pembawa barang ekspor emas itu ditujukan untuk dilakukan pengelolaan kembali sebagai barang jual di Hong Kong. Dan kemungkinan besar nanti di negara tujuan akan dilebur dan mungkin produksi sebagai perhiasan. Selain itu, Bea Cukai Sueta mendapati keterangan bahwa barang bawaan emas dengan tujuan Tiongkok diduga berasal dari daerah kawasan Pantai Indah Kapuk sebagai lokasi pendistribusian emas tersebut. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: istriku.
1: Kau kan menjadi istriku. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. Presiden Prabowo mulai kunjungan resmi disambut Macron. Presiden Prabowo Subianto tiba di Les Ivandelis, Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan. Pada Kamis 28 Mei 2026 pada pukul 15.30 menit waktu setempat. Ketibaan Presiden Prabowo disambut upacara kehormatan militer. Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu dan keduanya berjalan lalu berhenti di depan pasukan jajar kehormatan. Presiden Prabowo memberi posisi hormat lalu berkumandang lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Prancis La Marseillaise. Presiden Prabowo juga dan Perdana Menteri Lecornu kemudian saling memperkenalkan delegasi Indonesia dan Prancis yang hadir dalam upacara tersebut. Kendaraan yang membawa kepala negara bergerak menyusuri barisan pasukan kehormatan sebelum berputar kembali menuju titik awal. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan menuju Istana Elysee dengan rangkaian iring-iringan kenegaraan yang berlangsung megah. Presiden Prabowo disambut oleh Presiden Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte Macron. Presiden Prabowo didampingi Didit Hedi Prasetyo berjabat tangan dengan Macron dan Brigitte. Dan delegasi Indonesia yang hadir dalam upacara tersebut diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Rosli, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrayana, Didit Prasetyo, serta Dubes RI untuk Prancis Muhammad Omar. Dan sepanjang perjalanan menuju Istana Elysee, rangkaian kendaraan Presiden Prabowo mendapat pengawalan kehormatan dari 146 pasukan berkuda serta 27 personil motoris, dan tradisi kehormatan tersebut menjadi simbol penghargaan negara sahabat sekaligus mencerminkan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis yang terus semakin erat dan strategis. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Rote pagi ini. Dan pendengar, saya Alif Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote pagi ini, kami mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas dan selamat berlibur.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pagi ini. Dari studio Pro 1, saya mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
4: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia.